0: Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka, Konselor Sangin. Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Ya, lagu hari Yus Andrew pagi tu. Setiap lagu yang aku dah masuk buat list semi-finalist ACSJ antara 24 itu lagu ke nyingkang ke semifinal ke 9 tahun tu.
1: Jadi hari 4 tu kita ABC Trio pagi Y.
0: Jadi pagi tu bukan aku Uncle Stone.
1: Ngau megak aku Daniel.
2: Ya, ngau aku megak Melati Badi. Akan ngelaban Y pagi tu ne.
0: Anak tunggu ke carwat. Hari hujan luar di celapa.
2: Nah tu ne lama semangat pagi tu Argentina udah menang deh.
0: Ya, Argentina megang ya.
2: Ya, apa ne.
0: Kira betul mi perambu kemda isi. Mari kira nyukur ya. Argentina masuk deh. Jadi ketegalnya meh Ken oleh ngau kita.
2: Pagi tu.
0: Ya, pas.
1: Lepas ya tim England.
0: Ya, segi mati-mati England dari kelihatan.
2: Oh, patut Ken ada pagi tu deh.
0: Patut. Kemudian ada 3 hari kemudian sekumpah England mainnya kesal belum mana. Oh. Kini nak penunggu itu mulai nyawda kamai tadi. Ya, kurur susu. Okey, bersebut kawal ngau main Argentina ngau England pagi tu Daniel ngau yang melatih nyak meh sebab aku jaku orang mendah nanti bakal cerita Tamil kiro segi selalu alah dulu.
2: Iya, segi betul tu. Iya ke mana hanya selalu ya datang dudi.
0: Betul. Dapat berkenan ke ba match ke pagi tu England dulu leading ba masuk aja ba second half 1-0 pemuda Anthony Gordon masuk ke gol minit ya ke 55 tang silap England udah leading sidak lalu parking bus.
1: Nyak ke buah last minute tadi baka Argentina last minute nanda sedaya udah score gol kedua
0: gol ya kalau tadi ba last minute ke 85 Enzo Fernandez masuk ke gol siapa assist ketika okay, Messi
1: ya
0: Messi kak pihak mega ba 2 minit udah injury time dia Lautaro Martinez masuk ke gol ya kedua lalu gol menang Argentina siapa assist ya Messi. Ya. Aku segi dah pada kesapa kita kenyukuang Dodo segi nanti berapa ngarap neti ya ja do.
1: Do ngarap tulu ada buka don.
0: Ya. Jadi kira tahun tu kita yang medah Argentina bersatu ngospen. Ya kamu nya bisi enggak anak ti aku ke dalamnya dah. Ngarap ndar enggak England bersatu ngospen yang nama ku bah. Laban ku kan penjajah, laban penjajah.
1: Ya, aku enggak ke bekenya tuan laban Argentina udah finalist 2022 sebab udahnya tadi tahun tu ku ke tim buka ega jadi finalist bekas England ngau Spain
2: tapi tetap ke Argentina dia ne
0: ya tetangnya lalu pihak mega ulih nak kini Argentina tetap boleh kejuaraan berganda laban nanti nak salah aku bedau ku ada sebab bisi orang dua kali menang Brazil lebih ada boleh kejuaraan berganda Brazil udah Itali bedah dalam list boleh kira ngau pian Uruguay tiga itu tim itu kalau boleh kejuaraan berganda atau kedua kali menang berjuruan boleh nak kini Argentina ngetan kian tang pian mega tim Spain pun ukai belacaan
1: ya
0: Spain Maya. Spain pun ukai kerjanya ni betul. Ukai orang sesapa ada kalah kia France. Ya?
1: France. Ya, banyak pemain favorite pemain star buat France pun sudah ia boleh kalah ke 2-0.
0: Ya, ya, ya.
2: Ilak macam kita mendak ane.
0: Final tang. Ilak kita jumpa banyak.
2: Ilak cerita ilak kan eh. Saat itu aku ngasai ke gagah tim malah sudah ia sudah mujur ngagai final. Argentina aku tu.
0: Argentina. Ia tu majority baju Argentina. Aku balik bangga bomos. Tapi punya aku Inggris kita malah begitu. Okay, angin nang ke randau kita ya ke pagi tu mega tu suah mega di lansak kita yang ngocarang lansak ba SSL tam berau kita itu berjurai kena ngawa mama tu tadi tiap ikut kita mensia nang iranya tadi tu wai mia indah de tu ya ke baru ngerayapnya pandam mesti telefon nah dia telefon penjajai bisi mutai ke kemara tab atau ke iPad kena dikayam sidak jadi nanti ba laki ngino SSL kita yang pagi tu ketiga kita itu tadi patut nak kita itu tadi jadi belaki bini becik ke telefon pengadiri kau cara ngenyet ke aku tadi spot check ku aku tadi sekolah kali
2: jadi nyak mau tai ke kad di pejorai ke kita tiga abu gulai ngau bala peninggal kita ke pagi tu tun ba semua salah lelaki alaban nanti kita berhati ke deh ba siti-siti ruang bilik atau yang nak sebakar tun dah bisi nyak tadi-tadi rahsia ngau pengadiri password telefon semuanya dikunci magang bisi sekedar ruang bilik atau tadi yang kau bisi katikanya privacy terimpu lah dia nak ngecek dengan aku nak ngecek dengan dia habis saya tidak berkenyak jadi kita berkeni patut ke tak utainya kita yang tadi ngecek handphone pasangan kita ikut kita ni
1: kata ke komen ba Facebook YFM Iban berkeni kerundian itu
2: nanti ada tu ada dulu ni
0: aku tu dia tu nak dah
2: aku kai subah
0: kai kenang kia dah kita mesti atur dia tu menyek aku dia indah ke akaun gereja apa di pansia sida SPRM mesti enggak audit data yang mansia deh akaun gereja akaun masjidnya
1: gereja oh, ya. Segi orang ke bisi iman ke kuat ke
0: kerja kita iman kuat pan ada pansia bala audit
2: ya
0: anak ki nanti bakal kita ke mansia be satu semua kerja aku siap kita bisi pengelami bulak mega nuan tu tadi nanti bisi sinya nanti kamu dah nama utai ke kini berbisik bah tipen pangan atau yeah. Bala kitanya tadi bola dalam mati non ciah nah, ciah kau dah
2: oh, mesti dia. Mesti ne
0: oh nama itu tak anu anu si risi yang muda tipu risi yang mesti mesti tahu itu ciah ciah kau dalam mana hati dia
2: belalai dengan ciah tuan
0: aku sebab nak kalah kecil tentang kini buat tu tadi kadang-kadang sebuah sangkanya mesti tentang lepas ke aku tu lembau mereka bangsa lembau kangkat bangsa lembau kangkat aku pemandang garing garing-garingnya pernah aja mata
2: biar ni ku yame senyum ke diri lu ngat
0: dalam hati dia mesti cintanya kaki tu ngai mayangkat
2: lagi dia mayangkat
1: oleh lapan pemuruan
0: oleh lapan pemuruan aja agak nanti aku nanti penemuan ada ni
1: aku nadai penangguh tu nanti orang ngecat lepuk aku nadai penangguh maka ke Melati tadi nadai nadai rahsia tu ikan bank ditemu pin ditemu
2: aku kaget nemu ikan bank nyari pas buat lipun
0: nama aku buah kami tak ya ini balai
2: nanti
1: penting ke ikan nari nama pas buat lipun
2: tapi password teleponnya berguna kan ya ada laban dia online banking ini.
1: Dia aja di QR.
2: Ya betul.
0: Semuanya daftarnya megang. Oke, okay, jadi ada tuh lagi cua kita tiga namanya. Kan ngerasa nama lagi nih komen peningat lagi kita kan mau nama gak baru yang Melati. Dan sebenarnya kita berperinang dulu lagu hari Isali pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dengarkah pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Ya, hagi segulai sejalai kami. Bapak pengelak pagi YFM. Bisi ralat mimit. Oh, salah sebut aku. Kami akan jumpa Nicholas Fedri.
4: Ya, salah sebut ni.
3: Ya, sebut. Asai ke Yus Indrunya aku masuk. Ya. Yeah. Bisi maya kita tu tadi tercaru.
4: Ya, yeah. Nak awak ke tuan dah. Mbak, ia kebukai lah kini. Oh. Angka Yus Indru ke masuk ni.
3: Nak ada kena salah. Nyata ketua masyarakat. Kita nak nemu lah.
5: Tahun ni lah akhirnya.
3: Okay. Jadi ya, kita mulai baru gaya ranau kita pagi tu tentang spot check tipun pangandiri. Kala nak di amnesti penyandir. Berapa tahun dah dua di bala dinya dah jadi?
4: Nyoka 20 tahun tuan.
3: 20 tahun. Ya. Jadi aku nanya dalam 20 tahun ni. Kala nak di sekali di spot check tipun tu ke ter spot check.

0: ke telefon dia.
1: Nak tertentu. Sige, aku spocek. Sige, spocek. Laban subak lah. Maya kita ke gebo pangan. Nanti baku lah. Maya gebo pangan subak-subak. Maya aku ngecek tuan deh. Ya, nyudah jadi melaki bini itu. Bisa ke kadang-kadang kita itu. Munya ku tuan tadi. Bisa hati kan ngecek lah. Tiba-tiba kan ngecek. Bisa lah aku tu ngecek. Tan ku nanya ya dulu. Kadang-kadang. Bisa ke Maya ya ke. Nak nemu diri ku ngeceknya deh tuan. Tan.
0: Ya, nemu ku hari minggu lah. Ya, nemu diri.
1: Kita ya pakai handphone aku pakai handphone yang banyak nyak lah kita ke berpedak ke utai berdiak dia tuan tang ku semangat gak nak dai utai ke ngasuh kita pada hati le ba telefon yang dia tuan jadi nyu ke dia tau nyu tuai ke tau jarang tuan bukan jarang nyentak
0: lepas aku tu lepas dia nyebutnya tadi lati le aku teringat ke Jaku ya subah mana lagi anak terubah subah mesti kanya beritahu terubah lagi pangannya berita hari-hari kah udah anak keterubahnya seminggu tanya orang udah sebulan ada anak ketiga kedua tadi sebulan anak ketiga ada ikhruh kedai kali
2: itu nama laban ku ngasa kita ada info dah tuan kau di laban kita berdua bisa anak kita banyak runding ngagai sikupnya aja
0: fokus kita bayar aja
2: nanti udah bisa anak ni tadi fokus kita nyoba anak nyu sekolah anak nyu kerja bagi tempo nyu mayo dikira tak kira kita dah
0: kira nyu nak untuk berunding ke utai ke ricis so kenyak dah
1: ya sekian mat lepas aku bisa berandau kau kami sama induk ke ni termasuk ke isi ke buat topik tu kemarin lebuh ke berandau direk
0: mencarang lansak
1: mencarang lansak jadi nyoka sebakar agar undian kami nanti ke kiruh ngecek telepon yang ni media sati dari pemuai masa dek ni ya meh aku meh jadi kita percaya engkau pengen direk lebih lagi kita ke udah diri ke ruang bilik atau ada tuan nampi
0: ya
1: tuan
0: ya kenyak meh aku tu dah boleh nyawat. Jadi apa ni kita ke rumah kan juga komen pagi tu Ari menua semanggang ya ke benung hujan pagi tu ianya Ari Mary jadi ku ya bas doa yang melaki bini nang yang ada rahsia ngepangan diri laban ke nang yang sigi suah bertukar ke telefon laban ke tinggal main game
1: orang main game orang kesama main game
0: tang nanti nganaknya baru ya suah deciap lama laban sidak anak tu mayu lagi berahsia ngekita majak besai majak berahsia majak besainya majak jauh saya laban nya majak bekul dari Bapang Kiang jadi handphone seluai apa ya belah temu kita sebilik pasport tang nganak tu tadi pedih nah rahsia belama
1: ya
0: belah temu dari password kan itu tukar
1: orang nembiak tu ya lah nembiak kena tuan laban nyangka yang kaya kita kapa intai tu ngeciak telefon sedar ya deh digagak ke sedar password anak maya kita tekan ngeciak berik ya password ni segi merik nanti bakal anak aku maya merik password aku password telefon sedar ya di ngeciak udahnya tukar baru maksudnya di situ itu. Selalu yang bikin nyak deh.
0: Lepas Siti Daniel aku berarti ke nama aku bahas kita apa ini itu patut kiruah ke anak kita itu kalau bagi aku dah berbagai keripun. Lepas Siti anak itu ke nembia ya ke baru hari umur 18 tahunnya mudah lagi kena mangsa serangan cyber. Nak ngira cari gangguan seksual ngau time nya. Lepas tidak ya belum tu mau berunia panjang deh.
2: Boleh cyber megah dia agak.
0: Tahu. Jadi ni amit itu ke di kengai ke kita. Lepas hati nembi atau ya budak untuk kering bakal terbelian ke kita itu deh. Engkau tukar terbelian lagi kau kakar ya.
1: Itu sama pagi ngaji si Lucy tu tuan hari matang kau ya jadi ia si kena ngecik kau ya tuan nanti ia kat curang dia ada galik berarti si ia pan ia boleh buat WhatsApp kau untuk bukai nyoba sayang-sayang kau ya na ibu bercik-cik ke handphone kau nanti ia si setia ke kita nah daya kak gila untuk bukai munyi kau aku madah mana maya kak bini baru na ibu mediah dirimpu belalai kak aku gila untuk kau ya madah aja ia bini baru aku pun belaki baru kau ya tu tuan lukai kau. Ya nyebut ukai kau tu bandanya bandana yang bunyi kau lagu stila pilih ukai orang bawa mengai ke kita itu ya.
0: Lepasnya tadi bodoh kalau tulis dalam undang-undang adik tu tadi udah adik tu tadi udah janda anak tau belaki bini baru nah lepas penghidup tu tadi boleh move on megang
1: sikit kenyam tuannya lah kami ngasuh dia ngiga ni
0: anak boleh kaya baru.
2: Okey tu bisa hari Alistair juga yang tu hari kucing yang bapak nemu ya keterubah maya berpangan ku ya saya nak patut di spot check gak telefon pangan laman privacy ku ya lalu kedua nanti udah berumah tangga sikit patut ku ya sikit patut spot check laman bini atau lelaki yang tadi kan mau siapa orang ke ngau sidak ya chat yang tadi ya ke penting lagi ku ya kedua ya nama utai diadu ya mayanya belakang kita tai laban ngai ke atulgi munyi ko lagu lina saleh guna kuasa
0: ati lagi biap lah ma
1: orang laki selalu begitu dan ya
0: oh ini kame bukannya laki
2: sama ini bisa ya
0: ini saya laki ini bukannya tiga peringkat pernah tadi nah
2: tiga dua peringkat
0: dua peringkat
2: peringkat satu berpangan laban yang bedau sah dia tuan
0: ya mai mai mai
2: bedau sah nang awak sport check ya nanti nak buat laban kita ni tadi peringkat berpangan ni lagi
1: napis ya
2: lagi napis ya
0: boleh nama orang macam tu punya kau kapan kau sebab kau dah kena cenunya mesti pangan eh kau kan bini ya pagi pangan boleh nama
1: indah indah tu nang orang pun boleh jambai orang tu
0: betul
2: ya kau dempur orang muda
0: boleh muda mai orang tika tanya memenyu kita tadi maya fasa berpangan tu tak selalu ya fasa pangan tu ya kenindian yang kuat lagi
1: betul tu laban nanti kita perhatikan nanti aku ngasai ke dempo dari sewah ge aku ngecek handphone maya berpangannya ya udah laki bini tau oh ya udah kita tu dah kira ke udah namanya udah bisa deh yang pu aku pu ya udah naren tu kira ge lah tuan nyadi ge berpangan tu lagi napi-napi saya nyelai nama ke buah kita atau betik lu kan ngecek handphone okey nyak dia sebenarnya
2: ya bisi hati kerja ada hati bisi hati bekerja dan kemudian ya bisi gak kak cover
0: ni kalau berupai
2: gak kalau berupai
0: kalau berupai kita
2: kamu malu kan
1: sama bisi gak saya kutanya bagaimana ya
0: lepasnya dalam kita itu tadi bergulai ngau pangan kita kelebihan kita sebelum kita ngambil jadi ke bini atau ke jadi ke laki proses berpangan tu main kita nemu ati budia ya ke buah tadi tindih yang mainnya tebal ke ya nak berdiri selapat ke dini yang papanya ya segi kongkren ti oleh peling terus ke gak ke dini nak berbata-bata okey ada tu lagi kita ingin baca lagi komen dari peningai yang kebuka tentang sebenarnya Juyaya merenang kita pagi tu tiba-tiba lagu selamat ngapu lalu aku

0: FM.
1: Ya. Ya, SSL semua salah lelaki berkenaan ke bapa mama. Spocek telefon pangan diri. Dan ada spocek tentu ada memo-memo itu.
2: Ya. Tu pun nyiat menyala tuan maka kita ke sekolah semua deh. Lalu kita ke tamak ke get sekolah tu bisa spocek ba gate-nya. Nah, dah itu atau depan deh kurang ne.
3: Ya, nama tangkap-tangkap mana dah. Nada yang pun pun gini.
1: Aku coba ingat mai ku pemama muda bala cikgu disiplin ke pengawas sudah berbaris pemo gate segi.
2: Kesal tu tuan.
1: Bukannya kesal ikan ikal dah pada orang. Rupa yang mereka sih menyalah.
3: Tangkap. Ya, berarti tangkap dah tangkap mah. Tak lagi lah.
2: Dan kadang-kadang tuan dah nanti nadai pun penyalah di gagak tua. Lepas mendak silat tu pun kesal mati deh. Nak nemu nama kebuah. Bahkan kita ke mendak roblox deh. Tuan nemu rotik kereta tua. Insuran kereta tua dah sige. Okey. Dan yang tuan pulih sen pun okey gak.
1: Dan lagi
2: kita kesal.
1: Lepas kita tunang dah. Diajar takut. Menyikah kuh deh. Bahkan kuh ni pun buka. Maya masa. Pan bunuh hawai sekali deh. Mai anak aku lepas suah pada ngerawi ngepulih. Sekali sepian nyin pulih ke Roblox. Ya nyonya bak di toh. Jalan sepian nyin orang ke Roblox.
2: Kenapa tu pulih nyumrakak ke sepian.
1: Okey, selamat pagi dengan pendengar kita. Ini tadi jadi kejuan benung mudah ke Balatar. Hujan bak batu kawah ke pagi tu. Tiba penemu ya. Telepon tu Siti utai ke personal. Tau ke dikumbai tadi private belonging. Jadi nanti ya sigi ndak patut ngegak spocek ke telepon bini. Tau ke laki kita. Lepas kita patut berbahasa meri respect ngagai privacy daya serta percaya ngagai couple kita ini tadi melaki bini. Jadi sebedau ngechat telefon patut dia kita minta pemendar dulu. Nah patut anda entu mana berapa mana kita nanti belalai ngechat telefon pangan diri. Nanti bisi nyangka utai kena betul. Terus terang aja ana nyalam ngai kayaknya tadi jadi time bomb dalam relationship.
2: Ya betul ke tuan tang gam bunyi ko ya tadi dan nanti kita nyum minta pemendar dulu nemu orang tua tukang ngecek
3: tadi pun ya.
2: Ya nemu mah dilihat.
1: Oh dilihat dilihat dulu. Eh nemu tuh scanner satu dilihat scanner.
2: Nombor asal saya tak betul dia dilihat dia dulu nanti dia, dia minta pemendah nanti dia nak minta pemendah tengah nyet dengan cia engkau ke biasa utai temu dia nak
3: utai kenal betul dilihat kalau
1: baru jauh dah nganu ya kita tadi. Sebenarnya dia nyudi dia dilit dulu dulu. Kita mesti bahas tengah kes tu. Laki tu laki lah pernah aku dah. Bukan kena pintar ke apa sekedarnya. Tu aku merdeka kita induk tu melatih dah. Pama tu berbati pun laki di kelalu mayuh nama mekini atau tipun ke mekini. Pama nama siku Ali mekini ya.
2: Apa yo mekini nya tuan?
1: Mekini orang. Mekini satu mekini dua atau cek mekini. Laki nade ke kerja bawa shop tan yang mekini megang.
3: Kita jarang ke jahit.
1: Jarang kita jarang ke. Kita kapan tu mekini megang.
2: Angka mekini nya panjang buat ke tuan. Tu saya ni. Awak sikit pakai ya menyetuan. Dia
1: lagi awak.
2: Awak lagi berhenti. Anak yang tuan. Odenya sama pagi ngagai Inja Wheel bisa pukul lengok kita megak pagi tu tuan jadi ko ya aku suah spot check handphone laki aku ko ya tuan password ya pan temu aku asai ko laki bini semua nemu password pangan direk deh tang laki aku ko ya jarang ka ngecek handphone aku lepas malas ka maca WhatsApp rindu lalu panjai beranau ko ya si gaman ke nya tuan ante makan ko me atas kena scroll ga deh ngai maca
1: tang amai ka jako nya nila ti berarti kita terpedak ke WhatsApp balak kita ya, menjadi berarti kere. Jarang itu bernama kita lagi deh. Tato, okay, lagi tu. Tiup lah. Selka alfabetnya.
3: Okay.
2: Tang tuan orang Indo tu, ente ya di sawat deh. Ya panjai WhatsApp ngake sedua contoh lah contohnya. Bakal bini deh ni, girlfriend deh tuan. WhatsApp deh panjai sekali. Okay, jah sawat deh. Ya ngasuh ringatnya tuan.
1: Ya ngasuh salah kadang. Ini kan nimbal. Kali baru lagi, ni kalau nimba lagi, alu kumai mesti tak lalainya. Nama penyanyi nyawa kusi tak lalain itu kan? Mesti tak ada betul kerja deh. Nabi ayah, nabi ayah.
2: Tante kalau
1: pandai. Salah penyanyi salah, salah.
2: Lama semua salah lelaki.
1: Jadi kira mati. Nanti bakal kita nanya laki ke bakal kita deh. Tanya macam cici-cici adanya tidak lebih dan tidak kurang dari berapa patah katakan. Kami kami laki yang mengira dulu.
3: Berapa patah katakan.
1: Padahal berapa lekat jago dia. Kau kena banyak menusuan dulu.
2: Tidak, kau kena tuan.
1: Ya kau main sepanjang salah ini. Pandai salah.
3: Lepas lagi tu, nanti kau berundang panjang.
2: Nanti orang Indo ambil kebandingan setelah dia tu WhatsApp chat dengan girlfriend, bini setelah dia nak. Sekali Indo ada K je. Okey ni kuasa hati setelah dia.
1: Nanti ada K
3: Nanti ada K.
1: Nanti okey. Okey, man. Kau berapa? 9. Okey. Okey. Nanti kali kita cukup.
2: Ya, man. Indo orang lelaki tu nak sama. Kadang-kadang orang Indo tu, ya, kati kau kita malah ni. Ya, kak. Kati kau minta perhatian kau ada tuan.
1: Ya, man.
2: Namanya chat panjang-panjang orang Indo biasa ya chat ya panjang ya to denya sawut de ngau perkataan sitet ke ja nya tau ngasoe ringatnya tun
3: tau ngasoe na berapi malamnya
1: nya mai kebuah kita ya medaal nama ke bapak si jalai moyong mutu-mutu ngeti ngutu mere eza lain ukai menjensinya ka mai nyawut WhatsApp bini pandak na tau mesti ka
2: mana-mana ngutu ti si jalai dulu na tun
1: ngutu si jalai bere eza lain tik tik tik tik tik tik tik menjensinya nyawut nah sawat lagi kumai kemukai sawat lagi salah hati telepon takut kepada pulih saman pulih kan kita okey siapa ke bisik pagi tu
3: okey tu bisik hari ara jia ujia so pagi ku ya di Bukit Sadok hujan
1: oh nya hujan magang kita salah
3: sana ya mada ke yang ngabala ya sama ngena password ke sama ku ya sama tu mengai telepon pangan diri nada di kelalai ke password digaga laban ngambil ke bala nak nak bermain telefon ya sebarang ku ya para eating order barang online barang online ngena COD ku ya mada
1: aman pandangan bisik dah
3: serta passwordnya diguna irau ke telefonnya lenyau ngai ke diambil orang ko ya pihak mereka tadi ngambil ke passwordnya tadi ditemu sedua yang laki bini aja.
1: Iya iya iya iya.
2: Anak nak tahu nemunya.
3: Anak nak tahu nemu ngai ke.
2: Saya mah kebuahan tu. Beli tengok apa.
1: Lepas bisa kias tu tadi. Ya kepada ke internet macam tadi deh. Kiasnya meh anak mereka tipu apa ini nya ngudau tai tempat kata-kata dengan apa. Ya ke datanya nantinya bega baik ga. Ugul nampak ila lusa ada tanya pemayu. Nya tas krim megang. Datanya nyorat lah nyorat lah megang.
3: Mas krim.
1: Mau tete mama mania nya mana dah ngapai bisa kerja mania. Udah utanya pernah pernah.
2: Ada ujung-ujung ya buaya kata tuan
1: nanti kita orang buka juga nanti buka Tiffany Fries sudah burger yang tadi uleh kan cadik kita nak uleh simpan uleh kangat baru nanti sekeliam bukannya jadi kangkah dia baik sebab kan jadi buka sekeliam ke datai ke baru pasu hari mesian yang mamai okey lagi mesti komen dari peningkat kita pagi tu ini dari Alistair Junior baca tu berapa
3: dah baca
1: tu dah dah jadi mari sama pagi megak ngagai Jonathan Rayang peningkat kita ke pagi tu okey jadi bak penemu ya nanti bini ya memunyi sigi sambut ya maya bin ah nanti bak penemu ya nanti
2: telepon bini yang berbunyi.
1: Amai yang mandi. Sigi sambut ya amai yang mandi. Jadi nanti benar Pak Jamban pun sigi diangkat ke amai. Kalau kalau nyambut kena orang laki nanya siapa nuan. Nemunya laki ke. Nemunya laki orang lalu terus padam ke. Jadi tadi ukai. Kadang-kadang kita itu tadi. Nah sekaja itu sambut ketipun pengadilan diri aman. Bunyi tipun bala kita ibu bunyinya. Patut dia ngelak kejap deh. Nanti lagi sekali. Mulia dia ngelak ya.
2: Aku tuan nanti pada bekas situasi itu deh. Telepon dia tinggal tak meja kini. Ya mandi kini tahu ke nama-nama pengawak ya. Bunyi teleponnya tadi. Tili aku dulu nanti orangnya kelala aku. Kan aku nyawut ya. Nanti nomornya. Ya bisa dalam nama list nama ya. Tak nak di kelala aku. Tak aku berani kan nyawutnya tuan.
1: Nanti itulah ya ahli mekanik sawat deh.
3: Udah tuh sawat ya.
2: Udah tuh sawat tuan lu.
3: Kenapa ni mau tembak kene ke sawat ya?
2: Sekali tu Indo berbunyi ni.
1: Ada apa? Mau tahu dah? Yang kene kita cari gigi ni.
3: Kau keran ni ni.
2: Aneh tu aneh.
1: Tak tahu. Cek dulu kalau yang kenyang mai.
2: Aneh gak kau mesti.
1: Kalau yang kenyang mai keran ni workshopnya. Kau dah bayar yang ni cepat beli mari. Okey, jangan sampai kena. Sebelum kita bawa kena bagi dah.
3: Bunga cempaka tu. Selalu berjalan ke pengawak ku ya. Pangan ya selalu ngecek telefon. Teng ya nadai ge saya okey. Pangan ni ke ngecek telefon laban ya tu tadi nadai nombor dah bukai. Nombor kaban sama ngau-gawa ko ya dari sebil ya. Ya mungkin selalu kecil telefon pangan dia ko ya. Laban dia bisik nombor induk bukai.
2: Kau nak patut telefon suara nanti nombor induk bukai. Ya,
1: bisik nombor bukai. Bisik nombor kum laki bati. Isi bini dinil ni si nanggai.
2: Oh siap isi bini dinil. Sewa
1: kumpul. Ya kan? Bukan nombor dua ni saya dah. Ya. Kau jaga telefon di sini nanggai. Temu di sini dinil. Kau telefon lagi ke salah. Tulang kita. Nenek patut bisik ngantang. Induk bukai nyemunyi ku kita itu tadi bukannya induk bukannya lalu tanya kita dah ya
3: yang induk bukannya tadi inti amat basic induk bukai yang nak nge-save nombor dia induk bukai yang nge-save nya nombor marker
2: ahli
3: nombor
2: mekanik engineer kan pandai sewa induk kalau dia orang induk
1: tim futsal. Okey, kita berlaku dulu pagi tu selingkuh seneru anak baca-baca.

0: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, World Cup 2026 main berubat ke nombor 3 kalau champion tu ialah dua channel sekali keluar. Siti, bahasa Melayu. Siti, jakut orang putih ya.
2: Ya, familiar sama kita mainnya.
1: Oh, nanti dengan saya ke ngai dia Obama Malaysia. Tahu ke dengan saya ke kami vibe menua luar. Ini dengan Bapak ulasan kementeri orang putih. Nah. Nanti berkenaan nama-nama kita sebut cerita ya. Kalau gulung-gulung dengan ulasan bahasa Melayu, dua-dua habis. Ya.
3: Dia nama tak jaga tuan, ibu ningga.
1: Nanti kan ningga jakut iban. Nah, ilah, menggal live ke diri. Petangnya, mai nanti menggal live buat itu. Anak nak merik dia, minta. Ya, aku tak nak ada orang merik. Nanti aku tak nak.
2: Nggak ada merik kita ini tuh.
1: Okey, jadi pulang ke cerita kita pagi tu melatih. Siapa sih kau panggil melatih?
3: Indai asli tu tuan dia bisa pukul lengok kita. Jadi nanti baik ya, kuya jarang dar ya ke ngecik telepon pangan di rempuh kuya laban ke. Nada kita dilalai kuya tuan. Password telepon ngau media sosial semua dikunci magang. Jadi kita ke pemadu berguna tu kuya percaya ke pangan diri. Jadi nanti aku sama kuya suah aku ngambil handphone apa itu wai ku. Lebuh maya nekan bisa notification. Lebuh yang beli utai online. Ngenak bank lagi. Orang kamu yang follow dia minta approval dia tuan. Tanya nyak ke suai lagi jadi nyanyi tuai tu dia tuan nyanyi ke suai lagi jadi
2: nak nombor diri lagi banyak ke beli tu dah
1: banyak lagi.
3: Nah, nanti bagi suai kurang jawab gigi orang Indo tu suai jawab tenda suai jadi ringan dia lagi deh.
1: Iya mas, entah dia tu kita berarti tiba online banking kerbau dia deh. Mau kau scan mua. Tipun dia tahu dah. Bansa baru dia tahu. Sebelah di kadang-kadang ya nampak password ya scan mua aja.
2: Scan mua.
1: Entah bahaya ya. Nanti mua ditinduangnya. Kenapa indah nggak? Bini itu. Ini perubahan kita. Anjong ya ke mua. Suat ya ke mua. Dia bener tinduang dia. Putar
3: sekarang. Sekali pagi kecil. Namanya accountnya bisa kurang duit. Nama kepa kurang.
2: Ya cara curi. Cara baru dia tahu.
3: Cara baru aja senang kan ya tuan.
1: Tanya nanya awak. Lepasnya scam diri sebilian. Nanya
3: awak. Duit ya duit laki, duit bini, duit bini.
1: Ya, kena tahu orang. Okey, semua pagi okay, peningat kita pagi itu hari Sibu Jaya. Ianya tadi Monica Tang. Jadi, ba ya dia itu kebumur 43 tahun. Udah pangkat ini. Nangah, aku ngayam cepat pangkat laki. Jadi, ba ya enak penting juga becik ke handphone dia itu. Lepas, ya, main umurnya udah separuh abad menyik ya. Mereka lagi utah penting ke digagak ya. Jadi, bakal itu nyamai lagi. Minjau telefon laki utang. Ukai kemudian ngecek yang punya tangin jauh kota kena menda cerita Cina bagi YouTube. Dia sikat bagang kemal pelakon Cina dia pernah. Oh, ni aku buat ambil tipu nak kini.
3: Ambil saya ke buah kini ada tu.
2: Kena kota.
3: Okey, jadi tu Lucy McLeod biasa mereka buku lain kita. Nadai ke buah nak tahu ngecek aku ya. Nanti udah jadi melaki bini. Sige, nak tahu kita yang lalai ke nama-nama hal ngau pangan diri aku ya. Bakal ngau kami kengkak ke dia tu. Nadai ke ngelalai ke password aku ya. Tang, nanti aku minta telefon ke ngecek ya. Sige, lu dia suak ke ya. Tanya munyek aku tadi dia tu. Nanti kita itu tadi kan minta. Aku kau minta telefon deh. Utainya udah dilek rumah gayanya tu. Nah, orangnya melek ni.
1: Nanti orang kita laki ni ni. Nanti bakal bisa minta kesalahan. Kerja kita berskandal kau tadi. Bisa minta kesalahan.
3: Ini nemu dia bisa mengumpat bini ni. Kau kapan deh dia?
1: Mesti nyampat dilihat nih. Oh ya, minta nyampai. Boleh dulu, boleh lupa.
2: Jika kita bisa beli part kereta.
1: Nanti bisa beli barangnya.
3: Ini angka ke oke deh ni. Ambil kebandingan mede tuan mede pansut. Contoh. Ambil pansut kita malam tau. Ngai ku nganuk bini ku tak lalu di umpat dia pilih dia lah. Pula dia lah dilihat.
1: Lepas aku ada pakai ngai ke singa aku nganu.
2: Oh, dia ngai ke singa lah.
3: Udah nyala lagi. Lu nak makan dia seminggu.
1: Entah nama munyi ku kita itu tadi deh. Pengawak beci atau tadi kan medahnya salah ndak enggak?
3: Iya.
1: Kita ke laki bini munyi ku jakut deh cemburu tanda sayau.
3: Amat tuan.
1: Nama ku buah ya tadi ngecek lebih cemburu, nama ku cemburu, nama ya sayau. Jadi anda enggak kita dicetang nanti nyok lalu hari-hari ngecek pagi cek malam cek. Nah, dai pentan.
3: Iya. Nanti bas the while tuan sebenarnya kita nyimpu randau kita itu the while tiba-tiba orang ngecek telepon, ngedek nih ya. Begini kuasa hati deh. Bulak di mana kesal nih. Walaupun ada utai dilalai deh dia.
1: Nanti bakal ku tanya pernah lama nih contoh nanti bakal ku ngecek deh. Nanti ku bulak lah kita nak takut tang aku nak nari takut meri nanti aku nari penyalah dia tang nanti aku enggak penyalah tambah takut ya aku
3: ya. Maya hanya dia nadai becet ngau utai ke ngasuh heringat dia tuan ada pegaya telepon Maya nyak aku tanya data
1: parai wai Ali makin niat lipat.
3: Oh, nanti makin niat yang ada kereta lu sudah siap kayaknya Maya kayaknya sayang
1: ni yang tulis apa ni.
3: Mau.
1: Tuh satu. Tanya meh munyi kita tadi bisa lebas enggak becik tahu tentang anang kelalu kita berhasil atau enggak anang kelalu enggak berhasil
2: ngopang dia. Iya. Ngeciak nyo kelalu ama ngeciak nyo tadi. Mane handi mo ya di kan ya.
3: Nyo rimas galaban kita patut percaya ke kita empu percaya ke ya banyak kunci ba kata ke site-site ruang bilik ada tuan.
1: Betul. Percayanya penting lawan munyi ke sujum gak mai romada. Kelebih lagi nanti kita itu nyau longgar lagi umur. Salah hari cuma kayak aku. Telepon pernah mau eh cepat laki ku tok.
2: Dan umur telepon ya.
1: Jauh-jauh dah nak kiru lagi. Oke. Jadi nyara kak kita mulai ba. Trio pagi semua salah laki pagi tu nenel ngau jam lati.
3: Oke, ila bertemu baru.
1: Ya kami nyuruh ke Ari Konti.
2: Bye bye.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kemiri FM
1: 95.1 FM di Suai,
0: 95.7 FM di Lambir,
2: 98.0 FM di Bandar Emiri,

0: Panggil, jom kita lain pemanggil kita. Siapa di talian tu? Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah. Kapsah ke tu? Yes, kami kenal lagi soal kita.
1: Ya, ya.
0: Apa khabar kita, sihat?

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak aku sayang. Pastinya di bumi indah kita Kenyalang lah ya. Sarawak ini. Dan juga kami di Miri ini cuacanya sangat-sangat baik untuk hari ini. Semuanya boleh berjalan lancar untuk anda. Mana-mana yang plan, mungkin nak hiking ke, mungkin nak jogging ke lepas ni, boleh sahaja kerana macam tengok tadi mataharinya cantik sahaja. Daripada awal pagi tadi, cuaca memang menarik. Tapi kita akan ketuai dengan lebih lanjut lagi jam 9.30 pagi kelak. Bagaimana dengan ramalan cuaca untuk hari ini, nanti mula akan kongsikan. Jadi untuk pertemuan kita hari ini 16 Julai 2026 bersama dengan 1 Safar 1448 Hijrah, hari kami semula menemani anda selama 3 jam kita bersiaran ini ya. Pastinya di Geng Pagi Miri FM. Anda juga boleh dengarkan kami di RTM Klik. Juga nanti di jam yang kedua ada juga kita akan bersama dengan Sarawak FM untuk info ekspresi. Nantikan bersama-sama. Juga ada siaran di Facebook di Sarawak FM nanti ya. Dan juga untuk anda semua boleh pergi ke TikTok kami ketika ini. Mul dah on TikTok untuk anda semua. Jadi apa lagi, kita nak berhibur dahulu dengan lagu baru sedang viral ketika ini untuk anda semua. Bagi kita memulakan aura pagi kita ini, kita nak semangat saja pagi ini untuk anda semua. Teruskan tunes bersama dengan kami di Miri FM, di Geng Pagi Miri FM, untuk anda daripada Yoni Boy bersuara.

0: Info cuaca di MIRFM.
1: Okey, info cuaca di Miri FM. Jadi kita dah ada rakan-rakan kita Lina ya, sambil menonton kami di TikTok ketika ini. Kita akan juga dengarkan info cuaca yang akan disampaikan oleh rakan kita daripada Jabatan Biologi Bahagian Miri. Kita ada Luciana Talian ya. Selamat pagi Luciana.
2: Selamat pagi DJ.
1: Sehat Luciana?
2: Sehat.
1: Okey, jom kita teruskan dengan info cuaca. Silakan.
2: Okey, terima kasih. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada petang ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi kurang dari 0.5 meter. Angin bertiup dari pelbagai hala selaju kurang dari 10 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja.
1: Okey, terima kasih Luciana ya. Selamat bertugas. Itu dia tadi rakan kita Luciana daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk ramalan gaji cuaca bagi kawasan Miri untuk hari ini.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

Ya, Miri FM, kembali lagi bersama dengan anda. Pastinya Moon menemani anda ini ketika ini, detik ini, 9.44 pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama dengan kami di Miri FM. Di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan Geng Pagi. Dan juga untuk makluman kita semua, okay, di jam yang kedua nanti akan mengkongsikan info-info pastinya daripada Miri untuk kita sampaikan semasa info ekspresi Sarawak FM di jam yang kedua, jam 10 pagi hingga 11 pagi nanti. Jadi nantikan bersama-sama ya. Dah pun Moon ready awal dah info. Apa nak disampaikan supaya bolehlah kita sama-sama renung-renungkanlah nak. Oh, mungkin kita boleh juga ambil maklum macam ya, supaya kita tahu ada mengenai isu-isu semasa yang sedang berlangsung di Miri, okey? Jadi apa-apa pun kita nak berhibur dulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita di Titi. Ada yang nak mendengarkan lagu Deloitte. Nang benar. Best sekali lagu tu. Saya pun suka jua. Terima kasih kerana request lagu untuk saya mainkan di Geng Pagi ketika pagi tu. Jom kita layan lagu kumpulan Deloitte, Cinta Hampa. Untuk anda hanya di Geng Pagi, Miri FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa selalu kita perasan di kampung-kampung ramai orang-orang tua yang panjang usianya, bahkan masih boleh bercucuk tanam, menjalani kehidupan harian dengan baik dan sihat? Seronok kan duduk di kampung? Rupanya tuan-puan, dalam satu kajian yang dibuat oleh Profesor Sarah Pressman di Jabatan Psikologi dan Tingkah Laku Sosial Universiti California, kegembiraan dalam hidup akan memberikan kebaikan fisiologi yang tidak dapat diperoleh dari amalan bersenam dan sebagainya. Bahkan, kegembiraan dan senyuman dapat melegakan tekanan emosi dan juga mendorong kepada pemulihan kardiovaskular. Kajian juga menunjukkan mereka yang jarang tersenyum mempunyai risiko kematian 2 kali ganda lebih tinggi untuk tempoh 5 tahun berbanding dengan mereka yang sering tersenyum dan gembira. Jadi, jom kita ubah hidup kita supaya kita dapat melihat dunia dari jendela kegembiraan dan keseronokan. Maka akan lahirlah senyuman dari wajah kita. Sentiasalah positif supaya kesihatan kita sentiasa terjaga dan terus mengamalkan cara hidup yang sihat. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Intang Ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.

0: FM dan Miri FM. Okay, info ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM 10:15 pagi. Assalamualaikum untuk anda yang bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ya, pastinya untuk hari talk seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM. Untuk info yang seterusnya untuk sebelah pagi tu. Apa kata kita bersama dengan DJ Mall di Miri FM? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Sehat hari talk?
1: Okey.
0: Alhamdulillah. Okey, berdebar juga hati tadi nak nak buka visual ke si tadi.
1: Siapa ke jangan kami tu ajamnya bertanya te. Tapi dah tahu dah sebenarnya.
0: Memang tekaan yang tepat sebenarnya.
1: Hai, kami dengar kucing hujan benar.
0: Hujan dari awal tadi, dari subuh tadi memang dah hujan sampai lah kini.
1: Kami orang di Miri tu nang panas teri.
0: Panas teri tu.
1: Lagi nang musim buah nang meloboi lagi-lagi lah nak sambang lah.
0: Aduh.
1: Yuruh kami orang tu. Yuruh kami orang tu. Apa nama ni? Siapa sihat je sebenarnya.
0: Yalah, orang kata tadi bila musim buah tu susah kita nak madah apa nak. Sebab betul. Musim buah tu macam-macam, kita boleh mula ulam, kita boleh mula jus.
1: Benar.
0: Ada lagi kita apa orang kata tadi mendapat sebiji buah ya. Si mau kongsi dengan orang.
1: Hampir kerekut tau.
0: Kami bukan awal kerekut apa si cukup.
1: Kami
0: agak bagi-bagi dah dipotong. Benar. Pas lalu saya tinggal orang tukang ngupak ya. Nak yang rugi.
1: Jadi iyalah, kita jangan beli sekilo, beli sampai 2 kilo. Nak
0: memang si cukup.
1: Macam kami mari sempatlah melepas Elio pada orang tena. Makan dah habis.
0: Benar sih.
1: Nyaman sekali.
0: Mesti lunak.
1: Lunak benar.
0: Sibuk hati.
1: Sibuk melepas peluang ekor jualah terenten. Aku tengah makan buah time tu. Kami jual mau makan buah, makan dabe. Kita udah.
0: Udah.
1: Nah, laju, lambatlah kami ni.
0: Kita ya malas mencerita hal buah tu, jangan dipadah. Nang kita nombor satu. Allah bercerita hal buah juga tu hari tu. Yang pastinya kita di Miri FM kali tu ada perkongsian yang terbaik untuk bersama dengan kami di Sarawak FM kali tu. Mula
1: benar.
0: Pastinya banyak juga aktiviti di Miri. Kini tu yang kami dengarkan. Mungkin Mol boleh ceritakan untuk kami dan juga pendengar yang tengah pun mendengar kita untuk hari tu, Mol.
1: Boleh. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar si kisahlah di sini di Sarawak tu yang boleh dengarkan kita dua.
0: Betul.
1: Pastinya di Info Spacey. Kali itu kami on di Miri FM, iaitu zon utara Sarawak, untuk berkongsi info-info semuanya daripada Miri. Okey, antara yang menariknya lah tu, Mul dapatkan tu daripada tabung darah Hospital Miri, di mana setidaknya memerlukanlah memerlukan diwar-warkan kepada semua pendengar, di mana perhatian kepada penerima darah kumpulan AB. Jadi dimaklumkan bahawa penerima darah kumpulan AB diminta menangguhkan penderimaan darah buat sementara waktu tu. Sebab penggunaan darah AB adalah sangat rendah. Buah hati. Jadi tanya mandah, tahan dulu, maksudnya darah hanya cukup untuk AB. Jadi kumpulan darah yang bukan AB, contohnya macam O kah, AB kah, A ajak kah, bolehlah menderma. Jadi hanya penderma yang telah mencapai 6 bulan atau lebih daripada 6 bulan bertarikh terakhir penderimaan darah bolehlah menderma buat masa tu katanya. Sekiranya tidak mencukupi daripada 6 bulan daripada tarikh penderimaan, penderma dinasihatkan untuk menangguhkan penderimaan darah sehingga dimaklumkan kelak. Jadi kerjasama dan perhatian amatlah dihargai. Jadi ya, antaranya lah yang sidangnya wawarkan, minta kami orang di Miri FM mewawarkan kepada semua pendengar. Jadi selainnya juga sidangnya juga menyeru

0: datang tiba.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Jumpa anda di sana. Lekaslah kita.
4: Ya, antaranya info lah nak oh. Untuk minggu depan pun lah. Kira si lama lah lagi. Di mana kami orang di Miri FM akan berangkat ke Mahudi pada 22 Julai. Hari Sarawak ya. Hari Sarawak ya. Pergi ke Sia. Berkampung di Sia selama lebih kurang 6 hari lah. Dekat seminggu juga lah. Hari Senin dia baru balik.
3: Hari Senin baru balik.
4: Start 22 acara tu ataupun program tu bermula pada 23 sehingga 26. Jadi selamat ialah kami orang akan berkampung di Sia dan juga pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di Mahudi ya. Jadi orang di sekitar Mahudi, orang di Miri pun orang bulat dekat dah Mahudi Miri ya. Dah ada jematan dah dibola oleh Abang Jong kita nak jadi memudahkan untuk orang Miri ke Sia. Orang bulat boleh pulang hari siap ada apa-apa.
3: Tiba bermalam ke usik dah.
4: Macam ni lah teh. Jadi
3: kira dekat lah
4: kan? Betul. Jadi barang kata Mahudi tu tahun lepas diimbak kepada tahun tu sebab tahun lepas kita banjir jadi ditangguhkan pada tahun tu. Jadi tahun tu insyaAllah memang menarik sebab masih lagi ada powerboat, masih lagi ada sidak berbau nak berlomba-lomba yang masih ada dan pengulas kita pastinya rakan-rakan penyampai kita di Miri FM tu lah. Sidak Fah, sidak Leo, Pak Jojo, S1 merupakan penyampai kita lah untuk apa nama itu pengulas di Sia kelak. Jadi kepada orang di sekitar Mahudi, Miri, Bintulu, mana-mana yang dekat ya, boleh terus pergi ke Sia kelak bermula 23 hingga 26 untuk Baram Regatta Mahudi. Berbagai aktiviti menarik menanti anda. Mul pun saya akan lepaskan peluang hujung minggu mula pergi Sia time biak si sekolah. Boleh.
3: Bukan apa bila time biak si sekolah tu bagus juga si gembak sidaknya sekali. Rami-rami kita meriahkan untuk hari tersebut. Sebab didengarkan tadi banyak juga aktiviti diselitkan dalam pesta ya Tia.
4: Betul lah. Sidak powerboat pun ada. Sia jua.
3: Rasanya mula pergi si ngikut si powerboat tu. Anda diberi peluang.
4: Takut tertunggit bot ya. Almaklum lah saya tu nak kiut gila.
3: Susah dah wadah
4: dah. Jadi siapalah saya berdiri di tepi bersorak aja. Kalau nak ngulas pun saya takut juga. Takut saya masuk ke dalam kelak nak.
3: Aduh. Risau hati dengar.
4: Siapa saya di tepi aja menyokong lah.
3: Mula sorakkan di tepi ya.
4: Okey. Lagi info yang Mul nak kongsikan daripada Miri. Okey. Antaranya yang Mul nak kongsikan di mana maklumat perkhidmatan pengosongan tangki septic. Jadi itu daripada Majlis Bandaraya Miri di mana komitmen committed dalam memastikan sistem sanitasi yang bersih, selamat dan terpelihara demi kesejahteraan penduduk. Pengosongan tangki septik secara berjadual, di mana program pengosongan tangki septik itu secara berjadual telah pun diperluaskan dan merangkumi beberapa zon seperti yang dinyatakan dalam jadual lah saya dah berikan. Jadi permohonan bagi kawasan yang belum menerima perkhidmatan, bagi kawasan yang belum Pemilik premis yang sudah terlepas notis baru ini boleh pergi ke kuantor perkhidmatan servis Sarawak UTC Miri ataupun ke seksyen penyelenggaraan dan perkhidmatan awam di parkir bertingkat Majlis Bandaraya Miri. Jadi semua permohonan adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. Jadi syarat kelayakan bagi permohonan tu adalah tiada tunggakan lah untuk cukai pintu. Permohonan hendaklah mengikut kategori dan juga mengikut kelulusan Majlis Bandaraya Miri. Jadi sekiranya kita orang mana yang berada di tempat yang dah pun ditetapkan, contohnya untuk Mei hingga Ogos di Desa Pujut, Desa Senadin dan juga Taman Hilltop, mungkinlah nak si sempat ataupun si ada di rumah mas saya untuk pengosongan tangki, boleh hubungi mereka di talian 085-442-411. Waktu pejabat ajak lah untuk pengosongan tangki septik kata. So kadang-kadang kita si ada di rumah, si ada lah orang nak mula kerja nak lagi-lagi tangki yang di belakang. Jadi kepada kita orang mana yang tempat yang belum tadi saya sebutkan, boleh terus pergi ke Majlis Bandaraya Miri. Ia berperingkat. Jadi untuk di Permai udah, kemudian dia akan pergi ke tengah, ke ujung, sampai lah habis sikit Miri.
3: Ia serentak kan?
4: Siapa? Malum lah, benda yang tak pun bukannya mudah kerja nak. Banyak benda lah yang tak. Jadi dipaksa lah ngikut tempat yang disediakan sedianya.
3: Ikutin lah.
4: Jadi ya antara info yang saya kongsikan dulu di Miri FM. Lepas tu saya kongsikan lagi info yang lain pula. Tadi dah kongsi pasal barang regata yang menarik perhatian sebab banyak dah pun penyertaannya untuk menyertai nok yate, nok orang lagu yate. Malam kebayaannya ada banyak penyertaannya sebab hadiahnya menarik. Yang pastinya
3: yang best tu.
4: Kita nak pandai berlagu nang boleh ikut.
3: Kami takut kena ngembak juara ya pulang ke rumah.
4: Aduh.
3: Orang lain lalu saya dah can.
4: Kami mesti tepi kita menyorak aja. Boleh.
3: Oh boleh lah.
4: Kami si wani berlagu. Jadi kami tepi aja lah nak.
3: Sama berlagu kita bertanggi tepi ya. Mula kuaya terus.
4: Jadi ya antara yang menarik lah sebenarnya. Sebab benda yang dilakukan ataupun diadakan acara ya selama 2 hari. Sehari untuk nyapun apa kita bertanggi uji bakat. Okey. Lepas ya barulah malam kemuncaknya. Masa yang barulah kita tahu. Lekat ya ada jua apa nama te pertandingan nak baju berhias ya nak cari ratu cantik siapa paling cantik di Sia kelak. Yang pun ada jua yang menariknya jua sebab masa yang buat kita tahu kejelitaan orang di sekitar Bandaraya Maudi ya te. Nang kita rasa ya binang kacak orang Sarawak tu ko. Nang kacak si wedo. Nang kacak.
3: Kaleng tu orang mesti setidaknya nak tahu apa kasi orang kacak orang Sarawak tu kacak gila.
4: Makan dabe.
3: Kita alu akan dabe. Mentang tadi aku akan dabe alu nama dah. Makan dabe ke ngacak muka.
4: Semua kau tahu dabe di Sarawak je ada. Jadi kan ada. Awak ada kan dabe ya.
3: Betul-betul juga benda-benda yang rare yang si ada di tempat orang ya juga orang Sarawak kacak.
4: Jadi kita mengikut lah sekali nak. Mana sisanya makan. Okey, ya antara infonya kita nak berhibur lagi lah Rinas. Jom kita berikan kepada So FM lagu apa lagi Rinas.
3: Oh, memandangkan tadi nak cerita pasal apa kata cerita pasal orang Sarawak kacak nak. Tok kita berceritalah tentang lagu terbaru daripada T-Rex, lagu Anak Borneo.
4: Ngam benar lagu tu.
3: Apa alah lah kita dengar dulu lagu tu untuk So FM dan juga Miri FM.

0: Kita dia anak Borneo T-Rex. Nak buat lagu suara anak Borneo.
1: Oh, tapi namanya kami takut ya, oh, T-Rex. Macam nak makan saya je.
0: Asyiknya nak makan kita.
1: Oh, siap.
0: Kita makan dah habis je tenang. Macam-macam lah.
1: Okey, ayam.
0: Namanya apa?
1: Nang namanya, nang power lah.
0: Power. Dia boleh jadi trending lama ya, T-Rex.
1: Jadi, lagi mula nak kongsikan lagi lah info daripada Miri. Yang mana mula nak kongsikan itu adalah mengenai kebakaran hutan di Taman Negara Niah. Itu yang telah pun berlaku lah. Dan juga kebakaran hutan yang melibatkan kawasan seluas 1.62 hektar di Taman Negara Niah yang berlarutan sejak Isnin berjaya dipadamkan sepenuhnya hari Selasa. Jadi operasi pengebuman air menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di mana JBBM juga cakapnya Pusat Gerakan Operasi JBBM Sarawak dalam kenyataan maklumkan operasi pemadaman yang menggunakan helikopter unit udara JBBM bermula pada jam 9.45 pagi ditamatkan sepenuhnya pada 12.30 hari pada hari Selasa di kawasan kebakaran yang berjaya dipadamkan. Sebanyak 20 pengumuman air dilaksanakan sepanjang operasi menggunakan 26,000 liter air dalam tempoh 3 jam 36 minit sekaligus memastikan tiada lagi bagi kawasan yang masih terbakar. Saya dah lagi lah nak. Jadi operasi berkenaan melibatkan sebuah helikopter milik unit JBBM berserta dengan 11 anggota selain sebuah jentera fire rescue tender dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah dengan kekuatan 8 anggota yang diketuai oleh Pegawai Bomba Tinggi 1 Nasir Draman. Jadi si Datuk sebenarnya terpaksa berusaha sebab Datuk adalah arahan daripada Sarawak Forestry Corporation juga. Sebab kita tahu juga di mana Taman Negara Niah tu adalah dunia pun, UNESCO pun. Jadi hanya sudah diumumkan sebagai tapak bersejarah dunia lah untuk UNESCO. Jadi perlu dijaga tempat tetek. Jadi alhamdulillah semuanya dapat terkawal, kebakaran yang pun dapat dinoknya. Sebab kami dah pandang kita miri nang panas juga sebenarnya. Jadi
0: bila masih panas nak.
1: Masih. Bila panas yang nyuruhnya jadi nak macam tu nak. Kami dah pandang kita di miri nang musim buah embang. Asal buah embang panas lah ribet orang.
0: Aduh. Dah tadi dah habis tu buah embang lagi.
1: Buah embang yang pun kejaya.
0: Buah embang pun berkawasan.
1: Jadi ni, alhamdulillah semuanya dapat dikawal dan dapatlah kita pada orang untuk menyelamatkan Taman Negara Niah tu sebab ia merupakan salah satu tapak pelancongan kami orang di Meri tu. Kami orang akan pergi ke Siah untuk masuk ke Gua Niah terutamanya Nangga Kelawar di Siah.
0: Bestnya.
1: Baik-baik kita kelawar ya, takut kami nangga.
0: Si kami ada kostum baju kelawar. Si masalah sebenarnya.
1: Jadi kita mau sekali kan? Di dalam gua.
0: Ngembak macis oi, Mbak Lilin si nangga angkat kita gi.
1: Macam-macam lah. Okey,
0: siapa takut siapa?
1: Ketua aduh, nyata, aduh. Princess nyata, nah.
0: Betul. Ketua kelawar.
1: Jadi ya antaranya yang telah pun berlaku di Miri lah nak. Jadi diharapkan di orang di sekitar bandar Miri sama-sama kita jaga keselamatan kita lah. Lagipun musim menentu. Sekejap-kejapnya hujan, adanya hujan. Sekejapnya panas, panas lalu-lalu. Kalau boleh kita
0: lama
1: jangan
0: hujan
1: lama lagi nak nunggu. Janganlah lakukan pembakaran terbuka kah. Apa indah. Lepas ya tadi tolong jaga kesihatan ya, yang paling penting lah kini tu. So musim arung bulat kami orang di ofis tu kami juga yang dah sakit tekak tu dek sebenarnya. Kami juga dah tumbang gara-gara cuaca di Miri tu agak panas bagi kami lah nak. Jadi orang di sekitar Melayu Miri tolong jaga kesihatan anda. Kalau rasa si sehat terus jumpa dengan doktor. Ambillah ubat nak. Masa tu kita jaga diri kita.
0: Betul. Macam kita tu sebagai juga hebah penyampai nak. Oh. Yang penting adalah suara sebenarnya.
1: Betul.
0: Musik kelak lalu ada suara. Oh. Nak cakap. Risau hati.
1: Sebab yang kami pada kami dapat makan buah lain dah bejak dapat.
0: Oh.
1: Buah lain lalu sakitlah suara kami. Kami lagi nak lenya. mengawal diri dulu.
0: Oh, lah.
1: Tunggu cuti baru kami berentam. Macam ya, bahawa?
0: Nunggu cuti je lah. Terpaksa nunggu cuti baru berentam benar. Dah tahu gila dah. Ni dah beri tip awal. Okeylah, saya terima.
1: Macam ya cara kita.
0: Betul.
1: Okey, lagi kami nak kongsikan. Yeah. Di mana info yang seterusnya kami nak kongsikan. Mm. Iaitu adalah mengenai Johan Rahmah. Okay. Di mana orang ramai, ya, terutamanya warga Baram. Baram tu adalah di Marudik lah nak. Oh. Warga Baram dan sekitarnya. Di mana program Johan Rahmah Madani sedang berlangsung ketika tu pada hari Maret dan juga hari tu dengan hari esok 16 dengan 17. Okay. Jadi hari tu bertempat di SW Enterprise bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Johan Rahmah untuk isi rumah. Jadi pelbagai barangan keperluan rumah ditawarkan dengan harga rahmah kepada semua pengguna di kawasan sekitar Baram. Datanglah, jangan lepaskan peluang kerana promosi hasto untuk kegunaan isi rumah sahaja. Dan juga maklumat penting untuk pembelian minyak subsidi jua, kita tahu mesti ada aplikasi ECOSS, ECOS. Oh, ya. Mesti ada aplikasi ya, sekiranya kita orang nak beli minyak paket. Ya.
0: Oh.
1: Dan juga bawa MyCard dan telefon untuk imbas QR bagi barang yang bersubsidi. Ya, antaranya lah pesanan daripada sidak KPDN Miri tu untuk semua yang berada di sekitar Baram untuk pergi ke Johan Rahmah pada hari tu dan juga esok. Jadi Johan Rahmah tu memberikan 30% diskaun lah ataupun potongan dan juga beg plastik sidak disediakan. Jadi mbak sendiri beg recycle kita orang lah. Beg recycle mbak sendiri supaya kita orang boleh beli barang banyak-banyak. Nang banyaklah barang yang ditawarkan, terutamanya telur. Saya munpat telur tu nang minat benar lah.
0: Kompom habis, diborong habis.
1: Telur tu nang aku mula makanan hari-hari kita nak.
0: Betul.
1: Sebab nyaman makan telur. Lagi-lagi telur, bawang, nasi, kicap. Aduh.
0: Jangan disebut. Sebab memandangkan ekonomi kita kali tu pun meningkat kata kita.
1: Betul.
0: Ekonomi kita semua barang naik, semua naik. Orang kata anak kita yang baru orang kata dia lebih suka makan nasi panas dengan telur kicap. Lagi membahagiakan kehidupan kita seharian. Jimat kos.
1: Kami
0: ialah penting juga telur lah.
1: Mun pas telur ya, macam-macamnya boleh jadi.
0: Betul.
1: Dan kita mesti bijak tena. Jadi kadang-kadang mengolah sup telur. Jadi di rumah ya mesti ada telur. Jadi bila jualan rumah macam tu, nya mari kita regah murah telur. Bolehlah kita beli banyak-banyak telur pakai stok di rumah.
0: Borong habis-habis.
1: Kita kena tu mesti pandai belajar makan telur juana.
0: Sebab untuk perkembangan otak kita.
1: Betul
0: juga, perkembangan apa orang kata tadi, boleh membaik pulih tisu-tisu mana yang busukan ya, perlu juga ada hadam telur tu sebenarnya.
1: Macam kami juga sama juga sama kami diet bah. Makan telur
0: bagus.
1: Yalah
0: teh. Kami suka macam telur. Kulit licin macam telur boleh lah.
1: Boleh ha?
0: Boleh.
1: Jadi kepada orang mana-mana yang nak jaga pemakanan pun, telur salah satunya lah nak. Untuk kita makan. Tapi kami arum bulat tek se, kalau pagi sampai RM6 telur. Diet kasi diet.
0: Diet
1: ya?
0: Diet. Telur tu bagus sebenarnya, nya protein untuk tubuh badan kita. Mun nak tahu juga mul, telur tu mun kita nangga apa telur putih ya nak. Nya boleh jadikan masker muka sebenarnya. Itu adalah petuanya yang kita kongsikan.
1: Apa tu muka tak cantik. Jadi telur putih, adakah perlu dipok dulu si bayar?
0: Si perlu. Kita mel je bawah muka ya. Bilanya dah kering, nyatakan terit. Jadinya akan nerit kita pun kulit muka.
1: Boleh.
0: Jadi macam pori-pori kita ya, hanya boleh. Orang kata tadi si terbuka luas lah.
1: Jimat juga macam ya sebenarnya.
0: Masker macam ya sebenarnya.
1: Okey, boleh kami cuba.
0: Telur tu banyak kelebihan sebenarnya mon. Wang si tahu sebenarnya. Tapi iyalah orang kata tadi bukan apa telur untuk jualan, ramah untuk makan aja, tapi boleh dijadikan kecantikan.
1: Benar. Ada yang kami suka nanggar dalam nak TikTok nak nak telur putih di poksanya lalu jadi kembang-kembang makin olah kuih boleh tahan juga telur tu banyak banyak sebenarnya kegunaan telur ya untuk kita hidup seharian tu
0: betul untuk buka dalaman pun boleh bila kita makan telur tu nya dicampur dengan madu juga makin untuk kesihatan kita ialah petua orang tua tua dulu orang kelek tu nak petua orang dulu sebab biarlah orang kata tadi umur panjang sebab je sebab kan lain
1: benar
0: nya membaik balik balik tisu-tisu kita mungkin ada tisu kita yang rosak sarap-sarap kita juga nak banyak sebenarnya kelebihan telur tu sebenarnya mol tujuh kita langgar dekat tu banyak memborong telur siap lagi untuk teruah.
1: Banyak juga Noya info kita pasal telur bagus bagus. Kelak kami kaji gi.
0: Masker kita boleh cuba. Malam tu kita boleh cuba. Bilanya kita rasanya dah terit, kita cucinya ginya akan rasa macam licin, ya akan rasa moist kita pun muka lah. Di sini kita akan nanggar macam before dengan after muka kita sebelum makan telur dan lepas kita makan telur.
1: Boleh jimat duit kami. Benar.
0: Tok rasa kami lah kami tu masuk pada kita.
1: Terima kasih lah Syekh. Sebab kami cantik macam kita jua.
0: Sama cantik kita kok. Ilmu bagus jangan jangan loket dikongsi.
1: Benar.
0: Bagus dikongsi sebenarnya.
1: Jadi pendengar.
0: Rajin je kita.
1: Dengar apa Rinas lah kongsi ya. Patutnya cantik. Macam umur 20 kami tengah Rinas ya kok.
0: Beli hati buat dekat SPM kah? Sekarang ni. Risau hati ku dengar.
1: Ya pasal telur. Boleh jadi panjang cerita telur ya teh. Jadi kepada kita orang telur ya kalau kita orang jumpa belilah sebab memang selalu jadi rebutan ada sikit kedai di rumah kami ya nang selalu habis telurnya jadi bila kami bila kami nangat ada telur datang nang ambil kami dua kes terus sebab pentingnya telur ya teh kami pun memang pemakan telur ya teh
0: sebab kita memang makan telur setiap hari beli jangan kita beli dua anggun aja beli tak 4-5-6 anggun pakai stok kita lebih
1: banyak juga. Aduh.
0: Kena si tak gagal lagi. Tapi ni kan dalam peti ais juga lah. Jangan biar ayan-ayan kan. Biar tahan lama. Mul beli-beli je. Tapi si makan apa lah guna.
1: Benar. Jadi jorang amah tu sebenarnya memang membantu kita lah.
0: Betul.
1: Dalam meringankan beban kehidupan kita seharian tu. Jadi bila ada jorang amah je, rebut peluangnya. Sebab ia dapat mengurangkan bajet kita dalam sebulannya. Daripada kita orang beli nak mahal lah. Bagi jorang amahnya kurang 30% potongan diberikan kepada kita. Jadi ambil lah hanya memudahkan kerja kita juga. Ialah betul. Usaha kerajaan dalam menyenangkan rakyatnya sebenarnya. Jadi kepada pendengar-pendengar, kalau adalah jorang amah di tempat kita orang, nangga barang murah yang diberikan kepada kita orang ya. Apalagi berbelanja lah. Bijak pada orang. Bijak berbelanja.
0: Bijak berbelanja. Dan apa orang kata tadi, berbelanja dengan ikut keperluan asas kita yang keperluan harian.
1: Benar.
0: Bukan untuk keperluan kita yang mungkin ada esok hari nak pakai esok lusak si pakai lagi. Jadi ikutlah keperluan dan juga kemampuan kita lah. Ialah antara fungsi jualan rakmah tu untuk semua rakyat.
1: Betul lah. Ataupun ada tanya selera lah.
0: Betul.
1: Okey, rasanya info kami untuk hari tu semua kami dah kongsikan kepada kita. Pastinya di Miri banyak info yang kami dah kongsikan dan dah pun melabuhkan tirai jua yang julung-julung kalinya yang besar ya teh Taste of Borneo ya teh pun dah pun menutupkan tirainya pada minggu lepas ya teh dan sambutan amat-amat baik sebab nang searum bula semua kaum di Miri pergi ke Sia. Nang besarnya pun program ya teh nang boleh tahan sampai kita pun premier pun ada pergi Sia juga sekali. Nangga program ya teh jadi nang kami boleh pada kami pergi dua kali Sia ke mu sekali si cukup. Mau dua kali juga.
0: Mesti bermalam juga lah hati ya teh.
1: Sebabnya besar. Jadi bilanya melabuhkan tirai, lalulah sunyi di Miri toko.
0: Allah. Ha. Macam ialah orang kata tadi, untuk meriahkan lagi untuk suasana pesta baram kelak nak nak. Oh.
1: Benar. Ha.
0: Bilanya berlangsung tiap 22 bulan.
1: 23 sampai 26.
0: Ah, kita orang pun berkampung siang 4 malam lah.
1: Ah, betul. 4 malam. Saat 22 ya, dah ada di siang sampai 26. Untuk berada di mudik. Pelbagai aktiviti lang dang dia diatur sidanya nang macam-macam untuk orang muda, orang tua. Nang semualah ada. Semua apa peringkat umur memang dapat pergi sia untuk menikmati sekali keindahan jua di Marudi. Marudi ada cantik sebenarnya kalau kita pergi.
0: Pemandangan dia sia.
1: Cantik sebab apa nama teknya macam jauh sikit dari Miri nak. Lepas ya tadi nya pun pembangunannya pun sikit-sikit dah membangun. Jadi masa lagi kita boleh nangga orang kampung di sia. Alakak ya nya pun apa kaum pun sia banyak jua kayan ada sia jua. Melayu pun ada sia jua. Jadi setidaknya nang boleh bersatu di sia. Tapi memang menarik.
0: Kalau perpaduan kita pergi, etnik boleh digabungkan sekali di sia.
1: Betul lah. Jadi yang antara yang menariknya di Marudi lah mungkin siapa yang belum pernah pergi Marudi asal seluntuk pakai feri. Jadi kita takut. Tapi kini tu sudah ada jambatan. Dah ada jambatan disediakan oleh premier kita untuk kemudahan orang daripada Miri pergi ke Marudi. Pergilah. Rebutlah peluang. Lagi-lagi lah barang merigata tu. Bukannya selalu. Tapi selalunya meriah bila meriah barang merigata dia barang merigata diadakan tu.
0: Tapi namun biasanya untuk pesta macam tu lah, terutamanya di Marudi nak apa makanan yang paling best di sia?
1: Oh, kita pernah rasa mie Marudi kah?
0: Mie Marudi? Macam ni apa mie Marudi tu?
1: Lainnya kedak ketiau tapi bukan ketiau. Tebal mie-nya lekat ya. Nang nyaman.
0: Mie ada pola kediri lah.
1: Betul.
0: Bukannya ada dijual di pasaran.
1: Seda. Jual di Miri pun seda. Kita mesti nang beli dari Marudi ya. Maksudnya orang Marudi je akan ngembak mie, supply mie ke Miri.
0: Tebal. Memang orang Marudi pun.
1: Nang namanya mie Marudi. Mungkin tak ngoda pun, mau mie apa? Mie Marudi. Macam ada namanya. Jadi memang menarik. Lagi di Marudi pun, banyak udang galah.
0: Jangan cerita pasal udang.
1: Jadi bila bagi mengudi dua ikat benda yang kita mesti cari. Jadi mie mengudi ya bagi kami nya istimewa. Nya macam ketiau tapi nya tebal. Jadi tebalnya dari ketiau ya kita rasa macam lain rasanya. Jadi boleh kita try kalau kita pergi Miri, kita pergi mengudi. Kita cuba.
0: Insyaallah. Okey, memandangkan cerita kita tu dah hampir-hampir penghujung jua ya Allah. Cepatnya masa mu ikut banyak juga cerita nak kita korek pasal di Marudi juga tau. Memandangkan pesta Marudi yang akan berlangsung pada hujung minggu tu. Mana yang sedar ke mana yang boleh datang beramai-ramai. Jumpa mall di Sia juga pun boleh juga.
1: InsyaAllah.
0: Okey, apapun terima kasih kepada rakan kita di MCR, Miri dan juga SFM. Dah pun bersama dengan kita dalam Info Ekspresi kali tu Mall. Dan terima kasih kepada Mall. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk minggu hadapan ya Mall.
1: Okey, terima kasih.
0: Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tak akhir mimpi tanpa arah Zai Zam. Jumpa lagi Mol.
1: Okay, bye.

0: Yeah.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Komplek Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Hai adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu, andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
4: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
5: Ting ting tang ting tara ting ke ti ting tang ting ting ting tang ting tara ting ke ti ting tang ting.
6: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
7: Oh lah, mestilah si macam kau.
8: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
7: Ai, benar si. Di sini ah.
8: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Kamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
7: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
8: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
7: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
8: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah atau lagu Mandarin pun boleh.
7: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
8: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
7: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
8: Ya, jumpa anda di sana.
9: Frekuensi Miri FM
10: 95.1 FM di Suai.

Ya, 11.12 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak ku sayang. Sekali lagi untuk anda semua yang mana baru bersama dengan kami di Miria FM, mesra bermaklumat untuk siaran kita ketika ini. Geng pagi Mul, mana-mana anda dah masuk di jam yang terakhir. Mul bersama dengan anda. Pastinya seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah sekarang Mul bersama dengan anda. Berbagai perkongsian pun juga dah Mul kongsikan buat semua pendengar setia Miri FM di mana saja anda berada. Dan juga kepada anda yang memandu ketika ini sambil mendengarkan kami di Miri FM, hati-hati, okey? Jangan laju, jangan bergaul, terkilir-kilir, kembang kereta santai. Sampailah kita orang dengar suara Mul tu nak, lagu-lagu yang Mul akan mainkan lepas tu. Sambailah kita nak yang mbak berhemah. Saya ada ke sini juga. Ada je ya tempat kita nak pergi ya. Saya lari, saya dah kaki. Cuma kita jangan laju. Okey, insyaAllah semua okey-okey je untuk kita orang. Ingat, apa kata orang jalan raya mesti dipatuhi. Kalau si kena saman, nah, kami si tahu menjawab ha? Kalau siapa kena saman, siapa si makin si bet, berapa tak samannya? 300 mek dengar nak oh. Jadi hati-hati, jangan jok main telefon masa memandu, bahaya itu ya. Okey, jadi untuk anda semua teruskan setia bersama dengan kami di Miri FM, mesra bermaklumat. Kita nak berhibur dahulu untuk anda semua. Jom kita mainkan lagu daripada Baby Shima, Bujang Sarawak. Geng pagi Miri FM.

tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.

Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.

0: info solat untuk 16 Julai 2026 bersama dengan 1 Safar 1448 Hijrah hari Khamis. Maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.33 minit tengah hari, manakala solat fardu asar pada jam 3.57 minit petang, solat fardu maghrib pada jam 6.41 minit petang, manakala solat fardu isyak pada jam 7.56 minit malam, dan subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.08 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Okey, 11.43 minit pagi kita kini. Terima kasih kepada anda setia bersama dengan kami. Masih lagi kekal di posisi semuanya ya. Baik-baik semuanya anda, okey. Dan rasanya sampai di sini saja mulai mana-mana anda untuk pertemuan kita hari ini 16 Julai 2026. Pastinya di Geng Pagi Miri FM. Dan juga untuk makluman kita bersama juga, okey. Yang mana baru bersama dengan Mul di Miri FM ini, okay, ada yang Mul nak kongsikan untuk anda, iaitu info sukan yang disediakan oleh rakan kita Leo. Okay, jom kita dengarkan bersama-sama dahulu. Okay, salam, selamat sejahtera. Ini info sukan Miri FM. Persiapan menjelang Suki Beach Sarawak 2026 kini memasuki fasa terakhir apabila temasya itu bakal berlangsung dari 30 Julai hingga 3 Ogos di Universiti Malaysia Sarawak Unimas dan UiTM Cawangan Sarawak. Seramai 2,000 atlet dan pegawai daripada 28 institusi pengajian tinggi dijangka mengambil bahagian dalam 8 acara sukan termasuk futsal, bola jaring, rugby, 7 sebelah sepak takraw, badminton, petong, isukan dan orientering. Jadi kejohanan ini menjadi platform penting untuk mencukil bakat baru sebelum Suki Beach Malaysia pada penghujung Ogos nanti. Tumpuan bola sepak dunia kini terarah kepada pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026 di mana Argentina berjaya melangkah ke final selepas menewaskan England 2-1 dalam aksi separuh akhir sekaligus menempah pertemuan dengan Sepanyol yang sebelum itu menyingkirkan Perancis 2-0. Perlawanan akhir dijadual berlangsung pada 20 Julai jam 3 pagi waktu Malaysia manakala aksi penentuan tempat ketiga menemukan Perancis dan England pada 19 Julai jam 5 pagi waktu Malaysia. Ya, arena sukan Sarawak terus rancak apabila penganjuran Suki Beach Sarawak 2026 dilihat sebagai medan terbaik memperkukuh pembangunan atlet muda negeri ini. Selain memberi peluang kepada atlet universiti bersaing di peringkat tinggi, kejohanan tersebut juga menjadi medan pemilihan bakat untuk mewakili institusi masing-masing di kejohanan kebangsaan. Dalam perkembangan lain, komuniti sukan di Sarawak giat membuat persiapan menghadapi pelbagai kejohanan utama yang bakal berlangsung sepanjang tahun ini dan tahun hadapan termasuk persediaan kemudahan serta pembangunan atlet menjelang Sukan SEA 2027 dengan Sarawak kekal sebagai antara lokasi utama penganjuran beberapa acara sukan. Demikian tadi info sukan Miri FM untuk hari ini. Teruskan bersama Miri FM santai dan mesra untuk perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Terima kasih. Ini disediakan oleh Leonon Nandong Melompong. Baiklah, sampai sini saja mula-mula anda. Info sukan pun dah pun kongsikan kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama sentiasa menyokong kami di Miri FM. Okey, daripada dulu sampai ke sekarang, tanpa anda siapalah kami. Ampun dan maaf jika ada salah dan silap daripada Mul sepanjang Mul bersama dengan anda. Diharapkan anda terhibur sepanjang Mul menemani anda untuk pertemuan kita hari Khamis ini. Okey, Assalamualaikum dan bye-bye. Jaga diri anda, privasi peribadi anda. Bye.

Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Selamat tengah hari, peningat mulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita tengah hari Sarito hari 4/16/2026. Sarawak Water udang lancar ke air Europe dalam butuh ke Trubasida ke diberi nama Orchid. Penerang Ari Sarawak Water madah ke pengawak ting lancar ke air Europe Orchidnya endang bepun Ari inisiatif Sida tika berjalai ke mayo macam pengawak dagang ke Trubasida. Tu mega nyadi ke sekedar Ari Transformation. Kedikenak Sarawak Water ngangkat ke diri nyadi upis air TBC pun penatai belanja ke Meruanage. Air Europe Orchid mega dekat digagak nyadi air Europe resmi ti dinah ke dalam bilun A Borneo. Air Europe Orchidnya dipenyadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo Piwek 2026 di Kuching. Sarawak Benung Nyingkang Niti Pelasar ke Engkeman dikena ngangkat ke diri nyadi hub pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Penglica kanan bidang Mechanical Engineering ngau pengawak pengeluar ba Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Lediana Roslan madah ke penglebih tu endang disukung perkara undang-undang ngau perengka guna industri ti endang udah bisik di Kembuan Menua tu. Sarawak nyadi menua ke teruba di Malaysia ke bisik ngembuan undang-undang CCUS. Ia madah entik belalau ke bagi projek tu dah dipadah ke kapasiti kena nyerap ngau muai karbon di Sarawak. Udah ngujung ke Malaysia diatuk nyadi sama nyulut ngau menua-menua bukai ti ngerandang pemansang ba sektor tu baka Amerika, United Kingdom ngau Canada. Pemujurnya mega bertumbuh ari kapasiti Sarawak kenyadi pengerandang serta ngujung ke menua-menua kebukai sama belak nyukung tinjau menua Malaysia tidika nyadi hub CCUS bak genturong menua adap keto. Dr. Lidiana mansut ke jakut tu bak pengawak ngerikut program Kupa Kopi RTM Kuching. Kemarin, bini sikut pengarang berita bak sebengkah stesen televisyen luar di Sarawak, Kadir Edison, bisik terima tolong dari tabung kasih Awana XTM. Bininya, Jenny Cheng ke berumur 40 tahun, ditetap ke sakit kemik manis, udaya kedibaik berubat ke hospital dalam ujung bulan 1 tok kemarin, kalai gula dalam darahnya ditemu manggai bak tikas ke raya. Tunggujung ke Jenny Cheng diperubat ke bak unit ICU beberapa hari udaya ke bisik komplikasi bak lempuang. Bak Kadir seduai Jenny, tulungnya ukai semutik oleh nyawup ngurang ke tatiang belanja kena berubat dan mega nyadi ke tanda tingayan ke pengelantang raban pengarang berita endak ditempayak ngapak lebuh sidak ke betapi ngau penguji dalam penghidup. Tolongnya diserah ke tuai pemesai eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Siku nembia induk ke bumur 13 tahun Nurma Nisha Kamis lesi bak penusah kalai sebuah rumah teres ke beringkat 2 bak Permai Jaya Tupuang Ulu Angus dini hari tadi. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesida nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung seraban orang hari upis bomba Petrajaya ngau Tabuan Jaya ngagai endur penusahnya ke nyadi. Penerang hari orang periman dulu agi harinya madah ke bisik 2 ikut orang terpekul dalam rumahnya. Raban bomba udahnya tamak ke dalam rumah kalai seduainya uliah dibaik pansut sebedau diperubat ke Seraya Kengantik raban perubat ari upis Menteri Pengerai Datai. Tajak pihak Nur Manisha Kamis ditetap ke raban perubat udah nadai berendur penusahnya kenyadi. Siko agi orang ke tasah bak penusah tu, Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke bumur 14 tahun, uliah diselamat ke lalu ditaban ke berubat ngagai hospital ngena ambulans. Pengawak nyelamat diketuk ke pukul 3.40 minit dini hari. Tanaka kami nabur ke berita tengah hari. Nyadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani. Nyadi dia tu kami mic kita terus bergulai ngau YFM Miri. Ba awak ngelah tengah hari.
1: Hai semua. Aku Jolin Ng, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Click. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringan bermula dengan aku Sarito Brenda Yo tau ke DJB bawa awak ngelah tengah hari. Jadi tentunya jam ke dia tu bisik balap ringan kita benung mabik ke balanan pulai sekolah. Jadi anak-anak berjimat jadi bisik sekedar tu tadi baru pansut nangi kat nua pemakai ngau balah peningah di rumah ke benung ningah ke kami di TC Radio bakal ke tengah hari tu ne. Jadi terima kasih ngagai balap ringan laban udah milia kami di stesen radio YFM Miri berawak ngelah tengah hari sarito. Terima kasih memayu laban terus mulai kami setia ngau kami sebuat. Jadi ngai manso jam balap ringan udah tu lagi kita dekat bugulai ngau Lucia inya hari Met Malaysia Miri inya bekawa ngau report gaya hari kita berawak ngelah tengah hari.
1: Report gaya hari YFM Miri.
0: Jadi ketika kita nguji ngangau Lucia hari Met Malaysia Miri. Halo Lucia.
2: Halo DJ.
0: Iya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, udah ngirup pagi tok tadi Lucia. Tengah hari tok. Udah ne.
2: Oh, tengah hari udah.
0: Oke, jadi ya Lucia terus ke report kita berawak ngelatih hari sar itu.
2: Oke, terima kasih DJ. Report gaya hari berbagi menua Miri kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 hari pukul 12 ngali hari dalam tempoh 24 jam. Muak kelemah itu ribut kudik dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Muak ke malam tu hujan dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Lalu muak ke pagi pergila nadai hujan. Bagi gaya gelombang tasik kesar itu peninggi gelombang dekat manggai kurang hari 0.5 meter. Lalu ribut pupuput hari mayo bengkah penatai tuju engau peneras kurang hari 10 kilometer sejam. Suhu sarito dekat manggai antara 24 darjah Celsius ngagai 33 darjah Celsius. Nyajak ribut gaya hari bekas sarito.
0: Okey, terima kasih Lucia. Selamat tengah hari genuan. Okey, terima kasih hanya gaya hari kita di Met Malaysia Miri nya Lucia. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi tusun program balap ringa bakal selama jam 12:30 tu lagi kita dekat baca kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisik di kirum hari YFM Kuching ngaga kami di Miri tu. Udahnya jam 1 tengah hari tu lagi bisik ngemai temuai berprogram temuai minggu tu ditangkan ke ngau program randau khas ngau ruai kita jadi kira ke bisik tiga ikut temuai bisik ngena tai gediri ngagai konti wife and miri sarito balap ingan jadi siapa temuainya hanya diterus bukulai kami di wife and miri berawak ngelah tengah hari.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan

0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
1: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Ianya tadi pesan pekawal ngau Peter nau kayuten. Jadi kelebih lagi kepala peningkat kita itu menung berjalai. Luan ngena jalai pan bonyo tu tadi. Jadi berjimat anang kelu laju. Munye ko jako pesan tu tadi. Nanti uleh anang meh kita yang ngena jalai itu muntang. Okey jadi tu tadi. Hampir si kepala peningkat kita. Madah ke kemari Argentina. Okey kemari pagi tu tadi Argentina menang ianya lawan ngau England. Oh, nemu aku deh si tak yuk tok mayu si tak milih Argentina sebenarnya munyi kaku tadi hari pun program kita Brazil tetap di hati anda ngacau ni nemu angka tahunnya lah berdua 20-30 to FIFA to ni nemu rezeki buat Brazil ni. Okey, tanggal pukul 12 tengah hari itu lagi kami di Wife M Miri dekat baca pesan berat ke bisi dikirim hari Wife M Kucing ngagai kami di Wife M Miri bawa ngelah tengah hari itu lagi. Ya, jadi sebedau kita terus ke program ngagai program pesan atau ke baca sekadar pesan ke bisi dikirim kita terus berpindah setiap lagu hari lagu lama tau kita pun lama nandingan lagu hari Raban Tajuk Remawung diberi nama jempuannya ini terus boleh kami bawa ngelah tengah hari hari YFM Miri.
3: Apo sikara main uman ambo.
4: Aku Melissa Francis dengar kami YFM Bak Frequency 95.7 FM
5: Segulai Sejalai.

Jadi terus ke pesan ke bisik dikirim awak ngelah tengah hari hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke cubah tu pesan rabat data dari Puan Julia anak Buji tau ke Buji ya. Tau ke Puan Nur Juliana binti Abdullah madah ke Indaya. Ianya kinta anak sawah, ianya kinta anak sawah. Udah nadai kena malam 15 hari bulan 7. Jadi ni yang dekat itu di rumah Yampo di kampung Sampun Tebun. Jadi ni yang tu dekat Anjung kena hari 5. Ianya pergilah 17 hari bulan 7 2006. Jadi pesan tu dituju dengan semua bala hari menua Sampun yang megat di kampung Sungai Mulun, kampung Sebangan, ngau semua bala tau ke kamar belayan ke ngelala niang. Niang kinta anak sawah, nyak kinta anak sawah. Jadi penerang tek silia tau bertelepon ngagai Julia tau ke embau berkusung 112-996-2213 tau ke Natala nyak ucuk Yampo berkusung 14-390-0682. Jadi nyak pesan ke cuba. Jadi pesan kedua tu, pesan rabat megak datai Ari Robi anak Thomas tau ke Apai Muntil, madah ke Binia, ianya Poli anak Anthony, ianya Poli anak Anthony, udah nadai kena lemai 15 hari bulan 7 megak. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuah kena 16 hari bulan 7, di rumah Yampu, di tuan rumah Siti, Paku Ulu, Batu Lintang Undup. Pemegang apa santu dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala niang. Niang Poli anak Anthony, nyanyi Poli anak Anthony. Kelebagi ngagai kabar belayan ke ngelala niang tu di Sungai Putong Undup, Sungai Mawang Indonesia, Siga Temuduk, Sabu ngau luar antu. Lalu kebukai kenglala niang Poli anak Anthony. Jadi seberang tanya tau terus bertelepon ngagai Robi di 013-876-2581 tau ke anak ya nyanya Jason berkusung 013-241-5623. Nyanyinya pesan kedua ke bisik dicerima kami di YFM Miri. Jadi pesan ketiga tu, datai hari rinti anak Inggi, tau ke Morin Inggi, ngari ke sida sebilik, mana ke pesan pemati ni yang menyadik ya, ianya bawut anak Inggi, ianya bawut anak Inggi, tau ke dikangau apai jegit, ianya apai jegit, udah nadai kena hari tiga tu tadi, ianya 15 hari bulan 7, lalu ni yang tu dekat dianjung di pendam, 17 hari bulan 7 kena ke 17 hari bulan 7 alu dekat itu Bebala Mayu di rumah lot 78 Jalan Melati 2 di Lambil Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke ngelani yang bawut anak Inggi, bawut anak Inggi tau ke dikangau apai jegit tau sama belak datai penusah tu. Pemegak ngagai babala di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Limbang, Mukah, Ulu, Selangau, Ilit Selangau, Nanga Selangau, Bukit Peninjau, Bukit Kisik, Sebatu Niah, Lapok, Liam, Semurup, Seloi Atas, Seloi Baru, Gudang Atas, Gudang Baru, Nanga Makut, Ketibas Suang, Ngau Serta, kabar belayan kenalah disebut di tau. Jadi penerang tik silik tau terus telefon ngagai rinti anak Inggi, tak ke rinti anak Inggi di 011-338-59694 tau ke menyadik niang ianya Robika anak Rover ianya 013-768-6605. Jadi nyak pesan ketiga
ke bisik di kirum di YFM Miri berawak ngelah tengah hari. Jadi sebenar nampung baru pesan ke bisik di kirum kami, kita berperinang lagu ke sekali tu.

Jadi nampung baru pesan ke tengah hari tu, balap ringan. Jadi pesan ke Siti tu, tatai hari lubo madah ke niang ini ya, niang Melaya anak enteri, tau ke di kangau indai tin, tau ke niang bini bala anak timbang, udah nadai kena 15 hari bulan 7 tau tadi. Jadi penguat tu dekat diatur berbala mayu di rumah panjai tu rumah jendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 nyenyak sehari tu. Lalu dekat dianjung ke Penam kena pergilah ini 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan ke ngelalan yang Melaya anak enteri, nyenyak Melaya anak enteri kelebagi kampung belayan di Penasu Batang Igan Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Rumah Entalai, Ngungun Gemah, Sungai Menuan Kapit, Jagau, Miri, Bintulu, Rumah Birai, Sungai Salim, Kemuyang, Pasai Besai, Ulu Asan, Kuci, Anak Ngau di Kenawit. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai anak ya, nyinyak lubo di 016-652-9194. Jadi nyak pesan hari lubo inya pesan pematih niang ini ya, nyak Melaya anak enteri tau ke di kangau inai tin dekat itu bala mayuah di rumah panjai tu rumah cendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 tau. Lalu dekat dianjur ke Pendam inya pergilah 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke sekali tau, pesan ke sekali tau inya datai hari Michael anak nduk tau ke apa janting madah ke indai sidak ya, nya inja anak manggan tau ke indai Michael tau ke ini janting udah nadai kena 15 hari bulan 7 di Spital Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kempelayan di rumah Kampin Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasimit Lasibsai, Indai Tunsi Bekiuk Merurun, Nangasepituah rumah Angit, rumah Berayun, kempelayan di Serau, pemegak kempelayan di Batang Aik Julau, Batang Aik Merurun, Batang Aik Kenawit, Batang Aik Mujuk, pemegak kapal belayan di Batu 13, pemegak pesan ngagai indai bari sebilik berbatu 9, ngau semua kapal belayan kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu diminta kita datang ngagai rumah Tungku Tanjul Undul Julau lebih lagi Labaniang inja anak manggan dekat itu bebala mayu kena 16 hari bulan 7 nyak sarito lalu dekat dikubur ke hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi penanti sili tak terus telefon ngagai inai janting di 019-878-6377 tau ke Indai Moses berkusung 19-867-4796. Jadi pesan ke sekali tau balap ringan itu datai dari Michael anak anduk, ianya Michael anak anduk. Oh, tu dah dibaca tadi neh. Okey, jadi ke Siti tau pesan ngetas ulit datai hari Sharon anak Sli ngari ke sidak sebilik nesau ke pengawak ngetas ulit niang apa ya ianya niang tuai rumah Sli anak manca dekat diadu tak ke diatur kena 18 hari bulan 7 atau kena 6 pagi di rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Lalu pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Sarikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pemegak pemanca, pengulu serta balatui rumah di kawasan Bukit Guram serta kapan belayan kebukai kenalah dirintai ke Ditok, ke ngala niang tuai rumah Sli anak manca, nyinyat
yang tuai rumah seli anak manca. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan datai ngagai rumah seli Sungai Menuan Kapit kena 18 hari bulan Julai tau ke 18 hari bulan 7 jam 6 pagi nya penguat ngetas ulit niang tuai rumah seli anak manca. Jadi penerang ti selia tau terus bergiga basi anak alang ianya bini niang berkusung 14613-5298 tau ke Stanley Silang anak seli berkusung 13859-3273. Jadi kita pemenang dulu sebentar dekat baca pesan ke Bukai.

0: Lagu hari Shen Evan diberi nama Ngai Beruman bunyi ko kita yang itu nama po kita balap dengar anti uliah anang kalau berumban berubah me kita ngerja ke pengawak lebih lagi berawak ngelah tengah hari ngagai kita ke di rumah ke tau ke dinia lendo anang nak berjimat lebuah kita ngerja ke pengawak sarito kena hari 4 inya 16 hari bulan 7. Jadi nampung baru tu pelingah dua itu pesan sebenarnya kita terus ngagai program temuai minggu tu. Jadi tu pesan getas ulit data dari tuan rumah Greenson anak nyambung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan hari ulu hari ili ya kenglalan yang nyambung anak punde inya nyambung anak punde. Jadi pesan tu mandah ke pengok getas ulit ngamuai antar balu kelemau anak Abbas ianya dekat diatur kena 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu jam 9 pagi. Jadi atuk tadi sudah kapan bayan dipinta datai ngagai pong entas ulit ngamu yang terbalu ti dekat diatur berumah Krizon anak nyambung di Tawai Ili engke Lili. Jadi penerang ti Silia kita tak terus bergegak atuai rumah Greenson hanya nyambung. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit mega datai hari awang anak Alin ngetai ke pesan penguang ngetas ulit kopi anak Sali ianya niang kopi anak Sali udah nadai kena 18 penguat ngetas ulit tu dekat diatur 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu. Jadi ngau tu pesan semua kebelayan hari bawah burak bawah celum nangga bawah batang sebakung mungu tasau antibab igu ngau di baram serta kebelayan tik ngelala niang kopi anak Sali ianya niang kopi anak Sali dipindah ratai ngagai rumah lenggang anak Galang Sungai Bawah Borak di Oya Dalat. Jadi penerang ti Silia tau bergiga awang anak Alin tau kak Baigani berkusung 16-954-5927 tau ke email da anak awang berkusung 13-799-2261. Jadinya anak kak pesan ke bisik di terima kami berawak ngelah tengah ni balap ringan ke di bisik dikirim di YFM Kuching. Jadi udah tu lagi kita dekat mulai berprogram temuai minggu tu. Jadi siapa meh temuai kita itu lagi sama-sama meh kita terus mending ke kami be YFM Miri. Jadi sebenarnya kita berpinang Siti lagu Ari Phoebe Chloe ianya pergi lalu nak pulai. Tang sebenarnya kita dekat ingat ke pesan tu dulu.
1: Hai, aku Phoebe Chloe. Kita diatur belum mendim ke YFM Miri.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
2: Ya, begulah baru kita berawak ngelah tengah hari sari tok bala beringa. Hanya di tok tadi bisik penangguh sebenarnya temuai tinitih program kita ke cubah buat program temuai minggu tok tadi. Alaban temuai kita empat datai tang nak ngacau. Temuai kita buat program randau khas. Udah ngelatai Kediri di tok ni. Awaknya di minta seduai madah Kediri dulu. Ngagai balap ringa kita.
3: Selamat tengah hari balap ringa, selamat tengah hari ngagai DJ.
2: Ya. Okey, ngagai temuai kita kedua tu.
4: Hello, selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari temuai peningal ke benoninga ba radio tok lah de tok.
2: Iya, jadi tuai tu hari ni tadi ne.
3: Okey, jadi kami dua itu tadi Puan Shelly, ngawak kumpu, Doriti, Ari Pustaka Dengis Rau Miri lah.
2: Ari Pustaka Miri.
3: Betul.
2: Jadi setuai kira lama dah gawak berdiak ni?
3: Awak arti bakal aku dah 11 tahun lah. Udah namanya
2: 11 tahun
3: Pustaka Dengis Rau Miri.
2: Kira pustaka yang pun nuan meh.
3: Bisa gini kelama hari
2: aku. Kira oh, bisa kelama gini?
3: Lah,
4: aku baru lah. Tahun kelima aku bawa pustaka.
2: Oh, kayak barunya. Kira kedah lama nanti 5 tahun ya, ngot 11 tahun ne. Nanti 11 tahun apo kira kemayuh pengalaman udah di atur di pustaka tadi ne. Okey, jadi pala peringat kita sarito kita ya bisi dua ikut temuai program temuai kita minggu tu inya Puan Shelly ngau Puan Doriti. Boleh ngau Puan kini?
3: Boleh.
2: Boleh kan eh? Ngek kesalah lagi. Orang benda Puan kan orang Puan kan? Okey, jadi minta nuas duai atau ke Puan Shelly atau ke Puan Doriti nerang ke nama penguat kekat diatur seduai pustaka atau ilang.
3: Pertama sekali lagi ku terima kasih dengan DJ Brenda. Pertama selamat tengah hari ngagai apa nama peninga-peninga kita yang bakal ketengah hari tu. Jadi tujuh kami dua Puan Shelly untuk sarito datai ngagai konti. Pertama terima kasih dengan Miri FM sudah menerima kehadiran kami lah. Kata bisi campur-campur bahasa Malaysia lah tu. Bahasa Iban benda pas tadi nak. Jadi kami dua itu dekat namanya promosi ke namanya program kami. Ti akan datang, which is nya setiap tahun lah namanya diadu ke kami ber Pustaka Negeri Sarawak Miri, which is salah satu daripada cawangan di Pustaka Negeri Sarawak lah. Tidak berkucing, tidak bersibu, bisik nemu namanya library, state library hanya adalah kami adalah salah satu daripada campus lah.
2: Oh, campus.
3: Kami bukan yang nak bahagian, tapi yang nak campus. Jadi bakal untuk tahun tu tadi pada malam kami bisi plan ngagak namanya Sarawak Children Arts and Literature Festival.
2: Ya tadi program balapannya Sarawak Children's Art and Literature Festival.
3: Ya, tu bisi ku mai poster yang tadi
2: je. Ya, tu ya. Kita boleh mendaau ber titik ku botok ke ber Facebook rasmi Mir FM. Ya, poster kita tu screenshot dulu. Ni nemu kita bisi awak tau ngelawak program tu lah ni.
3: Poster tak boleh dependak gak ber social media kita mungkin cepat sekali boleh share apa namanya poster social media kita.
4: Poster tu ngau poster klien lah. Leban kami agak lebih dari sikit poster merangkumi semua aktiviti kami tu yang diadakan untuk nya lah. So nya ya boleh daripada ba muabub muabub Pustaka Miri. Kami mengkak bisa ba Instagram ngau TikTok. Memang kami akan share semua ba digigit.
2: Submit tadi ni. Okey. Awalnya di atuk tadi kira ke program tu cukup mana lebih lagi ya kira ke program projek pengasih tu ni. Okey, jadi uliah antara dua nerang ke nama sebenar program Sarawak Children's Art lebih lagi ngagai balap ninga ke nak sabar kat ninga Aris tu berkongsi ke program ke kat diatur tu.
3: Okey, terima kasih DJ. Baka Sarawak Children Arts and Literature Festival tu, festival sastra aku kami yang ngau ke dalam bahasa Malaysia lah. Aku bedau entu nemu translate dalam bahasa kita yang pun namanya festival tu ya fokus ngagai balan mia. Maya tu ilak kita namanya ngerami bala nami ya. Mai sida ya namanya berhenti sekejap lah untuk stop sekejap daripada ngena utai-utai namanya gadget apa semuanya.
2: Utai-utai yang digital lah.
3: Ya, gadget. Awak kesida ya bisik belajar sesuatu. Namanya hari festival tu lah. Lama dia bisik 12 spaces. Spaces tu dalam namanya ni adalah ruang. Kita ngau ke ruang lah. Setiap namanya spaces tu bisik aktiviti ya. Antara spaces yang kita bisik tadi adalah story space, maker space, artistic space, performance space, gastro space, flora and fauna space, reading seat space, sensory writer space, game space, ngau market space. Aku nak boleh translate ke lah lebih namanya ni namanya boleh di pedak berposter kami ber social media namanya setiap space tu ya bisik aktiviti lah serta ya bisik bengkel ya and then namanya bisik namanya agak craft membalan mie atau bisik ngale bisik ke pertandingan berlagu pertanding menari jadi bisik ke bakal gastro space aku meri contoh tadi gastro space tu tadi ya mai demi ya namanya ngaga pemakai kita yang namanya tradisi kita dah
2: okey pemakai kita iban lah
3: semua kaum lah macam kuih penyarap kuih dino jadi di samping kita ngaga aktivitinya kita mai balan mie tu nemu nama utenya untuk kuih untuk bangsa tau kuih tau bangsa untuk bangsa tau hari aktivitinya kita ngetengah ke namanya elemen tradisinya pada awak kena awak ke bala nembiak tu nemu dah namanya nyin baka untuk pertandingan kita bisik pertandingan tarian etnik kreatif tok namanya on apa nama tradisi pola and then pertandingan lagu tradisional and then kita bisik pertandingan pakaian etnik 3R tok ngena utai ke boleh di recycle dan apa sini nah
2: jadi sida tu kira ke craft ngena utai recycle ni tadi ni
3: ya lapan apa namanya pustaka negeri Sarawak ampu namanya adalah merupakan advokasi lah untuk namanya SDG Sustainable Development Goals so apa nama elemen yang kita ambil adalah yang ke nombor 4 which is education aku nak boleh translate dia dalam nama nyanyian mungkin DJ boleh nolong aku lagi lah
2: namanya nyanyian apa bapak aku balap ringan kita tentu ya faham lapan munyi ko Puan Dorothy tu tadi kira ke lebih ngagai tidak nembiak bakal beradu ke utai bakal sekolah tu tadi kira ke tidak enak meluang masa ngagai utai gadget tu tadi hanya di program tu tadi lebih ngagai nembiak belajar kini kita ngadu utai craft udahnya bisi ngadu utai craft ngena barang-barang yang udah dipakai tadi ne gagak yang ni nemu jadi robot ka jadi nak patungnya tadi jadi lebih lagi program tu lebih ngagai nanti jaku iribai tu education nanti jaku Melayu je orang tadi pendidikan tu tadi
3: pelajar lah
2: utai pelajar ya betul
3: pelajar sida ya namanya lapan aktiviti kita itu tadi pengawak kita itu kedai perambu kami itu namanya ya bisik email lah mana kita kak dia tu mungkin bala budak tu ya lebih kepada utai gadget pun semua kita kak ngasih sida limpang sekejap
2: betul
3: merai masa untuk sida ya namanya mengekspreskan apa nama bakat sidak ya.
2: Iya, betul.
3: Kreativiti sidak ya. Ngau aktiviti-aktiviti tu lah.
2: Iya, betul.
3: Ini semua program ngau aktiviti tu adalah nada berbayar bagi.
2: Ya, cukup free mana. Aja. Ya.
3: Malah pindai tahu datang sekali namanya ngau anak-anak.
2: Kadang sekali. Aku sekali ngau dia ngau orang. Iya,
3: dia namanya kita yang namanya nyilah lah mengalu-alukan semua nantai mayanya ilah namanya
2: nanti nanti perhati ke program tu ada paling belinga kira ke nanti salah kita nganjung anak kita okay semina enggak pindah ni nemu ucuk-ucuk nuan ke siapa-siapa laban program tu nanti diperhati ke laban ya dah nerang kenyak tadi deh kira ke sidak tu keluar dari comfort zone tidak ya. Jadi hari tu tidak belajar nak tidak ya takut bergulai dengan orang. Kelebih lagi bakal tidak orang kemaya hari tu udu nyebut introvert, introvertnya tadi. Jadi ngelak kita kena seliah kenyak tadi. Kita nganjung anak nembiak kita tok ke anak-anak kita empu ucuk-ucuk kita kena belajar kene cara kita tok ke nembiak kita nak takut ke bergulai dengan orang elak lusa dah.
3: Awak sidak biasalah
2: bergaul
3: dengan orang bila sidak dah bersekol ini sidak yang dia bergaul dengan sidak sama umur sidak ya.
2: Berapa tahun boleh ngau tu puan?
3: Dari apa nama umur 5 tahun ke atas lah.
2: 5 tahun ke atas. Nantinya manca tadi mesti rutan kini.
3: Dah gede rutan maya tu ila memang sidak ya ada
2: freedom lah.
3: Freedom sidak ya untuk ngau activities kita mayu activity berpustaka miri lah semua space-nya kita akan gunakan lah.
2: Puridang bala nembiak ni ngau tu. Laban ada cicer rotan.
3: Jadi kita ya mayanya ila kita bisik ngangau apa nama storyteller. Kena nya buat storyteller dalam masa Iban nah.
2: Storyteller kira ke
3: pencerita nah.
2: Kira berkenyap ya.
3: Pencerita kita mayanya kita bisik main namanya Ari Nur Luar lah.
2: Okey, ulih mana siapa temuannya tadi?
3: Okey, aku namanya reveal lah, reveal dulu.
2: Ya, ya, ya.
3: Okey, kita bisa storyteller Ari namanya Filipin.
2: Jauh menua tu.
3: Ya, Ari Filipin, Mr. Namaste saya tadi sida ingat ngau Tito Chet.
2: Tito Chet. Tito Chet. Labak aku kira Tito Chet tu ia sikut temuan di Kelala Nembiak kini.
3: Ya, ia adalah storyteller yang sinonim lah namanya laban orang ke bercerita tu ia bisa seni yang pu entertain yang untuk yang catch namanya attention bala budak tu namanya ni dah. So mayanya ialah bala nembiak duduk lah namanya berdiri di ni kita buat space kita and then ingat ke namanya storyteller kita. Jadi selain dari namanya Ari Filipin tu tadi kita bisik main yang tu popular lah namanya ia selalu agak TED Talk namanya nyin
2: TED Talk
3: TED Talk namanya ngau namanya nya Miss Rona Mentari daripada Indonesia.
2: Jauh ge Ari Filipin pemisik Ari Indonesia pemisik.
3: Ya betul. Kami main untuk namanya bala nembiak namanya ninga ke story sida ya agak craft sida ngau sida ya mayanya.
2: Iya.
3: And ni kita bisik gak namanya daripada India. Namanya Madam Andalip Wajid.
2: Jauh ge ya.
3: Penulis namanya nyin lah prolific lah namanya yang pukarya memang bisi udah
2: dipublish lah. Orang.
3: Ya, udah bisi kedah jadi ke namanya cerita betibai Madam Andalip.
2: Okey. Okey. Kita sebenarnya nampung baru mayu cerita.
3: Ya, pencerita.
2: Pencerita mayu di baik sidak program Sarawak Children Arts and Literature Festival. Lagi aku gulu-gulu kini ke translate dalam bahasa Ibannya lagi. Okey, jadi sebenarnya nampung baru program kada dikunci hari puan Shelly ngau Doriti tu tadi kita berperinang Siti lagu tu lagi. Hari todi diberi nama bersumpah masuk neraka. Apo tu sahan bukannya?

0: Ya, Nyu Rindang kami tinggal sebuat beranda. Nak ingat ke lagu dah kabian eh.
1: Oh,
0: okey, jadi tu tadi malam ringan terus mulai kami sebuat inya Puan Shelley dengan Puan Dorothy inya kira ke komiti pengatur dekat ngatur program Sarawak Children's Art ngau Literature Festival. Ko jaku ka gulu-gulunya tadi alunna. Labang nyu beranda pas program tu tadi deh. Okey, jadi tu tadi tentu yang malam ringan kita kat nemu nama tema Sarawak Children tu tadi, lalu nama kebuah dipilih tema tu tadi Puan.
1: Oh, jadi tahun tu tadi namanya tema yang kita pilih tahun tu adalah namanya Read, Play and Explore. Jadi namanya ngelalau kebala kanak-kanak tu lah ngambil sidak ngemai budaya membaca, alu sidak sampai sidak bermain, sampai sidak yang bergulai ngurang, sidak ya ulih namanya ekspreskan namanya kreativiti sidak ya.
0: Yeah.
1: Seperti kedepan aku berpun tadi namanya nyin. Jadi balan biak tu, maya tu ilah sidak ya memang ya lah. Khas namanya program tu untuk sidak ya. Mayanya lah untuk play, play, learn and explore. Aku pun
0: itu sasu. Itu sasu. Okay, jadi tu tadi ulun rumah ke objektif penganjur atau ke objektif program Sarawak Children Arts ngau Literature Festival tu tadi Puan. Jadi kita ingat suah Puan Shelley kini nerang ke nama objektif program tu.
2: Kini ke aku macam tak je lah.
0: Boleh ya. Ini ke saya yang ke senang diingat meh.
2: Pertama objektif program tu nya ngat nyukung pembelajaran sepanjang hayat sidak nembiak lah. Ngambil ke sidak ngelantang ke mensia ke rindu ke penemu lah. Udahnya ya nanam minat maca ba antara kanak-kanak ngau orang ke baru besar serta mereka akses ngagai pelbagai sumber sastra ngau bahan bacaan ya kebise. Selain darinya program tu nyukung program pendidikan ngau bengkel ke nambah literasi ngau pengelanian nulis secara kreatif. Dan ujungnya objektif tu mempromosikan pelbagai bengkah ekspresi seni yang kawan penulisan ilustrasi ngau seni persembahan.
0: Kira ke lebih angin ngai nembiak betul ne, tapi nah ne salah pindai pun ngau sekali ngau program tu ne. Oh, jadi tu tadi nama aktiviti saya kudah diterang ke Puan Dorothy tu tadi aktiviti ke diatur sepamanjai 2 harinya. Jadi nama ke program kebukai ke pada dikongsi nan tadi tu madah ngai bala peninggal kita.
1: Okey, jadi selain daripada namanya kita bisik namanya

0: Nainai tu bakal ibu sampai ke besi bebinya untuk namanya menggalakkan sidak ya, namanya menanamkan budaya membacanya. Jadi ya bisik yang pemodulnya, jadi kit terbaru kami adalah Reading Seat Kit 4.0 dan apa yang diimprove dalam namanya Reading Seat Kit 4.0-nya adalah kita bisik karakter Emilia tadi, ya bisik kawan-kawannya lah, namanya Lian, ahli pelbagai bangsa lah, namanya dalam
1: namanya nah, jauh karakter namanya ni, Emilia, Lian.
0: Betul, Lian. Aku nak ingat kenama si Dai DJ lah. Lima sekawan si Dai.
1: Oh, lima si Dai.
0: Malar, Malar tu nasi lagu. Ada yang berbagai nama nyanyi. Dayang.
1: Apa Dayang pun bisa.
0: Jadi Maya ialah Amelia ke Pansut. Bisik Maya meet and greet lah. Bala-bala budak tu siapa kak bergambar, siapa ke kak merap-merap Amelia tu. Tau datai Mayanya.
1: Oh, baik ku Amelia ke Kunti tu lah.
0: Namanya festival kita ialah and then kita bisa ingat main sidak hari persatuan buta Sarawak, orang buta Sarawak, namanya storyteller kita yang sangat talented, which is Cik Alicia, hari persatuan buta di mana salah satu daripada boop kebisik dalam Reading Seat Kit 4.0 kita yang kita improve adalah boop braille.
1: Book braille.
0: Book yang kena namanya orang buta maca lah. Jadi Ila mayanya Ila Miss Alicia tu akan maca lah buku braille-nya. Namanya mayanya Ila. Jadi datai main-main wah makin beramai-ramai lah kau dalam masa Malaysia.
1: Jadi ya ke book braille tadi. Seminar ya ajak baca atau ke ya bisit dekat mengajar ngagai nembi bekeni cara macanya.
0: Ya maca.
1: Oh ya maca.
0: Tapi cara maca ianya namanya adalah ngena style storyteller. Bukan kita baca director. Oh, pada suatu hari ya. Nah, ya bisik style yang
1: style tempo ni.
0: Ya banyak bisik bakat sidak yang pulah namanya tajak pun namanya nyanyi sidak tu hari persatuan buta tapi sidak boleh macam hari book namanya yang kita sediakan lah.
1: Book braille tu tadi bala pinga ya bakal buku tu khas ngagi sidak ke buta aja deh. Jadi mayanya siapa nama puan tadi?
0: Cik Emilia.
1: Cik Emilia tu dekat.
0: Cik Emilia, dah Cik Alicia.
1: Cik Alicia.
0: Ya maskot kita ini.
1: Oh, jadi Cik Alicia tu ia dekat macam book rail tu tadi hari buku ke disedia aja tadi ni. Jadi macam storyteller terus main ni.
0: Ya bercerita cara yang pula mayanya.
1: Ya.
0: Tak siapa-siapa kekak medak berkena cara nama nyanyian atau datai mayanya. Apa itai bala budak tahu datai magang.
1: Iya.
0: Bala ini akik pun tak boleh ni. Boleh. Tak ada masalah. Nang irau.
1: Okey, jadi nak berasai jam kita sudah berujung tu tadi. Jadi sebelum kita ngasuh apuan sharing authority adakah merik pesan berujung tu lagi nama atau kunci ngagai bala peringat kita bahkan ni pengujung oleh nyempung aktiviti bengkel ngau peket tu tadi.
2: Untuk to pengunjung yang kekak datai ataupun kak ngau aktiviti yang di isek kami untuk festival to, sidaya ulih agak social media kami ba Facebook, IG ngau TikTok. Badia bisa link atau
1: Google link
2: ngau QR code lah. Boleh scan dia. And then siapa yang kak ngau datai nak ngau aktiviti pun boleh datai medak.
1: Boleh walk in.
2: Ya, boleh walk in, boleh walk in.
1: Jadi boleh nuan nanduk baru Facebook rasmi kita ngawak ke bala peninga kita alung igak terus nan. Nyamai ge.
2: Okey, Facebook rasmi Pustaka follow Miri, and like. Follow and like.
1: Tap.
2: Sokong kami. Facebook kami namanya Pustaka Negeri Sarawak Miri. Instagram Pustaka Miri. Ba TikTok Pustaka Negeri Sarawak Miri.
1: Okey. Jadi berkawan ngau poket tadi puan agi ulih ngau kini.
0: Agi
1: ulih register gini.
0: Agi
1: ulih ne.
0: Ulih pergi ke Facebook kami tadi, mobile tadi, alu scan QR-nya alu register direct mah.
1: Jadi bisik berbayar?
0: Nadai. Free aja. Semua itu bisik kita
1: memang. Kira ke mana nak tu balap ninga aktiviti tu 2 hari tu semua penyertanya percuma. Okey, jadi jaku lalau hari tu ai puan sebenarnya kita ngujung berprogram bertemuai minggu tu.
2: Okey, kami harap siapa ke Bak Bintulunya Limbang Lawas
1: ya Jawa Pak ya
2: Eksesemek Los kita miri tak lah datai laban benda to jarang-jarang berlaku setahun sekali aja digagak dan bila digagak memang meriah. So kami nyemput ngambil

0: Tak boleh terus tetangga kami bermain sambil belajar.
1: Ya. Ya.
0: Ya, yang penting kan ngambil pembelajarannya nampak menyeronokkan lah.
1: Iya, nyala
0: betul. Tujuh festival tu dianjurkan bagi aku lah.
1: Okay, Puan Doriti.
2: Oh, jadi hari aku keterubah ya. Terima kasih lah ngagai Miri FM.
1: Sama-sama.
2: Pihak perpustakaan Negeri Sarawak Miri. Yeah. Namanya Nuju Peningah semua tengah rito aram sampah datang ngagai festival kami. Ujung namanya pun bulan 8 tu ilah. Baik membala ibu bala ya ini akhir semua free aja. Siapa kekangau bertanding dengan semua boleh pergi ke social media kami, and then anda lupa follow and like pustaka ampu apa social media. Siapa kekal jadi member free aja boleh minjam RM15 bub. Nanti nara namanya tahu ngiga aku lah. Nara masalah namanya ngopon Shelly gak namanya ni nanti bisa tekar tanya nara masalah.
1: Jadi boleh lah. Kalau boleh kita kongsi nombor sedoi nanti bakal info berkawan.
2: Boleh. Nanti kalau 013-809-8807.
1: Nanduk baru puan. Jangan ke nak ninggal lagi.
2: 013-809-8807.
1: Okey. Semina Puan Doriti aja.
0: Okey. Kita malu dengan Puan Doriti. Kita boleh agak call ataupun WhatsApp aku lah. Ngenak nombor 016-66-74-856.
1: Okey, nanduk baru puan.
0: Sekali lagi 016-66-74-856.
1: Okey, terima kasih ya Puan Shelly, Ngau Doriti. Terima kasih Mumayu Laban. Diperhatik aku program tu cukup mana. Aku lebih lagi ngagai nembia. Tu 4 jam main titi tu tadi. Hanya di tok masa ya. Kita ngelak ke anak kita, tau ke ucuk kita tu tadi. Kira ke bermain ngau pangan diri ngau ni boleh kaban baru ke sini tu. Di tok ni. Jadi bisik apa ikut pengajar mayanya?
2: Mayuh pengajar kita.
1: Mayuh.
2: Aku mana memang amanya bisi space-nya setiapnya bisi orang ngajar lah.
1: Bisi orang ngajar nih. Okey. Jadi nenek salah bala apa indai tidak ya. Pagi sampai lemai nih.
2: Pagi sampai lemai. Anak 9 sampai pukul 5.
1: Pukul 5. Okey. Okey, jadi ngarap ke kita terus kita rindu ke program tu, tau terus ngelawak Facebook rasmi Pustaka Negeri Sarawak Miri. Okey. Yeah. Jadi kena ku nama tu tadi berbaik berbala mayu kelebih lagi nembia kita ke rindu program tu. Aku sanggup main lagu Dayang Bintang. Laban tu sikit lagu ketika rindu orang nembia kemari tu ne. Okey, jadi terus nyukung sidaya berprogram Sarawak Children Art Literature Festival kena 1 ngagai 2 hari bulan 8 bad ini.
2: Pustaka Negeri Sarawak Miri.
1: Iya. Yeah. Terus mulai kami di YFM Miri. Jadi kita berindang lagu Arimawat ngau lagu ya Dayang Bintang.

Iya, Siti lagu Wari Mawat diberi nama Dayang Bintang Kedeminang. Dembiak kebisin ingat kami di YFM Miri Serito menyiko temuai Puan Shelly Ngondoriti tadi udah berkongsi ke program ianya Sarawak Children's Art Ngon Literature Festival. Jadi program tu cukup anah malam dengar kelebihan ingat ke Dembiak. Hanya di program tu percuma nandai bisi berbayar ne. Jadi dah berasai jam ke dia tu satu ngali hari 35 minit udah limpas satu ngali hari tu bala peningah kelebih lagi ngagai semua peningah ti ulang milih kami berawak ngelah tengah hari hari YFM Miri. Jadi sepedau kita peperinang laku ke udah ditusun kami berjam ke dia tu. Tu Siti program Rakan Muda Future Y Skill 2006 anjuran dari IKBN Miri. Jadi tu berita madah ke Institut Latihan Kemahiran Belia Negara inya IKEM ILKBS ngau Kementerian Belia dan Sukan adakah ngatur dua bengkah kurs penglandia dalam program Rakan Muda Future Y Skills 2026. Jadi kurs ke Truba ngagak ban ngau pizza. Kira ke kita ke landia berapi tu tadi tau ke landia ngagak ban tau ke pizza kita uliah ngatai berprogram tu. Jadi program tu dekat diatur 24 ngagai 26 hari bulan 7 2006 jam pukul 8 pagi ngagai 4:30 lemai. Jadi bengkel penyediaan pastri di IKBN Miri ianya program ngagak ban ngau pizza tu tadi ya. Jadi kurs kedua tu inya cool and check and change. Jadi kurs tu dekat diatur di 25 hari bulan 7 2006 jam 8 pagi ngagai pukul 1 tengah hari inya di bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Jadi kedua-dua kurs penglandik tu percuma ianya latih penglandi asas ungkup Raban Dembiak menua tu ngambil kurs pandak ngena konsep DIY tok kerja kuribai tu tadi do it yourself dikena mantuk nampi ungkus penghidup nintiang hari. Jadi penerhati silia kita tau telefon ngagai Mr. Freddy berlumur 013-842-6994 tau ke scan QR code di poster ke bisik dipandang ke Facebook rasmi ngau website IKBN Miri Sarawak tau ke ngelawak website di www.kemahiran.kbs.gov.my. Jadinya sitik program tak cukup mana kelebih lagi sidak ke Landi Ahmad ngagak ban ngau pizza ngau Landi Ahmad ubah suai kereta tu tadi kita tau terus ngelawak ngagai Facebook rasmi IKBN Miri Sarawak. Jadi udah tu lagi kita dekat menin ke program khas randau khas tadi laban kira ke temuan kita ke Terubah tadi bisik penanggul dan ngacau kita di YFM Miri bisik ngemai siku temuan berandau khas tu lagi inya bekau ngau perintah gaji minimum. Jadi mayuh abalap ninga kita sigi nak sabar ya dekat menyang ke topik ke di kongsi hari temuai kita itu lagi. Jadi sama terus mulai kami YFM Miri berawak ngela tengah hari. Jadi sebenarnya kita terus menyanyi lagu hari masterpiece diberi nama Redak Seribu.

0: paninga WFM, bisik berita mana. Dia tu, nuan boleh mending ke radio dan mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

Ya, Siti lagu hari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia diberi nama Nuan Penerang dalam petang kira ke harapan tu ngau Jacinta siku finalis inya semi finalis PSCSJ ke-9 dekat itu di Selangau abad tahun tu ya. Jadi sama-sama kita nyukung industri Iban kelebihan lagi sida semua artis kebisi ngau pekit SCSJ ke-9 bakal ke tahun tu ya. Jadi sebenarnya kita ngagai program ruai kita itu lagi pukul 2 malam ringa Siti program ke dikungsi ke aku ianya berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 ungkup minggu tu di Bekenu ianya program Carnival Rindu Hati N71 Bekenu. Jadi anang mai peluang ngericah kaget Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 ke diatur PBB Map Pampang N71 Bekenu berengkah 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Hanya di macam aktiviti ti dikerinduk kati nganti kita nyengkau mempekit budaya pemangka bisi pekit lomba ngau main rakyat pemakai asal ngias bungai ngajat pemangka bisi langkau berjual serta mayu lagi pengrami bukai ungkup diri sebilia. Jadi mensia mayu di perangsang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Jadi sama-sama kita yang ngericah kangkit budaya ngerapit ke kawal ati serta ngerakup ke komuniti kelebih lagi kita di menua Sarawak tu ya. Jadi terima kasih sekali lagi balap ringan laba undang pukulai dengan kami pengelola program hari YFM Miri berawak ngelah tengah hari sehari tu anak berasai udah 53 minit limpas satu tengah hari itu balap ringan. Jadi kelebih lagi kita di rumah laban udah dengar kami di TC Radio seraya ngantik lawak udah panduan eh. Oh, jadi terima kasih sekali dengan semua kelebih lagi kita ke terus bukulai kami setiap bukulai kami hari pun program di YFM Amiri bakal ke tengah hari tu ya. Jadi jam 2 tu lagi kita dekat bukulai ngau dua ikut temuai ke dikongsi kakau tu tadi balap ringa tang kita dekat mending ke sikuk temuainya Tuan MacGyver. Harap kebetulan di sebut ke tu ne. Inya penolong pengarah tenaga kerja. Inya dekat berkongsi ke Siti tupik kita atau lagi inya perintah gaji minimum atau lagi ngagai semua bala peninga kita. Jadi nama tupik tu tadi tentu ya kita nak sabar dekat ninga tupik tu. Jadi sama bala bergulai ngau kami di YFM Miri jam 2 atau lagi bergulai ngau temui kita MacGyver ianya penolong pengarah tenaga kerja. Jadi terus mulai kami kita berperindang dulu Siti lagu seraya ngantik temua kita anyap ke diri neh. Udah tu lagi kita berperindang si lagu Waria Lucy M diberi nama Tulang Besi Urat Dawai.

0: Pantai, Nimpian Arim 4, Berengkah Arim pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngaga pukul 2.30 ngali hari. Begulai ngga temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga Rabana Miak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, begulai kita program Ruai kita berengkah hari jam 2 udah tu lagi bermeningan. Jadi kira ke tumu seminit me kita ini sebuat sarito berpun program Ruai kita bakal ke ngale hari tu. Okey, nanti jadi minta seduai badah ke diri dulu siapa meh temuai kita. Tentu bala peningan kita kenemu siapa?
2: Aku dulu.
1: Boleh ya sama no.
2: Sama lemai. Nama aku Renya Auditra Salang. Ya, aku gawak ba PTK Miri dia lah.
1: Oh, PTK Miri ni. Okey, temuan kita kedua.
3: Okey, sama lemai DJ. Nama aku MacGyver nama Jang. Kami dua itu sama belak gawak ba pejabat tenaga kerja Miri lah.
1: Jadi berapa lama dah setuai gawak dia?
3: Aku bisa pasal aku lebih kurang sebakar tu ya belak kat sama masuk dalam dalam 2 tahun lah.
1: 2 tahun ni. Okey, jadi kita ngomong sejam, namun kita seminat bisik 30 minit setuai ke berkongsi ke topik ke dekat dikongsi setuai sarito. Jadi berpun hari puan dulu minta non madah dulu nama topik kada dikongsi ngagai balap dengan kita sarito.
2: Topik kita dia tu banyak pasal pindaan ordinan buruh. Namanya pasal ikutai dah diubah diubah setiap bisik nak dia nyebutnya sorry. Bisa topik yang tertentu lah. Okay, bakal dia tu siapa nanya soalan? Nanya soalan? Okay, aku dia tu kat nerangkan pindaan ordinan buruh. Ya, tu mai reti tak ku ubah tak ke ngerugi perkara tu. Ambil ke mana lagi buat berapa session lah di baru ordinan buruh ke sebetulnya tu. Lalu perkara tu udah berkok kasar berlabuh hari 1 Mei 2025.
1: Okay, jadi atau tadi puan nama kini ubah ke batang tip bisik berpindahan ordinan buruh tu Sarawak bab 76 ke dia tu.
2: Bisik beberapa itu udah dibantai buat pindahan tu bakal ke ngeremai kagi 4 atau 4 buat ordinan tu ngagai semua orang ti gawa anak ngira penyampau gaji tau ke bangsa kerja sidak ya. Pihak megak bayaran gaji kerja lebih masa yang nak selalu kita sebut OT. Gawak maya hari permisi, hari bersai, ngau hari rehat. Faedah penamatan serta allowance shift udah ditikik ke engkau buat bala pengerja pengawak ke bagaji RM4,000 ke bawah. Nanti subak sebelum pindahan ordinan tu ia ditetap ke seminat ngagai orang ke bekerja baru RM2,000 aja. Okay, kebuka lagi yang nyabak pindahan serak tu megak jam kerja sepemanjai minggu dikurang ke 45 jam subak 48 jam lah. Kenuju bala peningkat induk ke benua megawak pindahan ordinan buruh serak tu megak nyengkawang penyampau pemisik beranak tu udah ditikik ke ngagai 98 hari sebab seminat 60 hari je lah diberi peruntukan tu. Okay, bab pindaan ordinan tu megak pemisik sakit udah ditambah mana ke agi ambil ke banding sebelum pindaan pemisi sakit engkau tamak spital seminat 60 hari dalam setahun tang dia tu udah diasingka. Okay, selain darinya pemisi hari besai wajib berarti ya pemisi ke endak tau diganti mega ditambah hari 4 hari jadi 6 hari nya ditambah 2 hari lah. So jadi dia tu contohnya bakal hari merdeka, hari bekerja, hari jadi YDPA Agong, hari jadi TYT, hari Malaysia ngau hari Sarawak. Nitih ke atur baru termegak gaji bala pekerja wajib dibayar nengah beng. Nanti bakal subak bayaran gaji boleh dikenal dibayar secara tunai atau kes lah. Kelumun limit umur nembiak boleh gawak lempung kerja ringan udah ditetap ke bak umur yang nak kurang hari 13 tahun. Bak sentang aku ngepeneti bak sapa ke ngelanggar atau ke bisik bak ordinan buruh gak uliah sorry, ya gak udah di tiket ke hari 10,000 ngagai 50,000.
1: Oh, pamanya. Hari umbahnya 50,000. Wow, ke 50 ringgit malah peninggal. Hanya di itu dari apuan kita udah ninga ke udah diubah pindahan ordinan buruh Sarawak bab 76 tu tadi deh. Hanya di keti bisi ndak atur baru ke nadai berordinan buruh sebedau tu tang udah mujur dipindah serta berkuat kuasa berlabuh hari 1 hari bulan 5 tu tadi.
2: Mana tanya Nuan DJ, bab pindaan ordinan buruh bisik tujuh peruntukan tau ke sesyen baru ke diwujud ke kena nambah ke pemanah itu ngagai semua pengerja pengawal. Ianya, pemisik paternity tujuh hari bergaji dia beri ngagai sidak ke lelaki ti udah berbini ya, udah berbini and then bini sidak ya beranai. And then larangan diskriminasi bandu gawal. Maksud ya, atau anak berbelah bagi ngau para pekerja, pengerja pengawal, ngau larangan buruh paksa serta gangguan seksual buat andu gawa. Kelimpih harinya bisa dua itik jadual baru bak baru audinan dianya list pengawal ke anak dibenda ke dikerja serta list pengawal berbahaya ya ke anak dikebenda ke dikerja balan miyakmin. Udahnya lagi bala pengerja pengawal boleh minta kerja secara fleksibel bak atau kerja fleksibelnya nitih ke seksyen baru bak dalam audinan.
1: Hanya diharap ke bala peringat kita perhati ketupik tu laban tu kira kedah ubah ne yang pun pindaan tu tadi. Hanya di bakal ni upis tenaga kerja Sarawak nentu ke semua otak itu ngambil ke sidak merti serta tangluk ke atur baru tu tadi. Apuan
2: Mayu macam cara awek ke sidak merti serta tangluk ke perkara tu DJ ambil ke banding hari mayu macam program TBC di atur JTK Sarawak bakal merek lica berkawal dengan perkara tu. Kelimpih harinya megah, opis tu megah seruran ngeremai ke penemu berkawal engau perkara nengah media ramak bak TikTok, Facebook, Instagram ngau lama web opis tu empu ingat JTK lau.
1: Nama kini yang pas perkara tu bak penghidup bersari-sari ngagai bala orang ke kerja atau ke orang ke gawak tu tadi.
2: Bak perlu aku DJ mesti tiga pindaan baru ke pemadu meri empas ngagai bala pengaja pengawak bak luar dianya jam kerja dikurang 48 jam ngagai 45 jam seminggu nya di meri peluang ke sidak ya ngetu belalak serta bergulai ngau diri sebili ya. Pemisi beranak pun ditambah lagi hari 60 ngagai 98 hari kelai tu ulih merek empas ngagai bala indai keberanaknya belalak dulu hari ke pengawak pengerja ngerja pengawak ke pemisi paternity 7 hari bergaji ti diberi ngagai sidak ke laki pengudah udah bini bini udah beranak atau tu ngambil ke merek awek ngagai sidak ngurus serta mantu bini ti baru beranak.
1: Jadi tau tadi pemisi meranak balam ninga hari 60 hari ngagai 98 hari. Kira betul. Lebih dari cukupnya udah nah.
2: 3 bulan lah. 3 bulan.
1: Dia tau nya 3 bulan. Okey, jadi nama perkara ke dipadah tau ke dikeremai ke ngagai bala pengaji bersektor industri min tau ke sederhana tu tadi apa.
2: Okey, ngagai bala pengaji sektor kecil dan sederhana sidak dekat selalu diingat serta dipansiak berkawang ngau perkara tu lah.
1: Awalnya di nama kini perkara ti dekat di gagak upis puan entinya mak bisik dan mak komplain atau ke munyi korang dapat komplain tu nolih lari ke nyata deh. Jadi bekeni tu tadi tau nerang ngagai balap ninga kita.
2: Okey, nanti maka kami terima komplain pegawai termasai hari opis kami dekat masih perkara tu lalu nanti nyemak ditemu nak nitih ke atur pindaan ke udah ditetap ke dia majikan atau pengaji tu dekat dikena compound tak ke serta didawa dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Hanya dia topik ke dikunci hari puan
2: Auditra.
1: Sebenarnya malam ni mesti dua itik topik tadi. Laban aku tertinggal si itik tadi ne. Jadi puan tu tadi berkongsi ke pindaan ordinan buruh. Jadi tu tadi si itik ke diperhatik aku pemisi beranak tu tadi. Hari 60 ngagai 98 hari. Tu tadi jam kerja dikurang ke 48 jam ngagai 45 jam. Okey. Jadi kita ingat tu lama. dah tu lagi kita dekat menengok topik ke di padah ku tadi. Ini perintah gaji minimum 2024 ni. Okey, jadi kita berperinang sedikit lagu lama dulu. Kena merindang seduai nuan metod ni. Lagu dari Stella Philip diberi nama Udah Nak Sayau. Okey, jam ke tu Udah Nak Sayau apa boleh buat meh? Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Kena merindang balap dengan kita laban udah bergulai kami sebut inya Puan Audrey Dra, yeah. Ngau Puan Puan, ngau Tuan siapa gitu, MacGyver. Nyus haruk kan nyemut dua Puan. Okey, jadi Tuan Mac dah kepungsi ke tajuk kita inya perintah gaji minimum. Okey, boleh nak nerang ke dulu nama sebenarnya perintah berjalan ke gaji minimum untuk buat menua kita di Malaysia.
1: Terima kasih DJ. Menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumai PGM ianya kena 1 bulan 1 tahun 2013 juga. Tajak PGM tu ianya keterubah ya awak ke mantu ngelempung ke pala pekerja melanja ruang bilik sidak ya. Kedua ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja di menua bukai DJ.
0: Oh, jadi atuk tadi Tuan Ulih nonerang ke nama utai dikumai gaji minimum tu.
1: Berarti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, ianya dikumai kitai batang gaji. Bertinya batang gaji tu nak engkaum allowance, insentif tau ke nama-nama bayar bukai dibayar ngagai bala pekerja.
0: Oh, jadi tu tadi nama perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu tadi.
1: Jadi perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu ianya dikumai kitai perintah gaji minimum 2024. Ti udah dipejalai ke atau ke diterit ke sepenuh ya kena 1 bulan 8 tahun 2025 tu tadi.
0: Jadi berapa penyampau gaji minimum tu tadi Tuan ya ke ditetap ke baru perintah gaji minimum tu?
1: Baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya enak tau kurang hari RM1,700 sebulan.
0: RM1,700 ne. Sebedau tu 1,006 nah.
1: 1,005.
0: Oh 1,005. Oh di tiket 200 kali tau. Oh jadi ngarap ke kita balap dengar perhati ke tupik tau lepas tu kira ke mana ke baik ke kita ke benung ngawak ni tu ne. Oh jadi bakal ni gaya penyampau gaji minimum ti patut dibayar ngagai pekerja ti bergaji hari tau ke dibayar ngena gaji nitiah ke jam tau ke dikumai orang nitiah ke penyampau gawak ke di kerja pekerja tu tadi.
1: Ngagai pekerja ti dibayar gaji hari, penyampau gaji ti patut dibayar pengaji ianya ditetapkan nitiah penyampau hari kerja biasa dalam seminggu DJ. Ngambil ke contoh, entik gawak 6 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM65.38 sehari. Entik semak ala pekerja tu tadi gawak 5 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM78.46 sehari. Nanti semak kerja 4 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM98.08 sehari. DJ. Nanti bala pekerjanya dibayar gaji nitiah kejam, penyampau batang gaji kepatut dibayar ngagai pekerja ianya RM8.72 sejam. Kelimpah harinya, nanti pekerja dibayar nitiah ke penyampau agih pengawak diuliah atau ke dikumai sidak ribai itu tadi piece rated. Penyampau gaji minimum ke dibayar nak tahu kurang hari RM1,700 sebulan begak DJ. Ambil ke contoh, nanti sikut deriba lurinya dibayar gaji nitiah ke penyampau trip, pejalai seminat nerima gaji RM1,500 sebulan, tajak pen pekerjanya bisi datai gawak dalam 26 hari sebulan nak pengaji atau ke company mesti nambah ke batang gaji sepenyampau RM200 ngagai pekerjanya awak ke pekerjanya nerima gaji nak kurang hari RM1,700 dalam bulannya tadi DJ.
0: Oh, jadi ketika yang ti pekerjanya empu setuju sidak yang nak dibayar gaji ni ti ke penyampau gaji ke dah diubah tu tadi Tuan.
1: Pengaji atau ke company mesti maya gaji nitiah ke kadar gaji minimum ngagai pekerja laban entik nak nitiah ke aturnya tajak pun pekerja empu setuju nyak tetap sitik penyalih bab baru section 43 Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 tadi.
0: Oh, jadi nama hukum ngagai pengaji atau ke company itu tadi tina nitiah ke atur perintah gaji minimum 2024 ke udah dibelabuh ke tau ke diterit ke sepenuh ya, hari 1 hari bulan 8 tahun 2025 tu tadi, tuan.
1: Nitiah ke Seksyen 473 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara, pengaji atau ke company keendak nitiah ke atur perintah gaji minimum 2024 tu, ti udah dipejalaikan, nanti ditangkap salah ya. Pertama, bak penyalah ke terubah ya, dihukum sepenyampau RM10,000 bagi tiap ikut pekerja ke digaji. Kedua, kelimpah harinya, kod tau ngasuh pengaji maya beza antara penyampau batang gaji ke dibayar pengaji serta bayar bukai ke dikira hari gaji berpelasar ke penyampau gaji minimum, DJ.
0: Oh, jadi bekeni bala peninggal kita itu ke bala-bala ke benua-benua yang ke kita sebut cerita ulih-ulih ke penerang tik silik berkawal dengan perintah gaji minimum tu tadi.
1: Bala mayu atau ke rakyat tika nemu kau lebih silik pasal atur perintah gaji minimum 2024 tau ngigak bawa website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkserawak.gov.my tau ke ulih datai ngagai opis tenaga kerja bak 16 bengkeh alai bak serata menua kita bak Sarawak tau. Yangnya ke paling semak ngau ndu sida ega gawat pun DJ.
0: Oh, jadi kena ku nandu baru tu tadi nanti kita dekat nama tu tadi penerang ti silik bekau ngau perintah gaji minimum ke dah diubah tu tadi kita tak terus ngelawak website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkswk.gov.my neh. Ya, oh, jadi ulih kita duai mandah ke dini alai opis duai nirmu orang dimiri ulih terus lawa opis duai ayenya opis tenaga kerja di Miri to.
1: Ante ba basita Miri to bala mayu ulih datai ngagai opis tenaga kerja Miri ba tingkat 3 Wisma Persekutuan Blok 2 Jalan Kipas to ka ulih telefon ngagai opis kami ba lumo 085419949 DJ.
0: Iya. Au jadi sebenarnya kita nguju ke program to atuan jadi ulih nomadah ke bekani cara bala mayu to ke pekerja ke ngeriput pasal gaji minimum tu tak ke utai bukai bekau ngau kita impu perintah gaji tu tadi tuan.
1: Bala pekerja boleh ngagai riput ngena macam-macam cara ianya datai ke diri ngagai UPS kami ke paling semak ngau sidak ya alai sidak ya gawak ataukah telefon ngagai UPS tengah kerja ke paling semak ke alai sidak ya gawak ataukah ulih ngagai report bertulis ngagai opis tenaga kerja ke paling semak ngena email fake atau ke ngena post DJ.
0: Out jadi nama pesan Nuan Asduai Nuan ke penudi itu ngagai semua balam dengan kita lebih lagi berkawan ngetopik ke dikunci Asduai di ajam ke dia tu.
1: Aku ngari ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dekat minta semua company atau ke siapa-siapa ke ngaji bala pekerja awak ke nitiah atur perintah gaji minimum 2024 tu DJ.
0: Hari pun bisik jaku lalau gini agai bala peninggal kita.

0: Magitay.
1: Jetik semua huruf mit. Jetik KB Miri at mohr.gov.my.
0: Okay. Tok seminar nanti kita tok kira ke malu takut-takut ni ke upis ngagai sida upis tenaga kerja Miri tamunya ke puan tadi anti nyemaknya gaji tadi nak dinitiah ke udah diatur perintah tadi ne kita tak terus ngagai upis sida tu kira ke munyi kurang ngeriput secara manah menya ne laban munyi kurang kita gawak ka bergaji laban kita permayu te bayan ne okey terima kasih ngagai tuai laban udah kubungsi ke topik sarito cukup manah kelebih lagi topik kita bekawa ngau perintah gaji minimum kelebih kita ada tu mayu utai dah nikik ne puan ne tuan jadi kita ngai gawak tapi nak cukup jam nak cukup gaji oh nganya deh bekenya ne okey jadi bisi jakuk ke penudi nadai adis tuai nadai bisi ke nambah ke baru
2: sopan ada DJ.
0: Nadai ne. Okey, jadi terima kasih guys tuai, lama udah ngelawak ngai konti WFM Miri Sarito. Cukup mana topik dikunci ngari aku bagi bekau ngau utai kerja pengawak tu aba setiap company tu tadi ne. Okey, jadi sebenar kita ngujung buat program interaktif wai bisi balap ringan nanya ko ni sikup B sikup B. Okey, sikup B nadai yang aku Sarito seminak sikup B gawak ba konti alabana DJ Bana bisi pedanggul hanya di nadai uliah bungulai aku Sarito tanang acau kita terus berdansi lagu Ari Ju Yaya ayanya ngapuang lalu aku boleh kami di YFM Miri.

0: YFM Miri berengkahari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pemesai
1: punya mega jalai hari Miri kemudi
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi now interaktif Y seminar

Ya, nyak ya. Lagu Gina Regina featuring Ferini Minya Dakit ni ngai kepune. Dan aku ngau men ti orang dah ngai semina pegai aja meh Dakit. Okey, jadi terima kasih malam dengar kita lah bau agi bugu lain waktu sari tu Brenda atau DJ B bawa ngelah tengari pengeluar program hari YFM Miri baka ke sari tu. Jadi kira ke interaktif Y aku dekat baca sekedar pesan ke BC di terima kami tak ke dikirim di Facebook Min FM ngau ba titiko empo ya. Jadi pesan ke terubah tu di Gramong Anil Grinang selamat ngali hari yang madah ke penata yak ri julau hujan di menua jam ke datuk tu kira 2 jam ke lepas tu ni minta nembah ke lagu ari Syandai Gizang mabuk pengrindu kena merindang menyadik yang Dr. Jungka Grinang di Uni Mas Kuching pemaga Pungulu Pelawan Grinang pemaga Esther Ansunai Gramong Apai Amoy Cigu Lumi Jago Cigu Monster Jangang Cigu James ngau ke pukai ke bisik rintai di tu pemaga Indai Boni sebilik di kapit ngau semua kaban belayan ke ngelala Gramong Anil Grinang. Oh, terima kasih Grinang. Jadi kedua tu ujur jauh. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari megangan wan. Selamat berjalan ke pengawak. Bermua baru hari kami di sebawah tu. Pagi tadi hujan. Lama udah nak hujan. Oh, terima kasih ujur cawang. Tu hari Jessica Itan yang madah ke baru ngetu di bau tu hari pukul 6 pagi tu tadi. Syukur puji Tuhan yang madah ke terima kasih. Nada yang ingat bapa baka ke bapa hari ke lepas ko yang bawa awak pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu Rarah Bulu Palak hari Lucy M kena berindang ya ke Benung Mendak live tu ngau ya ke bisik mending ke radio jam dia tu terima kasih. Okey, sama-sama Jessica Itan lagu Lucy M sudah ditebah tang ukai lagu Rarah Bulu Palak sitik lagu Lucy M tu tadi nanti nak salah ku lagu tulang atau ya lagu tulang besi urat dawai jadi sudah tebah lagu hari Lucy M tu tadi ni. Oh, jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari megang dengan Wan. Okey ya, madah ke hari Selipin bakal tengah hari tu mambam di Selipin. Minta mutar ke lagu hari Jeffrey Nyaloy. Kau tua kelia dikena merindang. Renggan asan, renggan sengat, tuai rumah igang, apai mau. Fran News, Solomon Pagang, Dennis Lani, ngau Chai Linang, nuju orang ke Ngelala. Ayahnya Boniface Ipih. Okey, terima kasih Boniface Ipih. Syasha Manda pun mesti nyapa kita di tu. Selamat tengah hari megang dengan Wan. Syasha Manda, terima kasih asik peningati cukup setia ninga ke YFM ne. Oh, jadi tu hari Dublin K Baja. Yang anjung stiker I'm listening. Buat stikernya. Oh, terima kasih Dublin K Baja. Ke pesan Siti tu hari Iba Vincent baru-baru hujan kami di Sibu Jaya tengah hari tu minta mutar ke lagu nyak manggai ke ati hari Yus Andrew kena merindang bala anak bala ucu ngau bala menantu lalu ngai Syasha Amanda di Sibu Mary Bu Martin di Miri Bungai Cempaka di Hospital Limbang Ibrahimat Akid di Petaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya ianya di Merotai Tawau Isan aku di Bintulu Isan aku di Miri Mega jadi yang mana harap ke semua temerindang bakal ke tengah hari tu out jadi terima kasih Iba Vincent. Ok jadi kita sebenar dekat baca pesan segera pesan ke bukai kita berperindang dulu. Siti lagu peminta tu tadi ianya lagu Mabuk Pengrindu Ari Richmond Ujung.

Ya, Siti lagu hari Richmond Ujong, Mabuk Pengrindu. Ha, lagu peminta hari Siko Peningai kita tadi hari Facebook rasmi Miri FM. Jadi nampak baru pesan hari Facebook Miri FM tu. Jadi tu hari Jim Sumo, madah ke selamat ngelih hari DJ, selamat ngelih hari Megat Ngainuan, selamat berjalan ke pengawak. Minta nebah ke lagu Kaban Sampai Mati, hari Wat Rock dituju ngai semua bala madik dalam terabai menua seluruh Sarawak ngau Semenanjung. Terima kasih Jim Sumo, sikok komiti hari terabai menua ni. Terima kasih lah maudah mendengar kami di YFM Miri sehari itu. Jadi ngarap ke penguat kita sebuat kelebih lagi kita di komiti terabai menua berjalai ngau lancar ya. Jadi tu hari linya Jilan Koya madah ke ngalih hari Tok DJ hujan kami di 100 pagi tadi. Alu jauh komen tu tadi ni. Okey ni minta ampun nak ngacau. Aku macam komen ke buka itu dulu. Labania udah lenyau tu tadi. Nah, nembu nama ke buah meh. Oh, jadi tu hari Kennedy Ama. Madah ke main sebarang lagu DJ. Dituju dengan semua orang kengelala. Kelebih lagi dengan Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayub, Nelson Empati di muka Runian di Bintulu. Serta dengan kami serumah di Sungai Lawong, Bakung Baram. Harap ke Teprinang, bakal ke ngalih hari tu. Nyak pesan di Kennedy Ama. Tu hari Ujoh Cawong. Hujan tu tadi DJ minta minta lagu Ari Gwen, Sanggup Aku. Kena merindang bala FB ngau TikTok. Ngau di sebawah tu kuya. Jadi tu hari Ujoh Cawong. Ke sekali tu hari Roy Kwang, selamat ngalih hari, selamat ngalih hari Megat Roy, madah ke serta semua peningan YFM Miri, selamat berjalan ke pengawak manah serta agik bermua kami di Sri Aman jam ke Diato. Atau hari Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawak Nuan di YFM Miri, terima kasih Lina Bugis. Hari Johor, minta nebah ke lagu hari Johnny Aman, Sheila kena merindang akumpu. Lalu nuju semua orang ke Bisik Ninga, ke Radio Miri, ke Datuk. Lalu nuju Nuan berkunti Dito Nyaja, terima kasih DJ Koya. Sama-sama Lina Bugis. Oh, jadi tu hari Alin Panit, selamat lemai DJ B, selamat lemai Megak dengan Genuan Elite, selamat berjalan ke pengawal hujan kami ke Datuk di Permai. Ya, berasai laban di konti tu berasai celap, erti ya di luar konti tu tentu ya hujan banget ne. Laban kami di dalam tu nantu ningan dah tu abalab ninga, laban kira kami boleh ninga music aja ditebah kami dalam tu laban konti tu nanti ya berasa ingat uliah ngasai wap ya deh hari luarnya masuk ke dalam konti tu tadi. Jadi ke Siti tu pesan hari Ukabesh, madah ke mana baju Brazil. Oh ya, bisik sekadar berdengar tu tadi baju Brazil ni tukar ngagai Argentina. Laban final tu lagi kita dekat pedak atau ke perhati ke final. Genya hari menua Spain berlaban ngau menua Argentina. Jadi ini milih kita. Kita tahu tinggal ke komen kita laban kira kagi bisi awak ge. Kita lagi bisi 10 minit sebedau kita dekat menian ke program pengelola program hari YFM Kuching ngau pengelola program hari Miri ianya hari radio bahasa Kenyah ngau kayan tu lagi. Out sebenarnya kita lagi bisi 8 minit lagi. Jadi aku terus baca pesan sebenar kita merinang kita ngau dueti lagu tu lagi. Jadi tu hari Wat Agus, selamat lemai madah ke hujan kami di Krukup labakku. Minta masang lagu Gwen, Sanggup Aku, kena merindang gagai orang kelengala. Halu ngagai semua driver MCS ya ke Bermiri, ngarap ke semua bala sama belak berjimat lebuh mai barang pengkut ya berangkut perabak kutu tip saya lalu ngakin dengan DJ. Okey, terima kasih Was Agus laban udah menyeng kami di YFM Miri. Kebisi nyapa itu ai David ngau nganjung stiker hello nyak tadi new
Munyi korang nyu belalai stiker tu tadi alu ya cak dia. Oh, jadi tu hari Tantari dan Mas Mira Asari Selangor Darul Ehsan. Hai, selamat bertugas si cantik manis. Ha, terima kasih Tantari Labana udah nama tu dah muji. Terima kasih mayu-mayu. Oh, jadi tu hari Sindo Edi. Selamat tengah hari. Hujan kami tu kaya minta lagu Utai Orang. Manah gagak petara hari Riki ribut kena merindang dirimpu lalu nuju ngagai WK baja bulan pegari Rosin Gunyau Stemmer Steffi Mary Ubu Martin pemega ngagai Peter Tingkau ngau kebukai kebisik dirintai itu lalu nuju ngagai bala aku di Sungai Berit Marudik. Ngau kaban Facebook, ngau WhatsApp kau yang tuju ngai nuan mega. Terima kasih yangnya Sin Ready. Okey, jadi kira kenyak pesan ke penudi ke dibaca kaku awak ngela tengah hari tu. Ngau 5 minit 6 minit dah ge dekat jam pukul 3 ngau waktu dekat meri selamat hari 4 selamat hari biasa ngagai semua keliwengi ngagai peninggal laban udah setia meniang ke kami di YFM Miri Serito. Jadi minta ampun nanti jemat lagu sekedar lagu nak sempat ditebah kita bertemu baru berawak hari bukai atau ke program bukai ne. Jadi ku terus nebah ke sini lagu ke penudi lagu peminta hari bala peninggal kita kena ngujung ke program kita hari itu hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat gulai pengeluar program hari YFM Kuching ngau puluh program hari Miri ianya radio station Kayan ngau Kenyah. Jadi terus mulai kami ngau terus setia bergulai ngau kami di dini-dini alain doa kita benuang mening ke kami di radio. Jadi lekat ke lagu hari What Rock diberi nama Kaban Sampai Mati. Jadi mupu aku bergulai baru berawak minggu

0: Kering Radio Malaysia Kayan, 92.6 atau 96 lebih.
1: Yeah.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Hak Pasar Miri FM Pitan 95.7 Dahin FM Pitan Lusayak Point Kosong.
1: Okey, mana nama nari tanpa ji hati lagu lang kena edut ni pak lagu lang buka lasan tam daun ni uknah dengah kak men aku ya. Okey, saya lebih dahin sayung larah mani tamlim pesok tamlaan alam segmen tam lang kedua hati segmen peci dahin keluar hal radio kayan Miri FM ya. Okey, nak laku sembarang sekenap mandi jelivan alang ugri tam malam segmen ngelarah luan dahin hapa ala upah mau matoh men pukun puluh dua atang pukun telur lebih ya ni deh. Okey, dan ni hati gak teh puluh enam dua bulan tu suduman 2026 hati megat teh dua pat ya. Okey, peci dahik DJ Rina langsung keritam matoh men pukun telur ani atang pukun enam lebih. Okey, men kelab bake-bake kuih saya menitam alang teha kucing, lahu menitam alang teha serian lunduk himbau hitam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G06.G.2 ya. Okey, nuna apa menitam saya menitam alang teha miri, ya lahu menitam alang teha merudi, telang usan, lemting, apoh tutoh asap tu bau hitam dan peci kelenghi radio kayan Miri FM ngejelo FM Pitan Puluh Lima Puan Tusu dahin FM Pitan Puluh Saya Puan Kosong. Okey, dan nampak menita malang tahan dalai hudik ya. Hitam halang tahan unu ngai. Hitam dan peci kelenghi radio kayan Miri FM ngejelo lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan nampak menita malang hipun hati channel My TV. Itam dapat ji kelengi radio kayan tamani ngejeloh My TV Tusu ji kusung ya. Okey, dan apa mengkelak bakai-bakai ku ya lang kelengi radio kayan jekan ni menita malang hipun hawa. So menita malang teha halam dale hawang dale mengkelak alang teha semenanjung Malaysia. Yati itam dapat ji kelengi radio kayan pakai radio online yati RTM Click ya. Ya tisu kalau payang te pala page radio kayan te link ak te tinan tina aku te kungsi na itam dan menyak link ani itam dan penji kelengi radio kayan matoh men pukun puluh dua atang pukun enam lebih potong-potong dao. Okey lah menita melang hipun hafah itam dan penji dahik ngejeloh live tam alang te ha page radio kayan ya. Lalu menghado nai hati nai like lalu nai share page radio kayan ni halasan Facebook lo jasi kahum la anda lo bake-bake mari ngeleng dahin ni penji dahin itam ya. Okey, sampai aku sengkusi ano program tam doni ini aku sengkri tam hati kelinghi lagu alang kenan Rosana Urai hati lagu Sayu Ukun Men Itam Lim ya.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, mudah penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Kak Pan ni penyot. Hinak kat tainan.
2: Aku ikan hebat net. Itu lem ke pahabong tu ni. Hinak pergi kat tes kah?
1: Bah. Orang nun ini melek nan.
2: Jankah orang nun tak ke ok menjamtok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyot, nyot, nyot. Ini nerim. Hinak im baik kena mengmelak baik kena dalam baku nanan. Mesti kau takut kelunan sangat metat nak menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tahu apa yang aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Nah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
3: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tamtai abin hadui jiak dan tubuh usi milijah kak dahin ngavan.
4: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lekaya-lekaya ni tegu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tiket na pickpocket tadi anana to kalang antam nyinang kare ni dah menu anan lo marung tuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.
5: Pandahin kahyan halem man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo lih

Okey, dan naman ada tampak je kelengi lagu alang kena Rosanna Ura ya. Tidak lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 3:30. Okey, empat tepat dalam segmen tam. Ini aku segeri tam tak inang kena ke anak program tam. Ngejelos segmen peci dah yang keluar tam dawani ya. Ya, timan pukul telok junan aku segeri tam pecah dalam segmen surat dengar. Lalu hati mempukul 3:45 itam peci alam segmen lung alang jadi teh dawani. Okey, lalu mempukul pal hati itam peci alam segmen ngelarah jaki. Lalu mempukul 40 minit itam peci alam segmen adat asen tam ya. Lalu hati mempukul pacunang itam peci kelengi surat dengah levi men radio kayan miri FM. Okey, lalu mempukul 4:45 hati itam peci alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Lahu men pukul 5 men kelok bakai-bakai ku alang kelengi radio kayan ngejelok FM pitan puluh 5.9 pitan puluh sayap puan kusung. Okey, lahu men itam alang kelengi ngejelok My TV 7 kusung itam sempat jinin dalam bakai tam hati alam radio kenyak ya. Bi men itam alang kelengi radio kayan ni pakai FM G06.G dan G07.2. Lahu men itam alang penjidik ngejelok live alang TH Fesh radio kayan. Lahu men itam alang penjidik ngejelok radio onan RTM klik itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Hati pukul 5 itam peci kelenghi dengan halam pahmau man pakun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lalu man pukul 5 junang hati itam peci alam segmen dengan kali ah. Okey, lalu nonton kahana program tam matah man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, pantai pecah dalam segmen tam ini aku sengkeri tam kelenghi ji lagu haningup nu penghakai baketa malang ni nyemau Hapes Radio Kayan ya. Okey, nak laku sembara sekenap meniha alang ni meju sudahin ma'ok khusu halan hosa kenap men Dawli ke Bajang. Saya kenap men Andrew Bang ya. Hati Afian Mahyus alang ni nyemau alang ni men mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ni. Saya Levi DJ melu-melu paget ya Levi ani. Alahu hati medak lagu Hati Kos Endang. Menlim baki-baki alang kelengi Radio Kayan Miri FM Jada kira pahapan lebih ni melu-melu paget saya kena dicerin saya mana hadui kena ni ya. Lalu hati teh baketam sisila lulau alam metai gaben kira not good-good kalung sun ini ya. Okey, ini kukup nup pengakai baketam Afian Mahyu sati jilagu alang kenan Hati Kos Endang berdiri bulu romaku menitam lima.

0: Rin, usan lan jarunan ni. Janta tu juk doa ni aw.
1: Men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina hitam pa'en hirik tejoh keselamatan.
2: Hituk tedahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

Okey, Nona Maritan Pecil Hagu Alang Kenan Hati Kos Endang ya. Okey, kerana hati tepat pukul telok 27 minit aku sengkeri tam hati pecah al sang kunci kyo lun gada minalang senjadi alam dale tam Sarawak Dani Cima dan Hindu Ji hati darat lo dau. Okey, info ni hati alang naiman upis meteorologi Malaysia. Okey, jidoh bara anda usang pukul 2:50 minit lebih ani dia hati tak tatah kuri-kuri nava alang telunga dau ji hati bahui belare. Okey, huina alang teh haserian samarahan hati alam simunjan kapit bin tulu alam sebau miri dahin limbang setelunga bahui belare ya. Lalu hati tak nak kuri-kuri ngapan lalu alam dalih tudik alang telunga bahui pelare. Okey, pada malam hati usan minat sang jadi alam kuri-kuri ngapan alam dalih tudik. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana minat alam sang jadi alam dalih tam dani gate 16 do bulan tusu duman 2026. Okey, lalu hati jima gate 10 tusu do bulan tusu duman 2026. Yati pedah cihimat, hati dah kiot tagak alam kucing serian samarahan seru.

0: Si Aman Batong. Sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin halimbang. Okey, pedah levid hakio bahui belarik minasan jadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan Sri Aman kapit miri dahin halimbang ya. Lahu dakio taga alam betong sarikai sibu mukah dahin habintulu. Okey, pedah malam hakio usai minasan jadi alam kuri-kuri navan alam kapit miri dahin halimbang lahu dakio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah dahin habintulu. Okey, kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nuna namin alam senjadi alam dalih tam daw ani akisi jima ya hati megate puluh tusu daw bulan tusu duman 2026. Lalu hati duji kate puluh saya daw bulan tusu duman 2026 megate daw 6 hati husan kio senjadi alam kuri-kuri navan pedah jihima. Lahu hati pedah lebih dah kio bahui belarik minas jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lahu pedah malam dah kio usai minas jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minas alam jadi alam dale tam daw ani hati darat lo daw hati dani jima dahin duji ya. Lim info ni hati keladang tepala laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, dan anak menandai hati aku gerita malam segmen lung lung nalang jadi tak dawani ya. Lahu hati aku sengkerita mengkeling hiji lagu umpain aku pejoh alam segmen surat dengar hati lagu alam kenan dianan ini lagu dup-dup alam usuk men itam lim.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan, Miri FM, Ngabji Itam.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena manika, Alin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup suntai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun. Rok lo ko nanan. Neh, ada ko matang eka. Im nana, lisin ka di do.
1: Ayah. Hado, lalan ku ho. Nano pa ku hado no nirem. Lalan ku hado kere ni.
0: Ah, gaya tu ni.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu na MO ni baun. Nah, kaya back ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday ka, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelulisin ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lulisin ka. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, makan pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kah.

0: gini gini.
1: Okay, kerana kepala geritam hati pejah alam segmen tam segmen surat dengar ya. Okay, dengar halang unalah kukun simen itam lim hati ji dengar halang jadi habin tulu ya. Teji umah aru hati te 24 ke taman rumah janggi anak jambai ha alan ulu sebau tutung lebih dah halam di. Okay, dah habara alang neman pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak. Dulu ala dah buka tetuk kes ni hati pukul 4.50 pita minit lebih. Empayan dulu anggota men balai bomba Bintulu dan tena BBP kindorong alang ne tulung. Atang hangga bananan hati pukul 52 minit lebih ya. Okay, tutung ni melawin pintu nombor 4. Lubun 5 dahin lubun 6 hak umaruanan tino 5 hati teji atau 60 laung alang melo ya. Hati operasi melawin 2 hos aru 2 atau kaki alang pakai telok nozzle ya. Hati tutung ni endang haram pukul 5.35 minit lebih. Okey, tutung ni di melawin ke taman lubun 4 hati tasak kira-kira alam 5% melawin 6 dah alang melo halam. Lahu ke taman lubun 5 hati tasa 50% melawin 10 laung alang melo. Dahin ke taman lubun 6 hati tasa 5% melawin 4 laung alang melo halam ya. Bita nak ke taman lubun tusuk ni di hati tulungat tasa tawit atak pakai dah maram apui. Okey, tindal halam ini melawin 6 laung alang melo. Okey, okay, tutungan ni alam dah nasa satan nanungkat tawit ni tutungan ni dang jadi. Okey, nanaji dengan halang unaloh dengan alang Neman Bintulu. Okey, dengar alang kedua hati dengar alang Neman Bau. Tek saya laung laki alam hang umun 20 telur duman atang 30 ji duman anda takap alam op bersepadu pencegahan jenayah dahin op waran tangkap alam anda hana hakuri-kuri navan alam tatah daerah Bau malam di. Okey, ketua polis daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Barak, operasi ni anda hana matoh menpukun puluh junang jihima atang pukun ji buladau alang anau mandui adui ni hati mendalok bahagian sesiatan jenayah narkotik BSJND hadi peji hindalok anggota ibu pejabat polis daerah IPD Bau. Okey, operasi ni melawin kampung Sekiat Lama, kampung Merebe, kampung Pangkalan Terbang. Okey, si kampung Pangkalan Terbang ya, hati kampung Terigus dahin Upis BSJND Bau. Okey, tak saya laung dah takap. Pat menhang dulu ni hati hipun putung ong dulu hipun ji piket plastik dah nepala tino tekla ong kristal anda kio syabu ya. Lahu dulu ni anda tahan Haida Section 22 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, menghadir pelasa atas sengitian mengelan lim dulu sel ong ni di hati positif dadah. Lahu gak takap Haida Section 5 bakah ji bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nana dengar alang kedua alang Neman Bau. Okey, dengar alang ketua alang bayarlah kukunsi menitam hati teji. Dengar alang Neman Kucing teji anak nyam umun ya hati hadoh umun nani pelutulah duman mate dahin teji anak akik umun pelupat duman hati kiraga menu Amin Teres 2 tiket ha lorong 5 Permajaya Tupung Ulu Tutung Pesunci Himadi. Okey, dalam men pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak ala dah buka tetok kes ini pukul 2.23 minit jihima empen dalam pasukan alang ne men balai bomba Petra Jaya alang tulung hati BBP Tabuan Jaya atang hangavan kira-kira 4 minit ya. Hati nyo dah barak tutungan ni melawin Ji Amin Teres 2 tiket alang Basa Batok tutung alam tusu per persin hati ayah namin ni hana alam 20 jarak 40 kaki persegi. Okey, dalam bomba lahu tak terima maklumat tak dua laung alang kalen alam Amin ni empayan dalam te kira pakai teknik ofensif alang te kira masuk alam Amin ni te geri dawa ni musang ya. Lim dawa ni dia dang dah geri musang empayan dah maok rawatan alang una loh hangavan anak alam dah pidah dahak men upis ageh nei ateng. Okey, TJ nak akan ini dahak tentai hak Uma Pura pakai ambulan KKM jadang pejoh hadui kira pubat ya. Bi TJ dah ok ini alang umuna pelupaduman Nurma Nisha kami sarana ni anda hak menglan UMT hangawan anan mendalok alang petugas KKM. Okey, nonton hati dengah alang Neman Kucing lho atang hini tuan na segmen surat dengah alang kukusi menitam lim itam dan pejalam segmen ni te jaka alang pel ante daw jima.

Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau dan utuhan naman telok jadi nak lo berasa yuk kenap mentamai lang hak surga bini hak lang oh pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telok menudu telok asam pejohan nao telok an lemuriban ni matoh mandawan ni lah oke terasa kenap man Tuhan lah ho abis ni hama ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam tak dihin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalam Matthew G Gara bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Kak payang beta o. Ku payang behule. Kak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup laan. Wa FM. Pergi tinggalak.

Okey, Luna Ramadi Tanpa Ji, Hati Kelangi dua lagu. Okey, lagu lang una lah, hati lagu lang kenan Alex Lihan. Lagu Usu Jan Atang. Okey, ni hana ngepnu penghakai baket tam. Apo lovely lang nanya mau ngejelah WhatsApp tam hakonti ya. Okey, ku sambasa komen atapa komen lang natan ni. Hati, hai sayu lovey ji hangun alang dau kreni di Jerin. Dahin pah nun dengah alang kreni avindara na amte. Nai peci dahin kelok lim dahin pas sayu mana menaring paun hadui ala andi cerin na tai atang lim nak labau ket di lahu. Okey je hangun laan aku isang kata tabian ni mendalok bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM. Nusi hakira dalok alang sui hapa alang jalang lim. Lalu ini aku isang maisa kena mendijerin alang ubasa meses alang naiman aku. Abo lovely. Aku sang akai lagu hati jan Usu Jan Atang lahu hati hangavan dalok kreni hamos jaya lebih ani usana daun ni hangavan kalau hini lau saya kena menjari laan lebih ani dahin paku ngina Tuhan memberkati lim-lim hadui alang andi jerin na paan lahu amin ha. Saya kena men ika abok lovely alang nenya mau lai kata dengah hati dalam alang teh hamos saya cakap ni usan ya lebih ani. Lalu hati Miguel lalu nanya mau WhatsApp tahan konti aku sembasa komen na ini. Habara hello saya lebih dijerin usan dau halusut atang hak boulevard ni. Ake lagu ayo lepa. Saya di menikah dijerin saya kenap DJ God bless men itam limen. Aku Miguel Mike Jau kena ini ya. Oke saya kena menikah Miguel alang nanya mau na kusi dengan hati lusut atang boulevard cakap ni. Usan ya. Lahu men kelak bakai-bakai ku alang teha ujung alan alun hati dah pitok menakui lahan menitam lim. Yati mengkelak sang timah-timah ha ujung alan alun. Pelihai na. Yati tapi ilang tak bahi hati bahi kelita kalau hawa nai break. Lahu hasil kalau hawa nai ngetak teguh kalau tak telapau nyian. Ok hati G Info aku sengkunsi menitam mempentam pejok alam segmen. Ngelarah jaki hati dalam men upis otorinolo aku pasang lu hati upis otorinolaringologi ya uma perah miri nyadi peci hindalo uma perah umum Sarawak sengna kem saringan iling u okay, hati hati kem saringan iling urung dahin hati tengok ya 2026 ha klinik Ageh Bario. Okey ke manis andahana te 20 pitan do bulan saya duman 2026 mega te dau 6. Okey hati matoh men pukun pitan atang pat cunang lewi. Ha klinik Ageh Bario Pekan Bario. Okey ni hana jihadui amte bayan alang ne mandala Uma perah miri ya. Hanya kena tafid hana aduan ni. Hana kira sang ma'uk perkhidmatan pelesak iling. Loh pelesak urung dahin tengak. Wina mendaha alang meloh hak tatah bario. Loh pelalau ma'uk pengjam tektok age jaga age iling. Urung dahin tengak ya. Mendaha alang teha bario. Okey hati ini sang hana matoh menpukun tusuk. Kasi menpukun pitan. Kurik madi kumpitan tang kumpat junang. Okey, mengkelak bakai-bakai kuih huina, mengkelak alang teh, hipun panaka, hipun harin kelak alang teh, ataupun bakai kelak alang teh, bario hati, baramu dalam, dah men umah perah miri, dan hin dalam umah perah umum Sarawak, nakem, saringan plesak, age hati, iling, urung, dahin, tengok, 2026, gate 20 pitan, 2 bulan saya, duman 2026 ni. Okey, kerana aku palu keritam, hati kelihi lagu, alang kerang keronan marai, yaitu lagu Urip Laki Bayar Aneh Palo Pejoh Alam Segmen Ngarah Jaki Ampayan Aku Ngepnu Penghakai Baketam Miguel.

0: Pati hati sek klihi lagu lang kena lian ngau lagu ayau lepa ke ngepno penghakai baketam Miguel ya. Okey, kerana hati tepat pukul 40 minit, aku iseng geri tam hati pejong alam segmen adat asen tam ya. Hati lebih ni itam sang peji alam segmen adat asen itam pusing kelihi marung. Hati teknologi itam menunak di. Hati notok dah ha inang pukun kuri empain dah ha manau hadui dalo ha umah ya. Okey, itam sang peji dahin MU Ellison Duran lihan alam segmen adat asen tam.
1: Saya lebih men itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tak jo nun hade alang entam bangsa kaya nih pake una awan tam nyeneng jam tegu itam sangat tinggileh na hadi tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani itam peji melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang entam kaya nih pun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngileh nyadui tegu urip tam kaya nih men una. Jadi kayo tukan do ani dia nadara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam peji dahin maranuma uma bawang hati enci Ellison Duran Lihan alang nerang nak menetelok lebih aneh itam peji dahin nak.
2: Saya lebih do mentelok panat alang tegreng nahu ani nahalam radio kayan miri. Jadi aku cerita ok hadi telok umur bawang tapuk koyan ni 36.4 domain 2024 ni deh. Kalau te negara ni aran kayo tukendo tukendoanan aran nak kena pengkayaan kurindah sepun temenuna.
1: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah keluna layak bara tak jauh kayo tukando ni tak jenjam kena dalam kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni MU.
2: Jadi tuju tukando ni apa telok nyam-nyam bayar ni jadi temjam dalam tukando ni kayo tukando. Nah hak na telok mawang tapu koyan ni nana supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tena aran kaya tukendo tideh meskipun menteman temenunak
1: ini energi teknologi primitif bangsa tamakayan menunak kenun gunah nak kaya tukendo ini
2: jadi kaya tukendo ini energi kaya langa wanda hinang do abantam sanugan dan tanak ni tampunya di rumah banyak wet nanda tebulan 6 tu taga pada tegerang kayo nan tu kedonan amun dah nyinang lingit do
1: retina eta masyarakat kaya ni menuna ni jangan kita melang kita jauh teknologi ni hati eta pun teknologi tam dap awan tam mengena hinang do awan tam mate nyadui kuri bo kayo tu kendo ni tegu ati lah tegu dah pake nak menuna
2: jadi bo kayo nan hana nak tusuk kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lagi do jadi dah tenggelam bah jadi tak nak dah halang ayak ni deh dah halang kena bayung tu deh dah dah nanti nyenang lagi do ni deh ada naji apa dah sukat ukuran nan dan na bire deh jadi arun bire nan tak dua kaki nah ten dah tunggu buat do hanit buat do ten dah sukat bayangan nan deh abin tak tanat deh lingi nan deh ada nejak na tadana ba ada te na te langanda abin da nyenanganan abin te aran na te langan na ipsam ni alang pertama lo takin punan aran na alang kedua labu tedak aran na labu tedak te te menjam da da sepuntam hinan temenan dedak depa dong labu tedak lena labu tedak lena na bela da te sukat tukad do ni bayang-bayang itu ada jenang lingi ini ada nadaan ada tete laib dan tepe doji dan apa tepe doji dan apa dah jenang na jadi tena na sangat teng tetapi pun ada dah jam dah jenang na bin bayang lingi dau apa pun dia betung dau na bah tena nak ngam te takin pun ada tidak deh saya una bulan ni saya untuk kendo tam kedah atau ikam nugante nugante tangipunan ini nugante tam dah beda te unyabat nanda unak dah nyabat jalan dah nyabat nanda tutung lumak na mengalingit daun nanda abin tak tukan daun dah untuk terang jadi bila nu cinta tangipunan nanda bah sauna lumak ini dah mata tangipunan nanda bah nugan nanda jadi dah te nugan nan anda nak mata menuna pakai orang lasannya jadi anda na ala buaya kena menunggan dah kemarin dah nak tuji daun dua daun kena yang memak daun apa bau hati labu ok kena do ketelok hanya tamu maru orang biasa ni menunggan do ketelok ni tamu hitam metet takin punan nanti aran tanah tam jen metet takin punan oh mengata long tu tak tam kendala yang ada bari hinang tak daun tu ngak laut pa lingit daun tu ten gak telung tu tak bah nunan pa kadang tak boleh sayak lah mana gak jadi tak dah lang ayak dah dah taman tu nak dah omali hinang tu dah hinang dua bulan perintah ni dua bulan terpakai kali ini ngam-ngam gak boleh mak dua bulan saya bahakna mengalain hitam nyenang nak tak boleh mak bulan saya anan kebaram ke anak kali ini anan nak tukar doa rana abang dah nyenang doa tunggu jakak temukan bulan saya anak.
1: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tak jauh kayo tukan do tak jauh ada tam kaya no nak ni nak jam nuno tegu nak gak tak do nya.
2: Jadi bila nak do nya hitam jan nabat ayah tukan do suka tanya uta atang lang dah hinang anda atau kena takimpunan atau kena tak aku tidak kenan. Ba jadi dah tinugan ngawan nana nak teh kebun dah teh. Nugan tu kong tupak beli, ini nabin dah mampu do mana sayu tidak, tukar do tidak. Ba tenat do sayu do tegak, dan ini ba hak nenda nugan pejoh, nabin dah mampu do mampu nak u sayu rendah. Nugan nenda sayu lo kepare, nabin dah u nyinang lengit do rendah. Mina pita nugan bulan pitan tena, sayu lo kepare nabin dah u mengak ugan dah. Ngawal lah nanti kurintam kalian balu ini ngawan ngawan gendam ngawan jadi talan apa entah nugan nugan hong kebun dek tu jakanan nugan nas cerita tak jatuh kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan jinjam mana naik nak kalian ini alaran gendam tipat paget alaran te nas sembulik nak ada nyam ujung do bayar kering aran tu kedua nende dijam terlalu nubuhkan aran doldoh nende nah tapi tam pakai adat langtan kepercayaan tam urib kerennya bintang kristen berpah nangan terpakai semak tam na sombolik ala aran nende paket takut mak padek anak so tam kering paan natang dobaya anana hadi telok alam mabawang pukuyan jalan ini
1: duan tak jauh kayo tukan do ni kuri darah kelok ngalong nak nah nak dahin kayo nun an kelok pake dahin kuri ayan kayo tukan do ni
2: darah kelok nak kayo tukan do ni 6 bulan kelok ngalong masib sawu pekelok talat ha langayak pebeh jadi harun nak 60 kaki ayan raun na ayan ram nana kayo lang telok nanan telok ngalong nasipa bin telok ipun yang berhormat WB telok kosan ayan 6 muruman ni 66 muruman ni WB cokpai hanya itong tulong kalau tipe beh ala kayo nan midana okum kalau na lebih nengwa nerepa yang berhormat WB senita telok tunggu kalau persemian baka dan niatang lim-lim dek tu masyarakat tua kaum tak pukulan niatang lim kalau nak sembolik negara kan dan nak cerita kui jatuh ke do anan to dahok mentelok sayo kenap
1: nunana hitam ngeriang dahun maranuma uma bawang ince Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni taala murip tamakayan ni manuna ya tegur ipuna.

Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang ya, itam sang pecah peji kelenghi dengah lebih alang en husunukung salin dahin enak basah.

0: Rams and 26.
1: Bye. Busy lang jam, Kak Kerin.
2: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang aknani.
1: Kino na nandu?
2: Nah, terha et ko alam ji group. Tadah ni hukui, masuaran kui. Kore umun kui lah hu nak tayo lubun akaun.
1: Ne, mang ima sem-masem. Skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kerai ni.
2: No si, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akaun ku ni. Inang berete sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ke ni.
1: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
2: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji haldu ya ni. Tena sin da ok aku ikan sin utung di lah aku nana aku eti. Ap nana tua. Tena jangun ani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi padek na dalong, si te dalong na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis ti, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nunana kulin dahadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
1: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
0: Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat teski meloksin alama up utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tadah leput awi kelok endahak peluvat. Dahok Barani Neman Redo Kayan Miri FM.
3: Klenghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawantam paan klenghina.

Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.46 minit. Aku sendiri tampak lupa dalam segmen Tam Levia ni. Segmen dengan Alang Naiman Hawang Dale ya. Okey, dengan Alang Guna Lasan Kursi Menitam Ji dengan Alang Jadi Hasik ni. Pihak berkuasa Australia uhile wi men 500 kilogram kotken menji kontainer Alang Atang Hasik ni Alang Naiman Dale Texas Amerika Syarikat. Okey, polis Persekutuan Australia AFP dahin pasukan sepadan Australia ABF baratek dau telok alang lalu di te pengawai hak petakan botani Sydney menglantek bukus alang selap dan hak pesuk alam kontainer ni di te dau satu hati tina dalo pesuk plupat beg bilang alang dah hook. Okey, putung beg ni di hati hipun alam hang telok puluh atang 40 blok kotken. Okey, putun blok ni hana bahat na ji kilogram ya. Tena pengawal AFP uhile ati limna alam 500 telok puluh 4 kilogram hati kio-kio legah alam sin Australia hana 4.5 juta ya. Okey, dah barang alang naiman AFP dahit ABF kontina ni di and hagri men Texas tepala Sydney ngejeloh Panama hati senhatan tepala alamat alang teha Melbourne ya. Okey, si kata hadui takap endah na te pahabung te hadui jia kan ini kerana alam hana hadui sesatan hati sang menglan sedikit na hadui jia ki alang bertanggungjawab. Okey, lanjut dengan halang unalah dengan halang Naiman Sydney. Okey, dengan halang kedua alang bayalah kukunsi menitam ji dengan alang Naiman Idaho ya hati te ji laung ani hagam rekod dunia jenis GWR. Okey, ani hati ji hadui malai kan dah te terpurung maraton hati terpurung kurang men 6 jam bi alang dapte laki ani hati ihak pakai basung ji atuh 25 kemejer ti jaka hatana terpurung maraton ani dia. Okey, alam laki ni hana David Rush alam gem rekod GWR hati empayan ni di hak pernah na rekod terpurung separuh maraton hati pakai ji atu telok puluh tusu li up kemejati te duman 2025. Okey, ni alam na hati hipun idea sang na rekod alam maring hati ngep akhirnya terpurung li pepah li maraton ni di hati hak ala jaka bulan-bulan tena latihan ni te tepurung tebe bahat basung hati ha pakai basung kapan kiput kapan ni ha yati te 66 2 bulan 5 alang lalau di Rush Nioh 2026 YMCA famous Idaho potato marathon hati ha pakai jatuh 25 liap basung kemeja ti. Okey, Rush bara hati mato-mato hangat tepurung ni ia tertolong tusa hati tino batung ini matoh nai lasu dahin upana ais ya alang nai hati ngetak haji padang golf hati alang dah pakai tai tepurung ini empayan teji laung hati pelari sokongan alang te ala ais jadang tulungi hak pejoh tepurung nani di. Okey, ras ke kira tepurung nani alam cakap masa hati 5 jam 54 minit 50 saat hati kira-kira 5 minit an empayan jaka 6 jam alang enhat natap hati kira hat na ni dia. Okey, proses guna ini kenolong nak tulungak tusah hati jaka hasang mumpet lim basung jatuh 25 apa ni di menuh kepuh tepurung na ni hati no sin batong na matuh nenek bela nengles kira nenglesok ni ya dan tenang kuri-kuri gak alang ni dah tavit kira basung na ni teh bergesel ajakah hati purung alam darah 6 jam ani deh. Menuh ani hati, menuh nadi tena dalok men GWR menglan rasmi nak na rekod alang maring hati pakai tina empai nani deh hana rekod nak hana pakai G atau liap basung tua kira-kira ini hati jatuh 25 liap. Okey, nanti nak hati dengar halang nemen hawang dari halang kui kunsi men itam lim. Itam dan pejalam segmen ini terjaga alang pihal ante dau jima. Okey, nun.
Hati tepat pukul 5 na ah, itam sampai ji alam segmen ha, manita malang kelengi radio kayana ni pakai FM G06G dan G07.2 itam sangkelengi dengar alam pahamau manpaun dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Yalah hum manita malang kelengi radio kayana ni pakai FM P35.2 dan P30.0 lahu wina manita malang kelengi ngejala channel MyTV 2G0 itam sang peji dah hindalo baketap alam radio kenya ya. Okay, kerana aku sengkeri itam hati kelengi lagu alang kenan John Michael lagu I Swear ampai mitam pecah alam segmen dengah alang neman hawang dale.

0: Larah Jaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alam perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon, tukun kahom kunah, jumper kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik Pulau Labuan.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Inyo tiga selamat datang dan selamat pemung kejaya ke Usai Talidio Tani siok puluh enam tebulan tujuh uman 2026 siok topat. Elu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Sarawak ke ekspor bekalan sungai yak buek tekat negara jiran bayak. Perancangan ini naat se peluang yak biotlan uban sumber sungai yak kadok kat negeri ini. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yak kuma bagi nuyan puyan ina Sarawak ketai pakai teknologi yak madiang bagi tiga yang ngebuek ngan penyulingan sungai dina. Nak perkina yang nak penukan apa nak agenda ekspor ngan anak sumati ke lepah nak penukan pas untuk pegalan sungai buek yak libut memung rakyat Sarawak kenai uman 2030. Ya petirak perkina dau ke lepah berjadik persidangan ngan pameran air dan sisa kumbahan antara bangsa Borneo kat Kuching. Jinan petirak pas untuk pasaran premier peluak ngadan negara yang ti perbincangan dalam dagang sungai ngana pihak Sarawak jinan ini. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngan letoa Tuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi tai japak ke bawa duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah Sultan ngana yang dipertuan negara Brunei Darussalam ngana ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Saleha ke Istana Nurul Iman Brunei Nyabda. Sesi ini hinana taya naat alat jaga kio-kio 30 minit yang peluak sepeng yang keratlan ke Ang Sarawak dengan perkhidmatan negara Brunei Darussalam dengan dua-dua pihak yang berkeliwa penaat pas untuk kadok naan puyan numun usaha nagap laaga yang pekuat dengan kadok naan bidang yang sukat nak peniga palak rakyat dengan perkhidmatan pembangunan dua-dua pihak. Gayang ina hinana nak lingai yak tigalan palak dua-dua pihak yak nagap la apeng dua hala bagi mita peluang gayang pekuat nading yak nak peniga kuma dua-dua negara ini. Sarawak Wata pejadik ngan Sungai Tisap Butun Premier yak premium yak adenglan ya nak ngadan orkid nyabda miko kenyataan Sarawak Wata pejadik na orkid hinana cha inisiatif kadok naan organisasi ya adenglan ngana cin nak kaliu organisasi ini pala utiliti sungai ya buetlan produk ina hinana kepedengah jadik ca ngadan sungai rasmi yang pakai dalam bilun Air Borneo ngana pejadik na jenama ina kuun na Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tekeplan ngana persidangan ngan pameran antarabangsa air dan air sisa Borneo BIWWEC 2026 ka Kuching. Sarawak unlasan yang tekeplan kejadik cahap pemerangkap dengan perkenapa penggunaan ia sukat maung karbon CCUS. Pensyarah kerana kejuruteraan mekanikal dan pembuatan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS Dr. Lydia Roslan Yakuma puyan ini sukat ke ati kuona perundangan ngan kemudahan industri yang sedia kat negeri ini. Sarawak nakini jadi can negeri yang ada yang lain kat Malaysia yang on perundangan numun onan kaitan ngan CCUS. Tok daulaan asyik projek-projek ini hinana lepa idan pedengar kidi ngan kapasiti yang nemen ngan pekina pepet karbon ka Sarawak nak kini mungkin Malaysia kuat ngan negara-negara peneraju kuat baan Amerika Syarikat, United Kingdom ngan pekinapa Canada dalam pembangunan sektor ina. pencapaian ina nyukong kon kapasiti Sarawak ia jadi capuyan yak biolan ngana ini pa ma negeri-negeri dia ca yak pekuat nyukong aspirasi Malaysia ia jadi ca hub CCUS ke rantau ini. Ya petirak pekinadau siuk rakaman program Kupa Kopi ke RTM Kuching. Persatuan Kriket Sarawak SCA lantik pat da jurulatih import bagi nyukup lah pengenyat ia makin empau cin sekolah kat petipu negeri. Perlantikan ina hina nanumun nyukung pejadik na program pembangunan sukan kriket ina. Siuk kenyataan media naik Presiden SCA Victor Graman Yakuma jurulatih ina hina na ida nak kat telu da pusat pembangunan kriket Sarawak ngan telu da la kat sekolah berasrama penuh ka angah inana SMK Tun Abang Haji Openg ngan pengenapa sekolah menengah Sains Miri ngan puyan ini ke nuyan nang asad pembangunan atlet yak lebih tiga la kat peringkat sekolah SCA nak kini untujuk da jurulatih penuh masa cin dua da jurulatih elit ngan lemah da jurulatih pembangunan. Program pembangunan kriket ina negayang pekuat keang SCA Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ngan pekinapa Perbadanan Sukan Sarawak bagi keluar lebih kadok laa ida dek mencam main kriket ka Sarawak. Ina tuak dengar tepat tau ini dengar yang lepas sedia kuun Ratna Saimin, Cin Amin dengar RTM Kuching. Penco pemung kejayaan Mekka Usai tali dia ke Nyamir FM. Selama sempat dengan penuh kuun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Mendani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Naik pemung kejayaan DJ Annie Bungan.

Okay, tiga sana ke kami kamu nak jaya ngalah kau se tali dia kenyam FM yang selamat tetap kami kamu ngan selamat naik kejaya kau se tali dia tak ini. Ya ini bukan selai kamu tahu ni sekarang nak cina jam telu orang habis jam enam tetap tak ini nak ngan kami kamu dia madang bersiaran ngalah ngan banyak siaran radio pengalai cina jam lemah ni sekarang nak tiga tawalan kami kamu mikiran lah cina kamu dia suka bersiaran ngalah cina mau madadok kelopok daya kina ta kak empi tu lah kak petipu tanah Malaysia cina awang negara suka kejaya ngalah selamat tetap Malaysia selamat tetap dunia. Okey, tiga tahun aku mai kembung senake ya lepas mata mesej kat live chat ya ke mana Baron Rose ya jadi tu yang ke Cina ora ta ya kejaya ngan cik tiga tahun Baron Rose ngan kenapa Cik Lawrence ngau Clement Cheng Bundau pergi apa Dublin ke baja apa mung kejaya ngala ni waktu kata wei ko mereka mau senak ke okey ya tepat ngeringa ada tip belian ni ada lan ini akip salo ikam cindi alke dah dok laset kenya selamat tetap.

Ya, okey, tiga senang ke kemekam dek jaya ngena ka usai tali dia kenyam re FM cabelian cin di LK daduk laset kenya ya kempi tu ilu dia ngadan kenya bek kirala ka empi tu nah ilu dia adang kenya sengena ke arah pilo peketo tiga sengela arah pilo peketo maju jaya cin inu tu ya ilu ti arah pilo luai dalam udep lah ya. Okey, tiga apa hikam dia bersiaran ngala ino dengau ko poi empe ino dengam tahun ni tain ya harap pilo tiga sengela tu lah ken sadin lah kampi tu ikam dek suka bersiaran dengan lah harap na tau ini mungkin cetau atau pekaliu dalam udip kami ala betiga lah acinya abdah ya. Ok, tiga apa yang kita patah nasib kali ini dengan nakik ya info ke kelokusi kumahil umong ya nang info-info ya jadi kat dalam negara ke kusi kumahil umong numun kat dalam kat miri kini ya ambil nawai siut jam lemah setengah yang nakik kini lo ngeringa dau info sukan nar dengan nakik ya. Ok, ini capuyan yang kejadi cin pustaka negeri Sarawak Miri ya ada yang cin aja ngana dua atau bulan ayah ini kumah anak-anak lah ayan perpeluang lah we amai hekam nak tiga set nang info-info dengan perkenapa aktiviti yakti ke Pustaka Negeri Sarawak Miri. Nang program ini hilun asyik Sarawak Children Art and Literature Festival dalam asyik ke ini nang pemuyan ya kadu naan acara ya idati ya un story space story space ini kadu masam lah on dia tay dia ke nai peluak cerita ajinan ina ya maker space artistic space performance space, gastro space, ini pas untuk pengumuman lah. Ya, flora, fauna, unpa uko, baca, reading, seat space, writer space, kadon Allah ya, ya idati jiran ina oh ya. Ini dalam nasik singkat-singkat uman akik nasik ya di Cin Pustaka Negeri Sarawak ini ada tiga lalah apa na anak-anak ini terdedah ya ida nang capuyan ya mungkin ida tai nang creativity dalah ya ko ba na nang performan performan pula performance space ini ada nga ilun ase peluak se bakat pekina ya masam lah nang gayang-gayang atau apa ya idati jinat ina o nang aktiviti-aktiviti ya idati nah ya. Okey, ain perpeluang wa amai nawai ta bulan aja ngana dua ta bulan aya ini o ya. Jadi nawai pa komekam de kalau mata message kat live chat, ikam mata message cem kinak ke baca ke de komekam pekeno.

0: Saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey, tinggal senang kita kembali kepada bersiaran dengan lekat usia Tali Dio Kenyam FM yang kena jam tepat nak kini terlupluk ca minit 8 jam lemah kita tahu-tahu ya. Selamat tahu-tahu lah kembali kepada madang bersiaran dengan lah. Okey, dalam nasib kini ini dengan nak kena ngaca info kita kena kusi kembali ilu kena tepat tenang info sukan. Ilu nasib kini ini dengan nak kena midana pesuruh jaya polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah yang pada polis lepanan ca laki tempatan umun 27 Uman ke Jalan Cahaya Miri Bypass dengan ida rampas 30 kilogram dadah pekio jenis syabu lah ya dengan nasib siasat dia ida tipe tengkin suspek ina tai serbu ca umak ke Jalan Akasia Miri dengan teguk 20 lemah ada kilogram dadah ya ida pekio jenis syabu dengan mong rampasan ya ida teguk ina ida rampas ina na 50 lemah kilogram dadah. Ya, okey, Pak. Hai, kemudian kejayaan dengan lakak usai tali dia kenyam FM. Ya, kita jajik kumai lumong. Tepatnya nasib nang info sukan tahun ini dengan lakak. Dengan selamat tetap kumai kemudian madang bersiaran dengan lakak usai tali dia kenyam FM.

Ya, okay, tiga tahu aku mai lomong yang nasi lama tetap aku mai kem dia bersiaran yang laka usia tali dia Tony Topat Tony sekarang ke ya info sukan tahu ini yang ada yang ngana ilu tenasi kini sedia kena ya sukan Sukip atau pas Sukip Sarawak 2026 anak kini nang fasa ya bayak lan medan temasya ini ya kena dia yang terjadi sejak 30 oktober bulan 7 umat 2026 abek 30 oktober bulan ayah umat 2026 ke University Malaysia Sarawak Unimas ngan UITM sangat Sarawak. Jadi pengaduk dua ibu atlet dengan apa-apa pegawai Cin 20 ayah dan sekolah empau hinana yang alat bagi dalam ayah ada acara sukan pegangan futsal bola jaring rugby tujuh usah tak besar sepak takro badminton petang dengan apa-apa isukan dengan orientering. Jadi daun nasi ke ini kejohan ini hinana jadi celasan ida mita bakat madang kena Sukip Malaysia ujung bulan ayah ini ya. Perkembangan dek cai lo nasi ke ini medana komuniti sukan ke Sarawak nak ini ti persiapan perjumpaan kaduk na anak kejohanan ya biolan medana pejadek na dalam pengajian uman ini ngan uman bayak jadi pegangan inah hidai sedia pengekan ngan pengenapa kemudahan ngan pembangunan atlet medana sukan si 2027 ngan Sarawak jadi cak ukur utama penganjuran kuda-kuda acara sukan jinan inao. Okey, tiga pasangan akhir tetap nasib penat nang piala. Piala pula. Penat di lutai pala bola sepak dunia ke pentas final Piala Dunia FIFA 2026. Okey, Argentina lepas halak tiket teka final medan lepas ngalak England 2 chance di aksi semifinals dengan Ida petegok dengan Spanyol dengan kat pentas final dengan kena Ida ngalak kelepas Ida lah kelepas Ida ngalak Perancis 2-0 dengan penginapa perlawanan final setiap 20 atau bulan 7 umat 2026 jam telu jam Malaysia lah ya dengan penginapa perlawanan yang minta ukur Lumpun telu ke angga Perancis dengan penginapa England siok pelopian tahun bulan 7 umat 2026 jam lema mempam jam Malaysia. Ok, penginan kedua info sukan koma ilumong Cina info sukan Miri FM tahun ini pencoba pemengkejayaan Mekka RTM Miri tali dia kenya dengan info sukan ini lepas sedia aku untuk yang ke DJ Leo majulah sukan untuk negara satu bola satu dunia. Tiga tawai koma ilumong koma ikam tak bersiaran ngalah kak usai tali dia kenya Miri FM.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

program Regatan Mailaah. Lebih ramai ngan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesa. Naranakna, tau bulan kem cin 23 tau bulan abek 26 tau bulan 7 2026 ke Marudi ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayin perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumai kem yak kalau alak bagi siok pasar mesai alut atau powerboat borang penyertaan sukatai ala dengan ursetia pendaftaran ke UPIS daerah Marudi tawuran pekep inana protojok tuban tojok 2026 ayan sumak ngeringat tua nai naat tengen ramai baram dikata 2026 ya kenading penjadi sin 20 kedu abis 26 tuban tujok ke pasan Marudi baram dikata 2026 Peace, Unity, Progress.

Ya, okay, tiga sana ke kami kami ke jaya ngelak ke usia tali dia kenyam beri FM ya. Ya, kumpir nah kuda kaduk kami kem dia lepas sedia sedia lepas lepas orang jangan lepas nerana kalender lepas atau nang barang regata liwat ini ya ada nang akik ngiok lepas lepas mong-mong lah lepas sedia tain. Okay, tiga pai kema dia ke jaya ngelak ke usia tali dia kita patah nasi info kelepas inilah. Okay, kita patah nasi mesej-mesej saya ke matat kat live chat kan inuat ya. Ha, jadi tepatnya nasi mesej saya ada yang lain nang jam ya ke teluk ini ya ilu tenasi ke ini Naijin Roland Ucan. Hai Roland, ini dengar tau ini ya, selamat tetap ikut DJ bikin apa tepat mong dah hati-hati tepat dia tai ulik kerja bikin apa dia tai kerja dah bicem-bicem ku mai lumong tiga tawai Roland ya petawai ku mai lumong lai kem dia kerja ngelacin kereta akitisan onkang ikem dia siu jam bikin ya adalah nasik ke pasen bet merek kini ya bet dia jam ke pansi ukuk-ukuk dia cia tapi kaduk kereta bikin inal pa ilu lepas sakit kemat palai ya yang tawai sengen ake alak daduk kemat ya. Okey, tempat tenang sila mesej ni Cina Christina Jau. Hai Christina, ino dengar tau ini. Hello DJ Dawa. Hello, ino dengar tau ini mo. Okey, tiga apa ilu ikam dia persiaran dengan laka usai tali dia kenyam Mira FM. Ilu tenang sila cek info ke kelu kusi kuma ilu mo. Pas untuk dermada ini jadi kuma ikam dia tem suka teh dermada ya suka teh dermada lah ya ikam nerana sek tau bulan tak bulan ini ya jadi kak pasun bermire midana puluh pian tau bulan tujuh ilu nasi cek gayeng dermada cin gayeng pekua ini ya cin upis tabung da hospital miri. Jadi dati hangan ada only market ya dati ke level telu library riam teknologi ya jam PN mempam abek jam maca 18 tau mungkin apalah 20 lemah tau bulan 7 ina ilu nasi dati pekuat dengan JL Nippon Auto Sendirian Berhad di ke opis kena lah ya ada yang jam PN abek jam maca lapa blok tau. Ok, ini si info ke kusi kumai kemong sana ke ikam dek kejaya ngalah ke use tali dia kenyamir FM ya tepat pesalah no tepat kering ada tip belian cin Teresa Hosana.

Blok 2 Rumah Jagaan Kejururawatan Lion Club yang alat nilai pengaduk 750 juta ligit kat Stampin lepas ti penuh cina sumbangan yang nak ku unaca kelunan yang unngadan dengalan inana incik Ting Pek King. Pengaduk 20 usah kaki tangan yang lepas pegayang ngana ke nadiang tugas dah siok penadiang ha, upo ina sumak terima 20 usah kelunan dia sakit, nak pe sukat ala abek 60 usah kelunan dia sakit. Pengajian dah sukat ngelinik ke ina, bagi ca usah ina na 3 bulan. Kaang ina laa uko ina biun tua umak kelunan latak udip, tapi ca uko ya kesedia klinik maida kelunan latak udip ya lepas mukun angan pekinapa ya sakit. To ina laa pemanak kelunan dia sakit inapa pekatuk teknik fisioterapi apana klinik suka ida metopi ka umak dalo. Uko ina ya beroperasi ngan nabiun ala utung ngan areplan kasukat.

Okay, tiga sana ke kome kem deke jai ngala ke usse tali dio ke nyamre FM milo nase jam nak kini 52 minit lapa jam lama ke tetap tau ya selamat tetap kome kem la ngana nawai pas kena ke ya kem dia madi yang bersiaran ngala kem dia ke jai ngala tau ini ya on kang kem dak tembe melai download aplikasi RTM klik tain ya be patut. Okay, kem download kini bana dalam perkhidmatan Indonesia dalam pengajian demam bola sepak dunia ya Piala Dunia ni sebenarnya ke adang pakai RTM klik ilun arkidi ngana inaca ya nak cin RTM kuma ilumo ngana biun bayan ya ha jadi ko mekem dia bersiaran ngala ikam alak nah halak na peluang download kidi kado masem channel radio kem suka ngeringa kina ngan pekinapa TV channel TV RTM ya. Okey, tiga pekam nak bersiaran ngala ka usai tali dia ke Nyamir FM. Ya biola se mese-mese se nak ini dan mungkin apa bangen tawai laki suka kerja dengan jam tahun ni sengan nak ya. Ikam dia lepas apa mung kerja dengan DJ ini cina jam telu ora abe jam 6 kata tahap tau ini nak jadi dan pekina pula kuma ikam dia peketo nyukong ilu cinpi tu alah adang ame ti libak kimet me bang nyelama ikam ngan bangen tawai ngan saik kimet me ya. Okey, tiga apa ikam dia apa mung kerja dengan lah kau saya tali dia kenyam FM kira apa ini tenaga suka bersiaran ngala bangan tawe suka pemungan ngancam lah ya nampam temake ke jai ngancam pesalai kam senganake jadi ino-ino kerja ya kam tito ini arep masuk kinca penika bayak senganake atau ini nampam ngano aina jadi tiga tawe ko mekam jam 6 ko ban pengalai lah si jam 6 na ai lu kunjung ringan ada siaran cin OY FM impan kucing ngan ya ini DJ ini ada single lewai pesalau dengan pekinapa menawai ilu jaga tirak kuma ilu mong menawai ke menawai ke apa lepas kita jaga tiga agak lah jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tirak lah mong dengan nak ok tiga apa belian pengumuman lah nak napai kem belian cin nai selamat tetap kuma ilu mong dengan nak ya tegok lah nampak menyayat dan kena bye.

dinga meh sadari limbang nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dinga meh sadari limbang nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bertemu baru peningat semua ke lemai tu di Sadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Hari 14/7/2026. Okay, selamat aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Dekat merindang kita dengar lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu kelimpah. Hari aku dekat ngelansar sekedar berita ke bisingnya di Limbang kelebih lagi. Jadi tusun program kita pukul 6.15 maka selama kita bisi hello Ybin Tulu. Bugulai kau DJ Perenciang udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Ditangkan ke pukul 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabut terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program nada kelama nada ke baru. Ya, begitu ketusun segmen kita di program kita di segmen sada hari Limbang. Belah baru dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Adik kena ngepun ke program kita di Sadari Limbang lagu keterubah. Kita dikena mungkal lawak kita ke sekali tu.

Ya, begini apa tadi pendengar semua, duiti lagu dikena merindang, dikena mungkal wa kita disadari limban lagu keterubah tadi. Lagu dari Juyaya, Ngapung Lalu Aku Ngauleri Silas Ngadang. Oke, kita terus ningak ke program Hello Wai Limban, nangkan ketua lagi.

0: ai peningah. Jadi temu baru kita ba awak hello ai ari bin tulu ke lemai tu ya. Jadi gulang aku DJ Perenciang. Selamat lemai ngagai peningah semua nyalep temu baru kita ba hello ai ari bin tulu ke lemai tu ya. Nyalai berita kedekat dikunci tu nak mayuah seminak siti berita aja la nya bekawul ngau pengerami ke diatur dalam minggu baru tu lah ianya kedikumbai Borneo International Kite Festival atau ke Jaku Panda dari BIKF tahun 2026 dekat berengkah 22 ngakai 26 ribulan 7 diatur penglama 5 hari nyalai mayuah bengkah pengawak atau ke TBT kedekat diatur nyeruma BIKF 2026 tu lah ianya bisi dekat diatur pekit berlagu duet atau ke berpasangan biar maka bisa diatur lah ianya Ratu Kebaya pekit Ratu Kebaya bisa maka Family Face Painting Challenge lalu pekit nyumai pemakai asal maka bisa diatur tau sekedar di pengerami ketika diaturnya Maya Borneo International Kite Festival tu lah peningah. Jadi berkawal ngau penyampau menua ke bisi datai ngabi bagi berpengawal mandang ke gudi tu lah. Ianya bisi 154 iko datai dekat mandang ke gudi sedak ya. Hari 19 bengkah menua hari tauka disebut kita 19 bengkah menua di risata dunia tu ya. Jadi hari Malaysia bisi 10 bengkah negeri tukar menua ngambil bagi buat pengawak tukar Borneo International Kite Festival tu lah pengawak pengerami mandang ke gudi peringkat antarabangsa ya. Jadi udahnya bisi mereka maya tu lah dia ada sidak ke masuk pengawak dagang mereka bisi ngatur ngambil bagi pengawak berjual barang pemakai mereka man berjual hasil pengelan dia cari ya. Jadi batang pengerami BIKF 2026 ianya kedikumai BIKF Peret atau ke perarakan BIKF 2026 jadi itu dekat diatur 23 hari bulan 7 lalu bisi 600 si kurang dekat ngambil bagi pengawak berjalan berbalam mayuah atau ke BIKF Peret 23 hari bulan 7 ya. Nyalai nyak ke berita dikunci bahawa hilawai hari bin tulu ke lemai itu.
1: Okay, terima kasih agai DJ Perenciang atau ke DJ Rod Ampuang sudah nusui sekedar berita ke bisiknya di bin dulu ke lebih lagi ya. Jadi kita terus mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Ya, begini minta Siti lagu baru. Hari penyanyi baru bagi Javian Jack juga. Ya, Siti lagu ke di Gagak atau ke di Tengkebang Siku Komposer ke Benua Angkat jam dia tu Benua Terbilang ianya Frankie Man. Lalu ngenang ke lagu ke bisik di Tengkebang Frankie Man tu bisik duitik lagu ke Bujur Bus masuk bus semifinal SCSJ ianya lagu hari What Rock Ngau Veronica Natasha. Okey, hanya sikut hari orang ke landik dan kebang lagu tak bergagak ke lagu di menua kita di Limbang. Jadi peningat semua, aku ke lemai tu nak ke diri laban bisik temuai bujang sigat kita ke bisik bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, nanti kita medak live Facebook kami di Limbang FM, kita tak medak siapa temuai aku ke lemah itu. Haram kita terus berkelalang kau bujang sigat kita ini. Amat sigat kena ne. Sama lemai.
1: Lemai.
0: Lemai. Nama yeah. Berita lemai itu.
1: Mana agak? Ya.
0: Yeah. Jadi itu tadi oleh nuan nama temadah kediri itu. Aku peninggal segi udang lala yang remit. Nanti subak. Aku anggau kece.

0: Bisik ba TM Limbang?
1: Aku masuk ke ATM Limbang tu laban ku dia tu tengah menjalani latihan industri. Ianya kelebihan tiga orang kena mu intern.
0: Intern.
1: Ya, aku intern di tu selama 2 bulan 2 minggu lah.
0: 2 bulan.
1: Ya.
0: Tapi banyak orang lama tu. 3 bulan memang di 2 bulan ni. Nak lama mai?
1: Nak lemu kalau banyak hari mau university info.
0: 2 bulan lagi lagi belalak dia lah.
1: Baik ya, saya gekak.
0: Berapa hari sudah ba ATM itu?
1: Saya itu hari 4 baru masuk ke 4 hari lah.
0: Oh, baru 4 hari. Okay, ya. Baru.
1: Lepas aku baru lapor diri hari Isnin mayanya. Hari 1.
0: Berkini ke orang-orang kegawak itu bala bos. Lepas bos pengurus kami ke baru tu tadi ni. Berkini ke orang perhati ke di bosnya. Mengah kini gelap kini.
1: Nanti dia pedak kumpul. Nanti hari bosnya bagi ku bosnya okey. Ya okay, santai ne. Ya ya pun mayu idea-idea ke debat ya gelimbang kita lah.
0: Udah 4 hari pun dah mayu dah program.
1: Ya betul. So bagi ku ya siwak lah. Leban mayu program mula jalankan kia ku.
0: Siwak punya kurang limbang.
1: Ya siwak. Leban ku boleh ngasai nama tai. Saya ku gesubak. Aku boleh mic dia tu baru.
0: Jadi sebetul tua tu tadi engkau tanya ke bukai berkawan engkau pengawak atau ke nama tu ke di pelajar latihan ke di gagak nuan itu nuan keterubah melapor tu salinya kan berkini ke asai dengan dia upis ke kalak medak indai di kawak tu sobat berkini ke perasaan kini pengasai dia
1: keterubah ku ni ke kita mainnya ada satunya sinok ke asai hati dia.
0: Nanti dia sebab game mate tu selalu ngainai dia ditok nah.
1: Ya, selalu ku ngau kita. Nang selalu setiap lemai lah pulih sekolah kita ngau ya deh. Mulu ke aba upis ya. Sinok lah mainnya datai kita leban pengudah bisi 7 tahun lah nang ini kita dah yang adai. Last yang adai 2019 bulan 11. Jadi sinok lah sebab gak saya banyak nyabak dalam kereta. Lepas ngenang ke semua nur itu ni ke saya berubah ni ke benda berubah deh. So bunyi ke mana kau orang Melayu nostalgia lah bendanya.
0: Pengingat lah.
1: Ya pengingat.
0: Jadi ambil ke tua tu tadi lo terus ngau randau tua inya nama kini latih atau ke kos ke diambil nuan.
1: Aku ngambil bidang kajian politik dan pemerintahan dari UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Bidang ku tu ya belajar selama 3 tahun lah.
0: Dia tu lagi nyambung dah. Udah tu ilak, udah temuk tu ilak berkini.
1: Habis ku latihan tu ilak, ku nyambung baru lah. Bahan dia tu ku baru sempat tahun kedua.
0: Sempat.
1: Ya.
0: Kedua adanya angkat sem berapa ya habis lah?
1: Sem 6. Kira ke tahun depan lah aku habis.
0: Ya. Tahun 2027 lah.
1: 2027.
0: Jadi berkini ke nama tu babi berkos ke diambil nuanya tadi bangsa dan biak bangsa kita itu ada mayang ambil kosnya kini.
1: Nanti dia perhatik aku bila kaban sekelas ku nang mayuh lah kita iban ngambil kosnya. Laban majoriti ya kuliah mendak dalam 50-60% kita iban ngambil kos politik lah. Ban ku mendak hari sidak ketua area aku, senior aku, junior kumpul. So memang mayuh lah nambil kita iban ngambilnya.
0: Oh, jadi berkosnya tadi nama tak ke di pelajar ke kita berpolitiknya kini berkini kenya.
1: Ya ndak untuk tertumpu ngau politik amat. Bisik lah ya bertumpu dengan beberapa organisasi belajar organisasi, tentang organisasi belajar pemerintahan. Cuma yang pun menyikuran major ya segi politik lah utama ya. So bisik memang akan belajar politik dan ya memang akan belajar tentang berkini satu organisasi organisasi itu ya berfungsi.
0: Oh jadi berkini ke nakak ke dia tu engkau bisik nama tu penangguh dari segi nama kini mayan nuan berlatih atau ke belajar ba bayu nuan.
1: Bagi ku penanggul dia tu nadai lah. Okey ga sepanjang 2 tahun ku dah ba UNIMAS dia tu semua okey lah.
0: Antik ba UNIMAS dia dini diau ba masewa ba kini.
1: Ku diau din ku diau ba college under UNIMAS empu.
0: College. Bisa bayar ke nya?
1: Ya nang satu semnya yang

0: memang akan dibayarlah. Setiap pembukaan SIM baru memang bayarlah bendanya.
1: Jadi pengudah nuan nembok ke kos nuan atau ke latih nuan tu ilah atau ke utai ke diambil nuan bidang kos di tu ilah. Nama kini pengawak ke dekat di pangkuk nuan?
0: Entenya mak udah graduate ilah. Kena tupi empat segi punya kurang. Ya, mayu lah bidang-bidang no boleh kerja. Semua jakok ya boleh kerja dalam sektor awam lah, sektor awam dan sektor swasta. Ya nanti ya dalam sektor awam yang nang ulihnya di nama orang diplomatik. Dan ya ya ulih dalam sektor untuk mengubah undang-undang laban sepanjang kami belajarnya kami memang akan menyentuh tentang undang-undang Malaysia lah. Ya.
1: Undang-undang berkeni ni. Tak semua undang-undang punya kena.
0: Ya tidak untuk semua bisiklah maka undang-undang yang ke dipelajar kami maka kena kurang undang-undang bertulis, undang-undang tak bertulis. Ya segi dalam undang-undang yang dari segi formal lah yang tentu menyentuh dalam amat. Ya, ya hanya sekadar menyentuh secara luarannya aja.
1: Sekumbang ke nuan tu tadi belajar bah ini masih tadi politik yang tadi. Bisik kini sudah baik orang gay parlimen kini atau gay nama-nama bah Sarawaknya.
0: Dun.
1: Berdun tau.
0: Sepanjang 2 tahun ku kia udah 2 tahun lah ku 2 tahun 2 kali ku dah nikah ke Dun.
1: Ke Dun kena. Ya. Bedak sidak ya bah sidang lah.
0: Sekalinya kami nikah ke Dun kia ya hanya lawatan biasa lah. Kan mai orang bersidang. Ya kali keduanya kami bisik lawatan kikia ngam-ngam sedak ya tengah persidangan lah. Persidangan kali ke berapa aku nentu ingat. Benar tapi ngam-ngam yang sudah bersidang maya bulan bulan 4 Mei-nya. Bulan 5 Mei-nya.
1: Jadi kos ke diambil nuan tu tadi siapa? Dimpu minat, dimpu rindu ke kos tu atau ke bisik orang maksa di majal di kini ngambil kos tu?
0: Dari segi aku kumpul, aku Arimet ku segi minat peliti ya. Ya, nak nemu nama hangga.
1: Nak nemu ku kati tu minat peliti. Arimet ada ya ku benda.
0: Engkau laban ku lebak ngau. Lama ngau yang mamak suba ya traveling kan kiak ada interview YB apa semua nah. Ya.
1: Bisi minat dia.
0: Hari dia minat ku atai lah untuk belajar peliti ngau mendalami lagi dalam peliti nya makan ni. Ya.
1: Jadi nama kini pesan nuan gagai nembiak kita kedekak atau kerindu ke buat kos ke diambil nuan berkenik ke cara ngambil kosnya kini atau ke nama pesan nuan gagai sida te dekak buat belajar buat dini-dini nuan atau ke belajar buat kos ke diambil buat nak milih kos buat peliti atau ke utai bukai
0: nanti punya kurang bulan nembiak kita dia tu dah ya ke minat belajar sama ada ya dari lepasan SPM ataupun lepasan STPM diploma matrik apa semua untuk mohon ngagai punya kurang lagi degree master apa semua ya boleh melalui UP, sistem UPU pula sistem UPU tu ya nang disediakan tu nembiak ya ke habis SPM habis STPM matrik asasi semua dalam UPU nya ya nang mayuh bidang-bidang dipelajar ya kenika boleh dipilih badiak lah ya tenya mak maka aku umpu aku masuk Unimas okay hari UPU aku hari direct intake Unimas umpu aku mohon hari website Unimas entenya mak bila nama nembiak ke rebat aku ke kenyambung belajar entenya mak nak boleh ba UPU ana irau laban kita agak bisa peluang untuk nyambung ba untuk mohon ba direct intake Unimas empu. Ya.
1: Dah dalam nuan ke timpuh belajar tu tadi. Berapa tadi 4 semester nah.
0: Dia tu 4 semester.
1: Bisa kini cabaran-cabaran atau ke cabaran meh dalam di belajar ba Unimas.
0: Bagi aku lah nanti sebagai seorang student pun nang nak lari-lari masalah kewangan lah. Ya masalah kewangannya nang jadi munyi kurang faktor utama dia tu. Udahnya bagiku untuk bagikan masalah laban tiba dunia you tu nang lelak lah untuk ngadu assignment semua. Ngadu research tentang nama tu dipinta ke tempo lecturer-lecturer tenaga pengajar kita.
1: Selalu ke dipinta lecturer kita nama kini.
0: tip ya pasal assignment-assignmentnya ya nitiah subjek gak nama teka ya makan kami pai lama kami bising ada research. So research kami ya tentang video lah, satu video yang tengah viral sebab ianya video propaganda tentang perang Iran gau Amerika. Kami ada pasal researchnya lah, minta pandangan bala
1: student. Researchnya dalam jakub Melayu ke English?
0: Mainnya kami ada dalam jakub English.
1: Jakub English.
0: Ya.
1: Berapa penebal lah, pintar literal.
0: Tak, kaya itu
1: tebal lah.
0: Kaya itu tebal mat ke ya. Lebannya, bisik ke dalam, gitu dalam 20 ke 30 muka surat ke ya. Ya, leban ya nyamai leban ya kerja berkumpulan. So, dia bagi tugas lah.
1: Dalam nuan ke timpuh nuan ke belajar dien tadi pengingat manis pengingat manis dulu maya nuan ke belajar ke dia sampai ke dikingat ke nak nyentuh ke dia tau meh
0: pengingat manis ku semanya ku buat uni mas empat sebentar empat sem tu ku tengah belajar ku pun nantu ingat tang
1: sikit nadai payet lah manis makan
0: manis makan lah benda bisa payet ya.
1: Benda bisa payet
0: ya lepas lagi benda mati alam belajar kan ke dah punya kurang dah habis lah baru bisa kategori yang manis payet ya lah
1: lepasnya nanti kita nya dah gawak
0: ya
1: yang ngulih ke diri lain gaya ya. Tu lagi belajar
0: kita kenang ke yang punya belajar
1: jadi nama lagi teka dekat sebut kan
0: ya bagi aku memang tuari pandangan kumpul ku ngarap lah ku bala munyi kurang bulan nembiak ke rambau aku untuk terusnya mau belajar awak ke munyi kurang masa depannya lah lebih terjamin apa semua deh leban bagi ku dia tu dunia dia tu ya mementingkan pendidikan walaupun kita yang munyi kurang kerja mekanik apa semua bendanya mekanik pun kita belajar munyi kurang ada cerita ya nya lah harap kamu ni kurang bisik semangat untuk belajar lah.
1: Jadi tua tu tadi ni. Kalau terus nama dia sampai dah sebut ke nama dia tadi?
0: Bedawa.
1: Kalau belum sebut nama.
0: Ya.
1: Gak cuma kecil aja, Mac je tulis dia apa Facebooknya. Nama Ahmad nah, nama ke peninggal nama ni.
0: Nama Ahmad ku munyi kurang ke dalam IC-nya meh. Ianya McLean Chris anak Sumpeng. Ya.
1: Yeah. Oh. Jadi terima kasih Mac, ti udah limpang bunyi ke tadi tadi peninga Mac tu tadi. Kengau aku ke, oleh aku ngau dek ya. Ya sikit lebang aku kau bang. Hari subah jentok ke detok oleh sama dek aku nak nyaku mai ya. Lalu baik ku live ya ngai mula mula.
0: Lama udah ndak.
1: Bukan jadi YB ke ni lah ni tamalau. Mau bila peliti ada.
0: Ya.
1: Okey terima kasih Mac lah kau. Dek mulai datuk ka?
0: Dah temu
1: mana pula ya. Sampai pukul 9 aku di tok tapi ke macam tai di tok kini.
0: Ya.
1: Nak ke maya buka tau kan tai tu dah pula lagi. Lagi di tok mah tu ah. Okey kita terus ningak ke sekedar lagu-lagu enggak sekedar info ke oleh dikenal tai kakuba sadari lima udah tok lagi.

0: Ya, Siti, lagu hari Akik Lukas Nguini Lukas. Akik Lukas Nguini Lukas pun bisa berlagu. lagu kedai beri nama Kawal Berumah Tangga ke dipinta. Kapan kita Valentina Paul? Lama yang nak WhatsApp aku. Lama yang nak ngirim berita ni. Okey, jam kita dia tu pukul 6.43 minit lemai. Kita ke baru aja mulai ke diri Arindo Gawa. Selamat mulai ke diri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan. Kita ke Benong di dapur. Tentu ke kita nyaga penglikun ya. Nanti kita nyaga habis, udah habis berapi. Tentu ke gas kita udah dipadam. Api gas udah dipadam lah. Oh, ya kena gas ke aku tau. Ya kena nama tu dapur karannya padam ya suwiana padam ne cek
1: ya betul ya kemudian bakaran
0: oh nak mat kenya makaran
1: ya
0: pu main tena padam na off tu suwias itu dari padam makai karan makai karan cuma ni kerja kok kenya makai karan me ya
1: makai karan me ya karan ni ke
0: Okey, kita terus berperindang lagu ke ditusun aku ke lemah itu ke sebelum kita dengar ke program Jaku Sempama.

0: Tanya tadi peningkat semua Siti, lagu baru megah di Limbang FM, YFM 5 Aruyen, Aku Dekat Nyulut. Ya, lagu ke Joko Mana, ya, semua kita kat Nyulut megah. Ya, buat penatai pembisi, buat pelajar, kini buat lumba ngemain, harap ke kita sama Nyulut. Okey, munyi ke aku hari pun program tu tadi, 7:30, pukul 7 lah ke benda, okay, pukul 7:30, pukul 7 kita itu dekat bergulai dengan program Jaku Sempama. Jadi Tok Cik tadi Nuan bisi minta lagu ni.
1: Ya betul.
0: Lagu nama lagu kena pindah. Dia pindah tebah tu.
1: Aku minta lagu dari Linda.
0: Nama kau yang minta lagu Linda ni.
1: Leban
0: nama lagu tadi.
1: Di Rantai Pengerindu. Leban lagunya salah satu lagu favorite yang mau aku suka.
0: Amai baru keingat.
1: Yeah.
0: Indah sebab selalu nebah take on air, selalu nebah lagu Di Rantai Pengerindu ni.
1: Ya, yeah, selalu nebah lagu Ari Linda juga mega.
0: Jadi kita ingat ke lagu Ari Linda Di Rantai Pengerindu.

0: Limbang. Selamat bergulai dengan YFM Limbang dalam Sada Are Limbang minggu hari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam. Stay tune.
1: Jakut sempah motor ni. Ni mana ke atau pula pak kau? Mana jakut sempah motor? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
0: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempah motor jakut iban.
0: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program jakut sempah motor.
1: Bisik programnya pihak.
0: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Nama dia sebab cik. Kalau baik naik dia ni yang naik dia sebab belajar jago semama nah. Bisa. Dan mau naik.
1: Ya bisa tanan tu mayu lah.
0: Nanti bisa bisa ingat ke dia si tek ah.
1: Nanti nanti ingat. Ini lama.
0: Okey, kacau. Jadi dia tu kita ingat ke program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah peningat. Ianya nganjung pawong pa jani. Nombor retinya ada cek. Nganjung pawong pa jani.
1: Selalu aku ingat reti tu. Selalu aku ingat Sempama tu. Ya, maka munyi kurang. Nanti kita ingat guys si tendurnya. Maka kita nak boleh tapi kita nganjung diri kita. Maka dalam bahaya ke apa ke. Bunyi kurang maka kita terjun ke sungai deh. Dalam sungai yang bisa bayar.
0: Okey. Okey, akhirnya kepiak punya.
1: Akhirnya kepiak punya.
0: Jadi, reti ya tu tadi, nganyong pawong pak jani. Ini banding yang bawa orang kena mana nasib sekali ke berpengawak nyabung. Ini contoh tadi deh. Tau ke main sekupuang, laban manuak ke dikarap tau menang. Lalu alah disabung. Pengerugi bisa bakal baka ke nganjong pawong pak jani. Jadi jalan ngena baka aku ke ngau nyabuang kemarin tak seminat nganjong pawong pak jani. Sekejap aja muai duit masang manuak sabuang te dikumbai menang nemunya nyau nak terbintis ke diri rugi benar nadai pulai pukul mimitnya tadi reti sempama nganjong pawong pak jani.

0: Ya, lagu hari PB Chloe ya.
1: Ya aku sempat moto nih. Ni mana lagi tu belah aku. Mana ni aku sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada Benung maca bob sempat moto jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
1: Bisik programnya pia.
2: Awak bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: sebenarnya tadi pendengar semua, kita dah ada perinang Siti lagu Pergi Lalu Nak Pulai. Cerita bisiknya tadi pendengar tu tadi, ingat ke bala atau ke bala orang ti udah dikerinduknya nak ada pulai lagi badunya tu, udah ningat ke lagunya. Terima kasih kita ke Hagi Bengkang bergoleng aku di Sadari Limbang. Jadi kita terus tusun kedua jaku sempama. Jadi bujang sigat kita tu tadi lagi bergoleng aku ianya Mac tau ke Cik kau ngau ne?
1: Ya betul.
0: Jadi nama kini jaku sempama ke dekat di kunci ke gaya bala petinga.
1: Sekut sempama tu pandai ya ianya.
0: Sikit sengaja.
1: Makai berdarat.
0: Makai berdarat.
1: Ya
0: betul. Nama arti ne?
1: Arti ya. Jadi makai berdarat ianya banding anggai maya kita ke makai. Nanti utai ke laut atau asai ke berdarat, nanti utai di depan pihak ku reti jako ya.
0: Oh, nanti laut senat makai deh.
1: Tabar asai asai.
0: Awalnya tadi jako sempama kita kedua, jadi bertemu baru kita minggu baru jako sempama ke buka kita terus berperindang ngelagu ke bisi di tusun aku di YFM Limbang.

0: Jadi ke sekali tu peningkat semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC Dianyong kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan kita sulit kau ngelumbung ni yang bagup anagan. Pagi hari 6/18/2026 kita sulit lalu niang dekat di lumbung malam 18/7/2026 hari 6 bak rumah satu Malaysia kapit. Jadi kaban belayan dipinta datai magang. Jadi penerang kusiliak kita tahu bertanya belumur ke disebut itu bagai yang anak bagup 011-238-779-71 lalu Gilbert Gara 019-829-6070 nya tadi pesan kita ke terubah ke lemah itu lalu pesan kita kedua ianya pesan datari Isah Anadol atau ke Indai Sunita. Pesan tu dituju ngagai kabar belayan di rumah Sago Nyalau, rumah Deman Melipis Indai Tading Sulan di Kerangan Rian, kabar belayan di Bilat Bejawai Sangkung Nanga Dong, kabar belayan di Mujua Jikang Ruya Bekikia Selawat Ulu Selawat Ilik Batu Matup ngau kabar belayan tinda oleh dirintai ke dito. Jadi pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke Pai Nara tau kapai katun udah nadai 15/7/2026 lalu niang dekat di Sengai Balamayuh ba rumah Tracy Nanga Selawat Tengah kena hari 4/16/7/2026 lalu dekat di kubur kena hari 5/17/7/2026 jadi penerang ke Silia kita tak telefon ngagai Sabah nak dol ba 011-151-86485. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.
1: Dua gergasi dunia bertemu.

0: batas akhir. Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Selamat lemai, Dato' kita bergulai ngaku Imelda Joni, bar berita lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia nguna AI, nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangka HICP muju nambah ke penatai pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Ricoda, UDA ngau USM ngelati ke pemansang ekonomi komuniti. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang-ngarang berita kedudi Ari Ila deka balat agi berpanggai berpengulih raban media nangkup pemansang teknologi kelebih agi teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier

0: Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang teknologi AI di Uliang Lala Mua pansiak data ngah penumbuh konten ke bula tau ke deepfake ngujung ke raban media patut lebih berjimat lebuah tim merati serta nuku ke sitik-sitik penerang sebedau ti berkunci ke penerangnya. AI dipadah ke ia bakal pisau tiulih mai ubah ke besai nanti dikena ngau mana tang tau mega mai penusah nanti dikena ngau tuju tik salah. Premier Mansud ke Jakutu bagempuruk media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Perintah Sarawak mega dekat semampai nyukung pemansang industri media lalu sedia ngatur program pengarang berita barenggat antarabangsa Jemaah Ilah. Projek komuniti kebesai pangka tau ke HICP di Sarawak udah muju nambah ke penatai pemisi ngau penegap ekonomi Raban Bumi Putra di menua pesisir. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke 100 ikut orang dari bangsa Bumi Putra dari Raban B40 udah boleh penguntung dari projeknya. Pukul rata orang tinggal masuk projek HICP Tomega udah nambah ngagai 3 nyentuh ke RM7,000 sebulan ke alai penatai pemisik sidanya nambah ngelui hari 25%. Datuk Seri Alexander Mansud ke Jakutu bak penemuai benchmark upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngau agensi pemansang Ulu Rajang Urda ngau Advanced National Honey Landmark University Science Malaysia. Projek tu mega udah boleh stipikit ke berguna bakal stipikit halal mesti amalan penghilangan baik GMP ngau pansia HACCP dikenang rembai ke agi akses ngagai market di menua tu ngau market antarabangsa. Bak pengawak ke sebaka Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke penegap gempung antara agensi pemansang kanan menua ngau palam pelajar tinggi nyak ditetap ke cukup berguna ngagai pemansang komuniti kemeruan. Yang madah ke Rikoda ngau Uda patut meruan jadi kaban strategik USM kena sidak nguliah ke mayuh agi pemujul negap ke pengawak pengatur serta nuku ke mayuh agi raban orang ke bisik potensi kelimpah hari nuku ke mayuh agi orang tik tak boleh penguntung. Kawa kerjasama antara agensi ngau upis bakal tumaga uleh nyawup ngada ke mayuh agi orang dagang Bumi Putra tik uleh bersemekiah. Tumaga uliah negap ke agi ekonomi menua pesisir kelimpah hari tingagak Sarawak nyadi model pemansang komuniti di berplasar ke innovation teknologi ngau penemu. Berebak ngaunya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke sekedandur dalam sitak Parlimen Kapit udah dipilih nyadi palan berjalai ke projek kebesai empas serta uliah nguntung ke rakyat bermenua pesisir. Bak bagi sitak Kaunsel Negeri Bukit Goram, projek madu engkelulut bisi dipercalai ke di Melatai Selirik ngau tatai mas rawing lalu projek bertupi itit peneluk nanam pisang ngau azola dipejalai ke Dinangayuong. Kebagi sitak Kaunsel Negeri Pelagus, pengawak ting mansang ke Pusat Pemprosesan dan Pemasaran Ulu Rajang di Kebiau Sung dekanya di palan penyungka industri madu engkelulut di Ulu Rajang. Palannya disadang dekanya di hab pengawak pemprosesan, penyual, pematih ngau pemansang industri. Dia tu kita penuh mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Orang bumai bak kampung Pantre ngau kampung Nangga Besar di Daro udah nerima tulung baka perengka enjin moden ke uleh nyawup nambah ke hasil padi. Nengah inisiatif upis bertanam bertupik menua Sarawak, dua bengkah genturung pendiaunya sama bisi nerima dua buah enjin padi ngau dua enjin kena nungku padi kena ngemudah ke pengawak ngatur hasil padi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro, Dr. Safai Ahmad berjadi pengawak nonyerah serta mantai ke jalai nguna enjinnya bak Dewan Kampung Pantre kemari. perangkai injen nyamaga uliah nyawab nyeliah ke orang bumai ariti balat bepanggai bak cara asal serta nyukung agenda pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Empat projek infrastruktur ari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA tiba ungkus lebih hari 1.48 juta ringgit dekat dipejalai ke dalam sita Kaunsel Negeri Opal. Projeknya disadang oleh nambah ke agi akses pengawak bertanam bertupik, ngurang ke risiko penusabah serta ngangkat ke ekonomi Opal. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang madah ke projek ke pemadu besar ditu, ianya projek ngadu ke jalai bertanam bertupik Opal, rumih fasa 2 tiba ungkus 1.129 juta ringgit. Kelimpah harinya, tiga projek ngadu ke sistem parit megak sama bisi dipejalai ke bak kampung Selampit 1, sekolah SK Selampit ngau kampung Sebandi Hilir. Ke alai ungkus ke semua projek tu ditetap ke lebih hari RM348,000. Ia maksud ke jakut tu lebuh ia ti ngemata ke pengawal no nyerah ke tabak projeknya dilunduk. Kira 400 ikut orang dari 4 agensi conservation di Selampung Malaysia bisa berkempuruk di Kuching alai nguluk pengerami lumba ngomain agensi conservation Malaysia tak kesakom. Tunya rangkum orang dari Sarawak Forestry Corporation SFC Upis Penyaga Jalur Sigak ngau Taman Negara Semenanjung Malaysia serta Upis Penyaga Jalur Sigak Sabah ngau Sabah Park. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke tujuh bangsa lumba ngau main ke bisik dipekit ke bak pengerami tu ianya main bul, futsal, sepak takro, volleyball, dart, badminton ngau pekin nyumpit. Sakom 2026 tika tembok diatur pegila. Ianya Sakom tika terubahaya diatur serta diatur Sarawak Forestry Corporation SFC. Sakom tinangkan ketuk ilak dekat diatur dalam tahun 2029 di Sabah. Ia maksud ke Jakutuk ngagai RTM udah tembok pengawak berjadi Sakom di Kuching. 16 ikut orang dari 4 pintu ruang bilik nadai agi rumah Ndo Diau, udah rumah sida bak kampung Niup di Samarahan Angus Tumu pagi tadi. Penerang dari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak, madah kesidan remak kangau pasal penusah angusnya orang pukul 4.19 pagi. Raban bomba tinuntung bak endonya orang pukul 4.46 pagi, muju madam ke api bak pengelama 15 minit serta nagang api dari kemajak nyerarai. Semua orang ke diau barumahnya ulih nyelamat ke diri magang. Kebuah penusah hangusnya ke tau nyadi agi di pansia. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia nguna AI nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangkak HICP muju nambah ke penatai pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, URDA ngau USM ngelati ke pemansang ekonomi komuniti. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Sama lemai peningat, itu kita terus bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda, sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, itu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Dina meh Sada Hari Limbang, nintang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Yang tadi peningkat semua, kita dah dengar ke berita ke di Tabu Terus Seri YFM di Kuching. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau pengawal berperasa pengerai ngau nadai berbayar saringan kesihatan. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR ngau tipa kita atau kepasangan kita ke umur 40 tahun ke atas. Jadi benua limbang kita tahu ngagai klinik kesihatan bagi benua limbang bak penganan batu danau nangam merit nangam namit ngau Kuala Menalap. Jadi kita ke di lawas kita ngagai terusan klinik kesihatan terusan lawas sunar ngau Merapuak. Kita tahu ngecik meresa kita ti boleh peka B40 www.pekab40.com.my. Ya tadi bagi kita ke bisik penanggul atau ke bedau ngeregister ba peka B40. Jadi pihak mega bagi kita ke dekat derma darah atau ke merit darah pengawal atau kekimpian merit darah ungkup bulan 7 atau bisa diatur 19 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyenta 11:30 pagi Masjid Baitul Iman di Limbang. Lalu 26 bulan 7 2026 hari Minggu mega pukul 8:30 pagi nyenta 11:30 pagi ba pejabat MRC Limbang. Hanya tadi dua titik pengawal ke dekat di adu ke diatur di menua kita di Limbang. Jadi nama utai ke dekat disebut dan cek
1: utai namanya
0: kau bisa nyebut utai kini kau pesan ngagai kabandik kini bala menyadik kini leban nuan tu tadi balimbang tu kediri nah
1: oh kediri
0: kau pesan ke apa ini ke berjauh ini apa ini tu
1: luar negara
0: ada. Luar negara?
1: Ya.
0: Kerja ni?
1: Kerja.
0: Kerja nama ni?
1: Kira ke maka onshore nya gaya.
0: Onshore.
1: Ya.
0: Bisa ni ngan ada ini ngan ni.
1: Ada. Lain jam sudah ada tu. Sudah ya dudi 4 jam hari kita.
0: Berdi ni benua ya kerja.
1: Ya tu ya ba Dubai din.
0: Oh ba Dubai, apa jauh ni?
1: Ya, munyi aku madah ke aku nunde maya ya ke Dubai kan. Kadang kalau benar kemudian dia enggak orang nanggung nuklear. Ya, lepas dia kena orang perang dah. Oh. Ya.
0: Ya aku. Ya mujur, kemaya bisi pulai baru ni.
1: Ke ya pulai Limbang kuna untuk pasti lepas nanti ya pulai ke Malaysia. Ujung minggu tu pulai ya.
0: Oh, tapi benar nemu pulai ke Limbang lah.
1: Oh.
0: Okey. Enggak bisa lagu ke dekat didingan wan. Kelimpah lagu Linda tadi ni. Tu mayu asa dia peninga tu tadi. Minta aku tebak ke lagu mayu lagu lagi.
1: Ku nak lemu datang seorang nama. Bisa masa lagu.
0: Lagu nama.
1: Ari le mambang band penguji.
0: Penguji. Okey. Kau ingat dulu.

0: Ya, bertemu baru kita program nadai kelama nadai ke baru salah Tiwan tu tak ada baru Tiwan ya. Okey. Jadi cek nah lagi begulai tuan nah lawan tuan lagi di tau. Bisa ke kaban kau kucah kucah nah. Gimana kau ya?
1: Betul.
0: Pelabur aku engkau bisa lagu-lagu lama di kerinduk kenuan laban engkau ni yang indah nuan sebab kalau debah kini engkau bisik dikingat kenuan laban nuan pun maka kena kau nyebutnya Gen Z ne
1: ya Gen Z
0: engkau bisik lagu lama lagu sok ni amik jemat kini lagu sok maya macam penyanyi lama kita Siti Ari lagu nya tadi engkau
1: nah dikit. Bisik
0: ada yang lagu ada lagu baru lah lagu lama
1: kula nemu tapi yang ini ku pun dengar lagu tu suba
0: nama
1: lagu sama Patah Kelidi kah baru kanya
0: kira ke
1: tengah
0: tengah lah
1: tengah ya
0: dalam
1: belas kanya
0: tahun 2000 pakainya eh kelama waktu ke sebut aku tu bukan yang gejemar lagi kena piri hitam deh
1: nya nadai lah kurang nemu lah lagunya ya
0: Patah Kelidi lagi lah tu nebahnya
1: no
0: dengar mana
1: lupa
0: sejam ke baru ke 8 dia tu
1: betul ke sejam
0: Jadi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Jadi terima main lagu ke bisik di tusun aku buat playlist aku Limang FM YFM Limang Kelama itu lagu ke terubah dikenal mungkal awak kita buat program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

0: Nama ngingset ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Nama non ngingset ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
2: Hanya tadi pendengar semua, sekedar lagu-lagu lama ke bisa dikeluar ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Rindu dengan lagu lama tadi, cek?
3: Bahasa agak rindu
2: lama. Nama dengan tua pula kau lah.
3: Hari pagi berat rindu atau ha. Dah tumbuh dah ni.
2: Sama meh.
3: Baik ya.
2: Ni buat tidur lagi tidur.
3: Ya
2: meh. Jadi sekedar lagu ke ditebah tadi, lagu keteruban ni yang mereka jemat, lagu ke bernama Laila. Engkau bisik pangan ada nama Laila, cek?
3: Nadai.
2: Kai. Siapa nadai. Nama pangan ada?
3: Ah, nadai belum boleh.
2: Lagu kedua, lagu dari Dato' Zamri Amira, Berasa Saati, denya Klemen Bayang, Janji Mati Sayang Dipendam. Denya Christopher Kelly, Sabut Me Pesan Aku, Pini Lili, Terubah Bertemu, Wilfred Ragam, Nuan Suah Diambil Mimpi.

bay sa Selera City, uliah ke aku ngempuk sulai ti terbaik. Lalu ke penudai tadi lagu Ari Antonio de Jawi ngau Sinori Talinang berpadu semaya. Oh, mayuh lagu tadi cik nah. Lagu harap ke kita terperindang ke lebih lagi kita ke rindu mendeng ke lagu-lagu lama. Bisi peningat ke lemai tu minta aku bertebah ke Siti lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu lama tang ndak ke lama dah dalam tahun 90-an. Lagu Ari Anderson Ngalai seperti yang bungai jarau ke dipinta siku peningat kita di seratu saiku. Ini Uncle Nicholas. Okay, kita dengarkan lagu Ari Anderson Ngalai.

0: Mungkin tadi peringat semua lagu Ari Anderson Ngalai Seperti yang Bungai Ketanda Tua. Nama dia lagunya cek. Kalau dengar sebab
1: saya kalau aku dengar ke sebab
0: siapa, siapa selalu nebah ke, nebah dengar ni?
1: Tak mentingnya.
0: Apa ini sebab kalau nebahnya?
1: Tak ke kalau saya ku.
0: Dengar saya ku tai deh.
1: Ya betul. Saya ke mama kalau masang lagu sebab.
0: Okey, jadi Siti berita atau ke pengawal ke dekat diatur di Dewan Suara Limbang tu cik, ianya berkawal dengan agenda nasional Malaysia Sihat Rengat Menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6 ba Dewan Suara di Limbang pukul 6 pagi nyentuh 12:30 hari. Jadi bisi cabutan bertuah nanti kita ke datai banyak. Jadi kita sama nemu agenda nasional Malaysia Sihat tu ianya pengawal exercise.
1: Betul.
0: Exercise.
1: Jaga kesihatan.
0: Siti hari exercise ke bisi dia ada kesedarannya gogo ianya get up, get out, get going. Berserimbai engau jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat menua Limbang lalu bisi di atas enam robek komuniti pekit aerobekton saringan kecergasan konsultasi wellness on wheels lalu pengawal My Champion kesukarelawan KKM lalu pameran atau ke bisi diadu ke bas atau ke bas ngelik tu tadi pameran gigi hingga bas lalu kita akan bertuci ngelik bisi mayanya bisi diatur kita tahu bebasnya nucing ngelik nama tu nucing ngelik macam kau kai berong ngelik ah
1: ya tinya maka scalingnya
0: nama dai ne scaling oh nama gini nucing ngelik ngau macam-macam tai mayanya la tahu datai jadi nanti be ngena bas tu tadi nada itu mayo ke bayar besar dada itu besar bakal nanti dengagai klinik swasta lah. Nanti berhospital besar segi Nadaimar. Jadi kelimpah adanya pengawal berjual atau kejualan rahmah. Lalu bisi ada adu ke pameran dari rakan strategik. Nyak tadi pengawal ke diatur. Jadi pengawal tu ilak dekat di guluk. Siapa ngolok tu tadi? Nah, di penyadi ke Tuan Haji Yunus bin Tambi Nyak Rosdin. Bagi menua Limbang. Okey. Jadi kita ke dekat gerai lagi dekat nama tengansur ke peluah atau datai 1/8/2026. Jadi pian mega bisik peninggal minta lagu tadi ni lagu Siti lagu aku nan mau bisik nak ninga dia tau lagu lama mega lagu hari Angela Latajua garap ke langit belah dua. Apa amat lagu tau nanti langit belah dua hidup kita cek
1: tak
0: aku kan tak tak lagu aja bisa reti lagu tau kebenaran. Okey, kita terus berperindang lagu Ari Angela Latajua.

Ya, lagu kedua penudi kita ke sekali itu lagu dari Swilin menggulangkan Nelson Nero, Anang Baco Baco. Jadi terima kasih kita ke Agi Mengkang lalu Pia Mega bagi selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningat ke berita atau ke utama 9 hari Palan Berita Radio Angkasa Puri atau ke Kota Media di Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Jadi lagu ke penudi kita ke malam tu lagu hari Igu Anthony Mahligai Pengrindu. Ya, selamat malam. Selamat kita bergulai baru.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palantu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak penulis nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit semina dikemdar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia ke perubat ngagi orang kuda tuai umur di sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayuh pemanah gau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya sih ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Ngautiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngautiwen, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gau Tiun,
2: Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekan Lotiwen, Jesli Cabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekan Lotiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
5: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Veronica Natasha ngau lagu ya simpa anda bertampung lagu keterbahaya pemerindang malam muka biar malam tu ya. Okey, 16/7 2026 malam hari 4. Okey, 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke TU ya. Terima kasih ya. Kita bagi tahu ninga kami secara

laju, ana mega ke lalu lubah pansut ari simpang tamak simpang beri signal. Okey, ngambil ke kita nya assalamualaikum datang ke palan ke dituju kita malam tu hari lagu berentak lundai simpa anda bertampung semifinalis kita adu gerah carata siapa juara 1-8 tila ya Veronica Natasha kita nyingkang ke lagu rancak empai aku kalah Sepina S kena gingin lagu Heli pelakon gau kami pemerintang malam.

93.7 Minimal Malam Pemenang Malam Kita Ika Malam Tunggal Lagu Kedisada Heli Pelakon Ya Celap Kita Malam Tuai Hoi Keliat Munya Nanti Celapnya Duduk Nunga Dapur Kayu Kita Steady Neh Atau Ke Bedai Yang Kita Ngambil Ngecak Ke Tubuh Kita Angat Neh Okay, malam tu enggak temu pagi lagi gaya Riki Tai di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia malam tu enggak temu pagi lagi ya habis hujan bak sekedar endur di Kapin Miringau Limbang nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu gaya Tasik di menua kita bergelombang kurang hari 0.5 meter okay, angin berpuput hari manyuh bengkah hala Nitiah kebenaran beritu Ngau penglaju ya kurang dari 10 km sejam Kesua pengangat Ngau penjelap dua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius Ok baru dah keluar dari UPIS tadi Bak konti berangin baluah dedin Tamak konti dikasak ke ngau ekon kita Celap malam tu gawak ngena jaket kita dua serat eh. Ngambil kena celap mewai Pukul 10 nak ke berita malam Bekas selama di kami di Y FM Iban Kuching tu lagu kedisada Frankie Wilson mai kita nya jauh ngenang utai ke lama-lama kelia ya sore kita ke belalak malam tu ai lagu disada ya jauh sulu ambai malam ungkap bala kita ke benul lelengau ngau pangan diri lelengau kana lelengau kelaki bini kita ucuk kita Bala kabar-kabar ke suah ngau kita nya begulai ngelama tu ya Ada salah kena tag ke pesan di ruang komen kita lagi aku maca surat kita ke bekali yang nanti orang ke pukul 12 tengah malam tu lagi nih.

Yeah, pangalindu bendong babungay. Okay, baka bungay ka bendong ngarambay. Okay, hindi maya angin selatan, angin utara, bendong berputar, mati kita ya. Hanya baka ke meda mua peri apa ayatnya meh, pedih ditelan meh. Okay, Shasha Manda, MA Sobdugas di konti yang minta lagu. Ari Jacqueline, Johnny Aman, nadai guna ngetan lagi kena berindang. Kaban-kaban FB, Mak Ping, Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Cecilia Kumit, Serena Sendai Janang, Sendi N, Iba Binson, Pita Tingkau Kujam, Ujang Entering, Enter, Aki Muam, Serini Cendan, Tuan McLaren's, Nenek Beatrice, Indai Lobo, Bibiana Robina, Dublin Kebajam, Bulan Tegari, Fajar Asidik, CMS Fred, Uben Martin dan semua grup peminat YFM Iban. Bagai ke malam tu celap, dunia kita di Sibu malam tu MA. Jangan lupa untuk bahagia. Okay, segemai. Terima kasih, Shaiman Chin. Nyapa sama tugang di konti MA, Mami Abang Begak, minta lagu Gwen, Sanggup Aku, dan merindang semua peninggal kita ke malam tu. Lebih lagi dengan Mary Ubon Martin, Margaret Uncin, Intan Bakit Tunga Encana, Rina Richa Unup, Miss Charlotte Liu, ngagi nom gak sama tugas di konti. Terima kasih ya. Delisa Sim MA minta lagu Ben Calvin, Ngau Ira Milpan dalam sampiku. Kedah merindang bala-bala kau dah tinduk meh malam tu ngarap ke tepe merindang kekia. Okay, Juliana Bali MA minta lagu Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang kekia, lagu Kepsi Pinangnya meh kekia. Kedah merindang semua pendengar kita ke malam tu ngarap ke tepe rindang. Okay, lagu baru Ricky Anderson pada dalam sistem kita. Tambah jam kedua lagi, aku nebah lagu hari apa ya. Ngiga belanja kena melah pinang, janji si pinang lah hau. Kena kita berperindang. Saya akan nganti lagunya masuk ngagai sistem kita ini. Okay, Vrita Unup MA, mana Gary di Jalai Simpang Semunjan, minta lagu Anderson Ngalai, Berai Ngenang Nuan. Kena berindang semua peninggal-peninggal kita ke malam tu. Ngau kabar-kabar ke sebuah ngau berpesan meh ba FB. Terima kasih Kukia. Cecilia Kumit MA minta lagu Ambil Aku Nyadi Keganti. Kena berindang semua peninggal kita ngarap ke tepe rindang. Okay, kita mendengarkan lagu Ari Raban, Tanah Berenyang, lagu Arisa. Tidak terbuka semi-finalis kita pentas ke dekat di atas kita kena ke 1/8 tila ya. Kembali kita ke rindukan lagu-lagu kita Iban, nyukung artis-artis kita, industri muzik kita Iban. Sama datang dengan Dewan Serbaguna Selangau 1/8 pukul 5 lemai.

0: bisi mimpi kaknya di penanyi tok meh peluanua. Besri mai ngobaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur peke belagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak dewang suara baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Ya, di Kota Kinabalu, Siku, nambil induk ke Deliput ke Lenyau, kena ke 13 hari bulan 7 tu tadi, ya, ditemu. Okey, sudah tidak bernyawa lagi. Bak belakang sebuah rumah kebenar digagak bak kampung Numbak Sepanggar kemari, ya. Iaitu ditemu berumur 10 tahun, okey. Bendar bala pembesai kedekat nguji dekat tentu ke identiti, ya. Kalai, Rabah Besar Polis, RIPD Kota Kinabalu, dan ketan dua ikut lelaki ke berumur 39 ke 42 tahun. Ngambil ke mantu mansiak kes tu, ya. Kalai ini tiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman yang madah lebuah ke diperiksa pembesar unit forensik kalai mangsa tu ditemu bisi abi bakal bak palaya di pelabak ke kena palu engkau objek ke kasar, ya. Kalai kes tu benar dipansiak engkau silik nitih ke Section 302 Kanun Keseksaan. Macam-macam gue tanya di nih, okay. Pukul 10 kita nabur ke berita malam hari kami di YFM. Kita lagi berperindang dua lagu. Mulai ke pinggan mendikan lagu era rock kapak kita, lagu hari SYJ Cinta. Kalau lagi Stella Philip, Duru Pengerindu.

Jam kita itu pukul 10 malam. Malam dengar kami nambulkan berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 16 hari bulan 7 tahun 2026. Institusi ruang bilik ti tegapnya di pelasar besai dikena nempak raban bangsa telekun entap serta lantang. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Martin Ben Madah. Pengelantang dalam ruang bilik berguna amat kena ngada ke siku-siku orang ti ngembuan tanggung pengawal ngau ulah ti manah. Ruang bilik ti positif dekat nempak komuniti ti bebasa serta siru ngau pangan diri. Ia mansuk ke jakunya bak pengurami nutup seminar pemerhati hukum ruang bilik Islam Sarawak di Serian ke diatur UPIS Kehakiman Syariah Sarawak ngau kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks jakunya dibaca Sapit Residen bagi menua Serian Abdul Khalid Manap. Seminar ke diguluk 150 orang tu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati komuniti senentang undang-undang ruang bilik Islam hak pengudah sarak ngau ngatur rata tengkira. UPIS Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak dan muka UPIS baru dibagi menua kapit di Jalan Beleteh sehari tu tadi. UPISnya sudah dibenyadi ke Controller Kualiti Rampak Menua Sarawak Datuk Jack Liam. Datuk Jack Madah, pengamuka UPIS barunya Siti Inisiatif Siti Berguna dikena negap kaki pangku pengawal NREB dibagi menua kapit. Udah bisi UPISnya dikapit NREB dia tu oleh jampat mutar ke isu rampak menua, negap ke operasi lapangan serta ngangkat ke pemanah pengawal matau atur, meresapalan mansiak serbana, nerit ke undang-undang rampak menua ngau berjalai ke program perhatiati mensia manyuh. Ia madah munyinya rambau berjaku bak pengurami berjadi ke UPIS pengeraja asal ngau rampak menua UPIS NREB bagi menua Sarawak di kapit. Peranak berempat buah genturung pendiau di Serian dengan ngasai ke peringkat guna ke manahagi dengan projek ngagak jematan Sungai Sadung di Kampung Sorak Melayu. Projeknya hari baru UPIS Kerja Raya JKR bagi menua Serian menjadi agensi berjalan ke projek tu. Guna sahup agensi penyelarasan pemansang Director Kuching GKCDA. Pengawal nasih tanah ke projeknya sudah dipenyadi ke Kaban Kunsi Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus. Projek itu muka pengangkat jalai Melakin di panjai semak 1.5 km serta titik jematan Semin ke panjai 101 meter. Udah temuilah projek keberga tinggi itu dekat ngemandak ke timpuh pejalai hari Kampung Sorak Sumpung ngagai Kampung Sorak Melayu hari 16.3 km ngagai seminak 1.7 km ajak. Peringkat gunanya dikarap boleh beri penguntung ke besar ngagai sidap berkampung Kampung Sorak Mawang, Kampung Sorak Sumpung, Kampung Selabi Entukah, ngau Kampung Sorak Melayu, berjalan ke pengawal nintiang hari ngau lantang serta likun. Kerja ngadu ke sistem air juru ba All Bau Lundu Road Stum Muda bagi menua Kuching dekat berungkah diberjalai ke 27 hari bulan 7 nyentuk ke 21 hari bulan 9 terhilang. Nitya kebenaran berlaman Facebook rasmi UPIS Kerja Raya JKR Sarawak bak sepemanjai tim buahnya sekadar jalai dekat ditutup sementara ngau ngagak jalai ngelawung. Tu dikena nentu ke pengawalnya boleh diperjalai ke ngau likun serta lancar. Tegalnya Mizem Manyuh dilalau ngambil merambu perjalai ngau tumuagi. Nitya ke papan tanda trafik serta tangkan hari pemesai berendurnya ngurang ke pengelaju serta dereba ngau berjimat lebih dengah kandang endur ti benung digagak. Sebarantanya bekal ngau arus trafik tau telefon ngagai UPIS operasi JKR bagi benua lunduk ngena lumur 082-735-011 tau ke DAL HCM Sendriahan
ba lumur kusung 826-2-997. Ratus 75 iku rakyat menua Indonesia ditan dalam operasi bersepadu Ops Mega ti dibejalai ke bak sebuah perumahan pekerja di Estet Linau Mewah Jalan Lambir Miri kemari. Nitya ke pos bak laman Facebook rasmi UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak. Hari penyampaunya 90 iku lelaki, 53 induk ngau 32 iku anak biamit. Sedak tu ditan ke Tegal di pelabak ngeruja penyalah hari baru Section 6, berikut 1 berikut C ngau Section 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959-1963 Akta 155 JIM Seramegak madah ke 250 ikut rakyat menua luar udah diperasa dalam operasi ke berjalan ke pukul 11.35 minit malamnya. Operasinya berjalan ke 57 ikut Raban Penerit Adat dari JIM Sarawak UPIS Tenaga Kerja Agensi Anti Dadah Nasional Raban Polis Marin Gau Unit Pengelikun Gau Nyaga Sarawak. Operasinya tembuk pukul 4 pagi. Semua ke ditan di baik ngagai Depot Immigration Bekenu ngambil di pansi ngau silik lagi. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewell Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta ringgit, lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palanya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang dau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminat di kemenar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ngagi orang kuda tuai umur di sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak uli terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayu pemanah ngau penguntung ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ganti saya pada saya untuk rindu pada rindu ganai hakai berterus terang lagu Krisada Abang Kaya. Habis dia undang selepak batu. Okey, singgah baru Bang FB Margaret Uncing MA. Selamat bertugas. Saya minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang Ricky Ribbon M. Desmond Marybone Martin Mami Abang James Anyau Stamo Stavis Jelof Ibrahim Mat Akib. Yang ingin membuat sama tugas di konti, jangan lupa untuk bahagia. Okey, segi amai Katie J yang minta lagu Josephine Jalin Nubai. Kena merindang semua kabar-kabar kengalam di sebarang alain dur diau ngarok ke terperindang salam sayau hari ia. Terima kasih KTJ Renault Serinyeh MA minta lagu Florence Low Peminat Nuan. Akan merindang semua penyakitai ke malam tu. Seri Anti Mega minta lagu Ricky Anderson. Akan merindang semua penyakitai. Terima kasih Fidelio Leo ke malam tu. Terima kasih yang minta lagu Tebak Ansiban hari yang bumeh. Akan merindang semua peninggal-peninggal kita ke malam tu ngarak ke terperindang Sangi Abu sini dengan kita. Terima kasih minta lagu Duruk Pengerindu udah ditebah tadi. Kena berindang semua dengan kita. Terima kasih Iba Binsen di Sibu Jaya Managari Benung dengan Nuan tu MA Kwekia Mem N minta lagu Achan. Kena berindang semua peninggal kita ngarak ke terperindang. Okay, Alexis David Biju MA minta lagu Jimmy Nyayang Sunyi Nada Nuan. Kena merindang kabannya Marjorie Albert Cecilia Malon Sylvia Andrew Bada Eli Spencer Caroline Mead Emilia Sam Abby Mary Dawa Tenggoling Jindu Embuyau Stephanie Langi Bulan Pengerindu Angelina Mieng Mel Sally Lini Ying Liang Katerina Corina Agnes David Lisha Munga Mami Chan Catherine Robin Stamos Stevie Stilov Alex Delta Winawata Baru Poli Masting ngau semua kaban-kaban meh ngarap ke terperindang kekia ke sekali tu macam peminta datari Flora Ladum nyapa nuan tum A sama tugas di country. Terima kasih Mary Nanta dikapin dengan nuan tu MA minta lagu Duna Aku Tetap Sayau. Kena berindang semua peninggal kita kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh kekia ngarap ke terperindang jangan lupa untuk bahagia kekia. Nanti celap jangan lupa untuk bebab tau ke berpuak ne. Ni alah celap Anderson ngalai ngigap belanja kena melah pinang lagi lagu Ranca Ari Lucy M lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Ya Nina Untung, Lucy M ne, ya ga sigat, ya ga merti laki, ya ga bagas ya. Nadai pengawal Isa ya Nurun Ngupa ojo minggu. Lagu Lucy M tulang besi urat dawai, okay? Nadai off day sekali laki tu ne, macam-macam utai di kerja wai. Okay, di Bintulu kita berami baru 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu enya program kedikumbai festival nerbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF edisi ke-19 okay, ke dekat di Atulba Palan Padang Bila Lama Bintulu ya 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu dekat di Perindang pentas hiburan kita okay, dekat di Perindang Raban Artis hari menua kita tumpu nyengkau mari menua luar sekadar ya Marsha Milan okay, pia mega penyanyi lan solo ngau artis-artis ke bukai ke dekat merindang kita antara ya artis-artis kita iban Ricky Anderson, Angela Lata Jua, Karen Libau, Haley Robson ngau manyu lagi lah Raban Artis kebukai ke dekat merindang kita 5 malam berjurut-jurut ya program pemerindang kita. Kita ke dia di Bintulu sama ngerami ngericah ke BIKF edisi ke-19 kena ke-22 ngagai 26 hari bulan 7 ya. Udah tu nyapa baru bala kita di FB kami tu lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu Ricky Anderson ketika bertemu bala kita menggabak palan dengan tu pengurami BIKF edisi ke-19 tu lah ya. Lagu rancaria ambil aku nyanyi ke ganti.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, semifinal anugerah carta siapa juara 24 sidak ke dekat berpekit berebut ke slot final kita 12 ikut finalis saja ya. Okay, all the best agai bala penyanyi-penyanyi kita ke dekat berpekit ke 1 bulan 8 itulah Berdewan Serbaguna Selangau. Sebakan ke member kita megah ya, hari pemanyu tim ke dah ngemasuk. Okay, 48 megah menua, 4 tim lagi ke dekat bermain. Okay, kena ke dini hari hari Minggu tiba pukul 5 pagi berebut ke penduduk nombor 3. Tim ke dekat bersatu tentu ya France atau ke Perancis ya, bertemu ngau England dekat berebut ke gelar juara atau ke champion FIFA 2026. Kena ke temu pagi hari 1 pukul 3 pagi enyak Sepanyol bertemu ngau Argentina. Tu sah tim dah game pagi tadi neh. Tajak pihak England lah 1-2 nak ada yang acau. Okay, limpang kono dulu ngagai FB kami Sindon Edi MA Dimiri minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang kaban-kaban ya. Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamo Stevie Stilov Mary Ben Maratin Peter Tinggau Kujam Roy Kuang Gau kaban-kaban kebuka Imeh Kokia Panjai Rintai Bediak ngarap ke terperindang Sojo sama Rino di Tuba Ulu Sebuyau tu MA minta lagu Jenarino Jeraki kena merindang Godzilla Hani Emilia Emir Richard Induk Kenawit Maribon Martin Richard Unup Rosliau Jepas Lagun Stamos Jimmy Stilov Eri Jang Denau Petru Sinchan Ngau kaban-kaban kebuka Meh ngarap ke terperindang malam tu Kokia James Pengiran Sinya pagi dah. Terima kasih yang minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepas Lagun Donny Lim Stamos Jimmy Stilov Roland Tuwet Hukala James Eric Jang Denau Alex Alberto Denolson Baro 2 Poli Masing Selamat malam semua tinduk jenak malam tu lagi. Terima kasih ya. Ibau Seliban toka Abad Dum di Semunjan minta lagu Timothy MA Serarai Hujan Memesik kena merindang semua kaban-kaban ke ngalam eh malam tu ngarut ke terperindang ke kia. Nginjal lagu ni Florence Low, lagu peminat nuan dipinta peninga kita tadi ya. Kedua lagi, nginjal lagu ni Paul Erika, kendas meh air mata. Pemerintah malam kita malam tu ya, 16.97 tahun 2026, kengindu hari pengadal seri itu, panjang umur, murah jeruki.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Paula Rika, dengan lagu yang kendas mehai mata mei jam kita 10:49 malam di menua Indonesia dedin. Siku Raban Soldadu TNIAD berbadi nyawa namiku bakal dalam berusaha meletup kenuntun sebab palan menyimpan peluru di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kena kesuara itu tadi ni dia ke penerang hari kepala palan sebis penerang Soldadu Brigadier General Doni Pramono yang ada penusahnya nyadi lebuah Raban Pemsai Soldadu tu belum jalai ke pengamak bakal selama prosedur merasa ngau mental kira ke peluru basiti gudang di Kabupaten Madiun ya. Kalai enam gemukai penusah meletup menyadi kalai pansia silip benuang di perjalai ke dikenal tentu ke pun kebuah penusah menyadi kalai mangsa ke bakalnya sudah ditaban ke berubat ngagai hospital nyap penerang ke dikeluar kia secara rasmi bak berita online kita malam tu ne. Okey, agar ke sama jimat lebih kita ke ngerja pengawak sekali ke kerja di palang-palang gawak kita, tau ke kita ke gawak bak rumah, gawak bak kebun, tau ke gawak kediri-kediri ya, tau ke nadai batang pengawak di kerja juga, tau dituntut penusah nama penusah nadai duit mati kita ini. Okey, kita lagi dengan kami, kita menikmati lagu rancak dulu, lagu Regina Rino Juraki nadai lagi lagu Agi Boleh Tahan, diganti aku dengan lagu Bekayuh Langkan asal bunyi an-an belakang nih. Launas Empire kedua lagi dengan lagu ya Tinggal Kenang. Bak jam ketiga kita nyingkang ngagai program kita Romantika Y nyentuk ke ngagai pengujung program kita lagi pukul 12 tengah malam aram. Kita rancak dalam Bekayuh Langkan Gau Jenarino Juraki.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: Samantala, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malam.
1: Mari FM, Sigulay sa Jalan.
2: Info Activity Y.
3: Aku Rabia Jarot, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amerik peluang agar nenggak di kandang menopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Indonesia boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi tak ke terus hingga peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman mitihka pemutus persa engkau kurs titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kalau waktu diatur ngambil ke ngemli yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus engkau peluang gawa kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak nak

Kita dipastu balai ngembiak mayanya. Disediakan ada balai ngembiak teratai ngulu pokrento. Kenap ikut ngembiak nak ngira penatai akademi, endur tegak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara mulia serta pengelandir tetap.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 perengkat hari 7.30 pagi yang tak nak lemai kepalan Pak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Ladies and gentlemen.
3: Kita akan tu, benuk, menil, ke YFM.

Ya, jam ketiga pemulihan malam kita. Nyingkang agak program Romantika Wai. Ungkap ya malam tu ni. Okey, terima kasih. Kita akan mending ke program kami di selampur benda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Bila kita ke Baru Sangkai di menua kita di tu ya. Mulai ke diri ngagai kucing tau ke ngelantang ke hati. Ya. Selamat datang ngelantang ke hati di menua kita di tu ya. Okey, kita berpindah lagu-lagu berentak cinta malam tu ya. Okey, lagu-lagu pengerindu kita Romantika Y ungkap ia malam tu 16 hari bulan 7 sore aku ke macam begak sekedari peminta bala kita ke bisi dianjung di FB kami ya. Terima kasih ya ke agi benung gawak jam ke dia telinga kami. Terima kasih mega ya. Ngarap ke semampai lekat semampai rindu dengan kami nintiang hari nintiang jam. Okey, lagu keterubah ya Romantika Y kita lagu ke dipinta peninga kita menggak tadi megak di FB kami ya. Lagu ri Igu Anthony lagu ya meligai pengerindu. Udah dua bersinggah di FB kami macam sekedari peminta bala kita ya. Terus mendengar kami pemerintah malam program kita Romantika Y.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang sih subuh laban kena dai kicin ada telepon ti bisi telepon berapa aku kan sama meh.
1: Ya aman bakal dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyagau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, aku nyapa baru balik kita di FB kami. Andrew join Masing MA di Miri dengan Wan malam tu minta lagu. Nelson Erungau, Suwelin, Anang baco-baco. Kena berindang kaban FB, ngau kaban-kaban WhatsApp ke kia. Selamat terperindang semua. Annie Lee, MA selamat baru konti yang minta lagu dari Warren, Sulu. Nama berita kena berindang kaban-kaban FB, geng-geng WhatsApp kau semua kaban kena lameh malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana. Okey. Juni Band berundingan nuan tu MA minta lagu Bon Jovi, Kunci Hati. Wih, bisik lagunya ya. Lagi kita sama mending ke lagunya. Kena berindang kaban dia Richa, Unup, Sasha, Manda, Induk Kenawit, Bangi, Manduah. Kaban dia Doria Cloney, Zarina Jantum, Madeline Exxon kau kaban-kaban kebuka meh ngarok kereta perindang. Okay, Boniface EP. Okay, MA minta lagu Jeffrey Nyaloi, Kaul Tua Keli. Akan perindang kaban dia Renga Singa, Guru Besar Daniel Jayan, James Anyau, Richard Unup, Induk Kenawit, Bulaf Gari, France News, Solomon Pagang, Dennis Laning, kau semua kaban kenalam meh. David Ikum, habis ini apa kita selamat bertugas MA. Sebibau jiwa kami minta lagu Stella Philip. Oh, dah berlagu tadi neh. Kena merindang kaban-kaban FB yang mana Gary di Betung malam tu MA Benung. Ninganuan, terima kasih. Kaban kedai di Batu 15, Jalai Kucing Surian, Dublin ke Banja. Habis ini apa mega minta lagu kena merindang CMS Fred Sindonedi Induk Kenawit Bulan Pengerindu Maribon Martin Shasha Manda Cecilia Malun Pita Tingkau Kujam Polimasing Stamos Steve Still Love Ngau kaban-kaban kebuka ingar ke tepe rindang. Celam dibiri malam tu MA Ujan Tawas Tadi Kukia peninggal kita itu Lin Wong. Terima kasih Opah Cici. Bismillah nyapa selamat bertugas MA minta sebarang lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglalameh ngau peninga kita ke malam tu ke bedau tindua ke kia. Terima kasih ya. Timpai Rodin MA minta lagu ngenang nuan berari hari naik dinamik kena berindang semua peninggal kita. Terima kasih Alex Delta Winawata Barau di Batu 6 Jalai Penerusan Kucing baru pula dari Jalai Arang. MA minta lagu Sandai Udah Kala Sangkai Baati ke kia. Raymond and Lynn MA selamat bertugas di konti minta lagu aku dekat nyulut Ari Aryan. Okey, bedau dalam sistem kita. Okey, terima kasih ya. Kita ke bisa dah nampak ke peminta kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu kedisada Ika Matra Hanya Satu Persinggahan. Romantika Wine kita kedua lagi Juti AE lagu dari pengajar kita itu ya. Gak lagu ya Retai Sidan Pesakan.

ya pejalan ya pengeluk kita indak sebaka bisinya mujur bisinya puntan bak tengah jalan bisinya baru dekat berkelalau dah puntan eh macam-macam lah cerita kita lebih kita kebegalan kau kebakaban kita secara online bak dunia maya nyawain berhati-hati ke kita ya ngai kena dimangsa meh abalah skema kita ini dimiringi kalai polis semujung muntan dan sindiket kedekannya duang dadah 55 kilogram bangsa syabu berungkus orang 2.75 juta ringgit. Udah berkasi dan mujung tan si lelaki peranak menua tu dimiri ikannya di runner sindiket dadah tu ya. Nitiah ke penerangi Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah yang ada suspek berumur 27 tahun tu ditan ke terubah yang beroperasi ke dibejalai pukul 4 lemai bak sebuah rumah sewa di Jalan Cahaya Miri Bypass. Udahnya suspek temai polis bari ke sebagai pukul 6 lemai ngagai siti agi rumah sewa di Jalan Akasia. Okey, mujur tertemu ke 25 kilogram dadah bangsa metamfetamin. Okey, kalau ia tu ditan reman ngambil ke mantu mansi kes tu ditan reman untuk ngagai 15 hari bulan 7 dipanjai ke baru dilanjar ke tempoh reman tu nyentuh ngagai 27 hari bulan 7 ya dipansiak nitiah seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang utai kena di miri. Okey, dalam program kita Romantik Y agi berperindah engkau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkup ya malam tu kita nginjau Natalie Anya engkau lagu ia patah sayap. Okey, kita kepada tindu hari ini kami juga kasih menyuh mending ke lagu kedua lagu ribai kita My Chemical Romance I Don't Love You.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Ya, bala kawan kita yang ke baru pulai gawa agi celap balu dia ya. Ni nemu ngai mandi semina lucu mu aja na dengan cau ne. Ikas mah kita gerain ya. Okey, kita limpang dulu ngau peminta di FB. Okey, Petrus Augustin MA celap malam tu di Meri Yasai bermula putih hanya meh kok ya. Minta lagu Nasal Si Tanjin. Okey, kena beri dan semua benda kita. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Okey, kedua tu Serini Cendan. Okey, minta lagu kena merindang. Kawan-kawan kuda tindu malam tu grup peminat YFM Ban di Seberalai Nudiau kekia ngagai geng-geng Sasha Manda Jessica Itan Wati Perak ngau semua peninggal kita ngarap ke tepi rindang Gilbert Umpang MA di Lawas malam tu ningan nuan minta lagu Ita Medin Sayau Semaya Balang kena merindang sidak serumah di rumah Maxwell Sungai Libai Niah kekia ngagai bala berumah Richard P di Sungai Bakar Sebuti agar sidak ya tepi rindang meh malam tu ya selamat bertugas dengan Nuan berjumat pulang lagi Jessica Itan berkasi nyapa di bau malam tu mana gayari MA yang minta lagu Veronica Natasha kena merindang semua benda kita ke pada tindak malam tu lagi mending ke program kita terima kasih ya. Robika Itang Budin MA selamat malam kekia kak berpesan ngai ganya di laban kaban dia nawas pilo ngau Angeline Nomi Malang nah dan ingat radio kekia. Okey, nyak ya kesekali tu Lily Anthony minta lagu What Rock kaban sampai mati kena berindah semua benda kita kebiagian gai apa biaya Abang Baning selamat dari pengada kekia. Okey, sama rekomada tuan panjang murah jerki ungkep ya. Bala kita gini kami kita terus berperindang atau lagu ke disedia kemegah ungkep ya Romantika YK Tang lagu ke disada hujan bila aku sudah tiada lagi ingat lagu Bon Jovi dipinta peninga kita tadi ya engkau lagu ya kunci hati.

Bon Jovi, lagu ketiganya penudi dalam program kita yang Romantika Y malam tu. Terima kasih kita aku sudah nyapa di FB kami. Okey, kedua angkanya dah sempat dibaca atau ke ditebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Minta ampun bisa aku buka aku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkap ya malam tu ya. Ya, kembali datang berpalang gawang kerja berengkah gawang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat bertugas. Okey, tahu dengan kami timang kerabat tawa senangkan ke tu lagi ya. Nyentuk angkat pukul 6 pagi-pagi lah. Abal kita ke benun dari jauh malam tu megak ya. Okey, engkanya bisa nganjung barang jujimat lebuh bak rantau jalan. Okey, sama-sama kita berjimat malam tu ay. Ya, ke baru dekat belalak malam tu kita belalak ngawati ke cukup ya. Lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita tanya angkat Dani ungkap ia pagilah 17 hari bulan 7 nyona berasa kita dah lebu setengah bulan 7 neh. 2 minggu danya kita nyau nyingkang ngagai bulan 8. Okey. Apalagi kita gini dengan kami terima kasih secara online mega ngena RTM klik 2 lagu dikena kedutup program kita ke malam tu. Lagu Menalan Band Selama Yau danya lagu budak kita itu lagu anak kita dipinta peringkat tadi lagu dari Aryan Aku Dekat Nyulut ya. Garuk ke nyulut dalam semua pengawak ke di kerja kita ninting hari ninting jam. Okey, bekas selamat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia kita bertemu ngela tengah hari hari 6 tu. Random gitu gau carta kenyalang. Selamat malam semua.

0: Pemerintah Malang YFM.
1: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngemaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kuci.
2: Zoom 99.8 FM
3: Segulai Sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 ngelatih ke Industri Music Iban.
6: Pemerintah Malang, YFM. 1.3

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagikan entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagikan entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, yau.
2: Assalamualaikum.
1: Yau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Visi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantai nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

0: Kita sudah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capai kenyalah minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Yalah,
3: dulu. Nanti dia setara ya.
0: Lagu engkau kami.

2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebelum 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang ke belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main kemelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku,

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9 12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Nak pamagi dekat di temu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri, Music Iban.

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang Oda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

jalai bok ti si pari pendisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli kebun luar ti udah disedia kau nanti kita udah nak nanti ngai pantinga kebun luar nak numpang jalai orang bukailah ilmu meh bisi orang ke ngumpul.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arpin.

Sempurna Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Pusat di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku

0: tu tadi mai erti jakuk ti nak mana? Jakuk ti pancau enti mulut nak dijaga ngau mana? Nyak kebuah kita ditangkan, nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu, nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te ba biluan ba iko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jakuk uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu, tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ku tai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Janda yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Ana ngeluah ke sengapa ana beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak penglemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang penglemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah.

0: nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ilai-ilak.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayoh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai piaba penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Abas tanya aku ngelampat ke jamnya. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemon nangwa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Kau ngasih kumpul kurus tindu deh. Ngai kau kasih orangnya nak jelak mata kau dah tindu nak kia. Nah dah mata ngai tindu. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: kemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang beli duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedang mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nya utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai tekenya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak koraknya nah panci-panci ke bangku cuma datai ke berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat babotak kuang
1: anda kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran tu deh kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apan gagal meni makai laban ni mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tukuk belacannya empat dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Până la Foggy. Why FM.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 17 hari bulan 7. Keterbatuk aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku di nur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke mana yo ke udah ngintu kita malam ke udah lemai kita medok hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamak ketuk sampai kita. Allah Ta'ala madu kuasa nuan kepun penatai semua kami serta ngau nuan megok nyadi ke pengujung kami. Kami digagak nitia kegamal nuan, kami berterima kasih ke hari sehari itu. Itu mari lebuh nuan ke udah ngagak penerang lalu ia undang pemadu manah. Itu mega hari lebuh penampak ke manjar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan dah puang lalu bertemu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nakok pemanah lalu perindu nuan mengkang belamoyo. Sampai itu pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca hari Bub Kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Matthew bagi 12 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebuh mayanya kena hari Sabat. Yesus berjalan dengan umai gandum. Sida murid ia lapar lalu berlabuh ngururut sangkai gandum lalu pakai ke igi gandum. Dan lebuh orang Perisi medaknya sida lalu berjakuk ngagai Jesus. Pedak nuan, sida murid nuan ngerja utai tindak disagi adat lebuh hari Sabat. Ko Jesus berjakuk ngagai sida. Kati kita nadai udah ni, nadai udah kalau maco pasal utai tidak kerja David. Lebuh yo ngabalo yo lapar. Pasal yo ketamok ngagai rumah Allah Ta'ala, lemakai roti ti udah diberi ngagai Allah Ta'ala. Tindak tau dempok yo, ni tiah keadat. Tau ke dempok orang ke ngau yo. Dan semina tau dempok imam aja. Kati kita nadai udah kalau maco dalam adat, pasal sida imam ke sengaja ngelanggar adat hari Sabat. Dalam rumah sembiang genap hari Sabat, tang dok dikumbai salah. Kumadah hangi kita, utai ti besai agi di rumah sembiang bisi ditu. Lalu nanti kita nemu reti jaku, aku berguna ke pengasih, ukai piring. Kita tentu ndak ngukum orang kena dai penyalah. Lepas anak mensio Tuhan ke hari Sabat. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita Allah Ta'ala di pun penghidup kami nuan ke ngagok dunia ngosmu tai dalam dunia tu. Nudah merik kami penemu ke tau dikenok kami ngelalo runitiah ke penekok nuan. Beri kami hati ke berani ngami kulit nitiah ke pemendar runitiah ke penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio dalam dunia tu. Lebih lagi menua ke benuang tusah laban perang, enggak menua, enggak semua penusah bukai ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami bersampi minta ke bisik, minta nuan Tuhan, mutar ke penyarut ke bisik nyadi dalam dunia tu. Lepia megok munas ke macam penyakit ke bisik nyadi megok. Saub kami kena biak nuan ngabas hati kami, lemanggai pengharap kami benuan siku ajo kendang Tuhan, engkau pengelepas kami. Sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Tuhan datai meh perintah Tuhan jadi meh penekok Tuhan bakal dalam surga kenyam kau dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami iri penguji, lepas kami iri penyai. Kerana Tuhan timpu perintah ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merkat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita.
Tuhan rang kati kita, lemerik selamat ke kita, kemaya tu kudatai ke belama lama ya. Amin. Kena kita yang ujung kesembian kita pagi tu, kemaya kita nanyi pantun lumur 27 gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Ku dekat malaku dengan semua iban nampung singalang burung kuntung menawal buban tu lap bulan dua aja ku canduan dama gak bulan nebas upas alai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan induk ngawala laki ayak ngau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat nanang kena pangan bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Nusai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyodan. Munuh lemadang buluh apa ruban berintai enam. Kawak lekitai daya atar rubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ke udah badu, lantang ngega ikan.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, Kumang Sarawak Arielta Bronstein. Selamat pagi meh, bujang dara ayah ibu ke mendiang ke YFM ke pagi tau. Eh? Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita. Pagi hari 5 ke hari itu, 17 hari bulan 7, 2026. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani. Kita akan nyedia ke diri ke deka Nurun Negawa ke pagi tu. Harap ke nandai penanggul Nur kita akan ngepun ke hari baru sehari tu. Hari 5 ya. Lalu harap ke semua pengawak ke deka diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi muncul di pejalai. Jadi di Kuching pagi tu hari nandai hujan. Harap ke mereka nyangkung semua pengawal ke dekat diatur kita sarito ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, bakal selama tusun awak kita ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu bergulai 2 pagi wai. Ya. Udah bisi topik ke dekat di baik yang kebala peninggal kita. Kita tahu ngelawa Facebook ke YFM. Tahu sama nganjung komen. Tahu ke penemu kita senentang topik kita ke pagi tu. Okey. Nyak ke tusun tahu ke rintai segmen pemerindang segmen penggerak pagi kita hari 5 ke hari tu. Ya. Okey. Jadi berdau terus bergulai bawa penggerak pagi. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Berdau moga berkongsi ke berita-berita ke... Mesti keluar surat berita kita ke pagi tu ya.

0: 1976. Spain melawan Argentina. Bought New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live buat TV OK dalam Jaku English, Gau Jaku Melayu buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Ya, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang metuju kali batuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senentang kurs, engkau peluang gawal kuli ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

Tapi pastor bala nambia mayanya. Disediakan agar bala nambia latai nguluk pokrento. Kenap ikut nambia nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nambia serta pengalaman ti

0: sebagai karnival belia Selangor 2026 tingkat atur kena 25.7 perengkah hari 7.30 pagi yang tak melemai kepalan Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info aktiviti wide.

perumpamaan dari Shen Ivan maka lagu dia kena merindang kita ke pagi tau peningah kita ke udah baharan tu jalai anang kelalu perumpamaan maka lebuh ke deriba kereta kita ke pagi tau tajapan ke jam kita ke udah lawan laban hari kita ke perumpamaan tau natai ke penusah hingga kita impu lebih lagi lebuh kita ke deriba ok seminak ngenusah ke kita impu tak maka ngenusah ke orang bukai ke sama bertengah ke jalan luan pelabak ku jam ke dia tu udah mayuh perengka pengangkut ke udah sama bertengah ke jalan luan dia lalu hari kita ke perumahan maka kadang mayuh utai ke tinggal barang kita ke tinggal ya dekat di baik kita nurun mindah ke pagi tau yang hanya dia nak ingat utai ke dekat di baik kita bekal kini tau ke barang bukai ke dekat di baik kita nurun kawak tau ke nurun mindah ke pagi tau. Okey, terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta tau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tau. Berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita kalau berita ke BC Ayan tu Rabana pengarang berita ke Mayar itu patut nyikap diri ngau pengelandia baru ke nyengkawam pemintar tiru ngau meka pengelikun digital jadi perkaranya ke dipansut ke sapit menteri besar ya Datuk Amar Fadilah Yusof lebih ya ke berjadi ke pengerami makai lemai nyeromba hari wartawan nasional 2026 merenggat menua Sarawak ngau meka Sarawak media conference di Kuching de malam jadi yang madah ke perkaranya berguna benar dikenal antu ke industri media mengkang relevan serta boleh bersemekih bak jeman digital. Jadi yang madah ke rapan media dia tu dipinta nguasa mayuh macam pengelandia baru kelimpah hari pengawak nulis ngau meka ngenatai ke berita konvensional. Okey, berita ke BC Ayan. Okey, lalu bak pengerami tu penolong jurutera Syed Mahathir Wan Nazmi nerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori juru video lalu Zaidi Bujang ke udah pincin kawa RTM nerima anugerah khas kategori penyampai radio ngau meka berita ya ke di suak ke malam lalu anugerahnya di suak ke sapit menteri besar ya Datuk Amar Fadilah Yusof Syed Mahathir merib saya terima kasih agai pengangkun ke diterima hasil hari sukung ke tegap ya hari pengurusan RTM bala bakih ke sama kawak ngau meka diri sebilia lalu Zaidi Bujang madah ke anugerah khasnya tanda bahasa ke cukup besar ngagi orang ke kawak bawa upis penabur ke meruan komited ngenatai ke penerang ngagi mensia mayu okeynya meka ke berkawal ngau hari pengerami makai lemai nyerumba hari wartawan nasional 2026 renggat menua Sarawak. Okay, lalu berita bukai itu polis Sarawak mucur muntan ke sindiket nyual dadah serta ngerampas 55 kilogram dadah metapetamin ke berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya dipejalai ke berdua nur ke nak sama inya ba jalai cahaya Miri bypass ngau meka jalai Akasia kena 8 hari bulan 7 terdari yang operasi atau ke pengawal merasa ngenyitnya ujung ke polis tertemu ngetan ke sikut lelaki peranak menua tu ke umur 27 tahun. Okay, jadi suspek ditan riman baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu dipansiat itiah ke seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, hanya maka berita-berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tu.
Jadi bakal selama maka berita pagi di YFM boleh di pending ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi itu peninggal. Dah tu lagi macam pesan pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Okay, biasa diterima hari peninggal kita yang

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina, 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, abah, jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngelumbung ni yang bagu panagan kalai pengawal tu dekat diatur pagi pergila ya 18/7/2026 lalu muak ke malam inya ngelumbung niang tu ya. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sidampu ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Jadi penerang ke Siria kita tahu ba telefon ngagai gaya yang anak bagus ba lumur kusung 112-387-7971 tahu kenuju Gilbert Gara. 0198296070. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit ngau ngelumbung niang bagu anak gan ya ke dekat diatur inya pergila muak ke pagi ngeta sulit lalu muak ke malam inya pengawal ngelumbung ba rumah satu Malaysia Kapit. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari lemba nak nyuak. Pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang apa ya. Ianya ex tuai rumah anyuak anak dingun. Kalai lemai tu lagi ianya berserara pungai. Lalu pagi pergila ngetas ulit. Ya. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sedampu. Ianya apa rumah Ruslin Intang, Batu 2.5, Sungai Lium, Jalan Intabai, Pakan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, bah Semanjai Jalan Kamu, Pakan. Nanga Pedanum, Ngaulu Pedanum. Nanga Balut Julau, Semanjai Jalan Sinyang, Pakan. Jalai Wah ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nak boleh disebut di Temagang madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah anyu anak dingun ke dekat diatur inya lemai itu lagi serarak bungai lalu pagi pergila inya ngeta sulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedampu inya ba rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Lium, Jalan Intabai, Pakan. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari Ani Yana Ambuah madah ke ngeta sulit nyadi sida inya niang sena anak ambuah ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam. Jadi pengawalnya diatur ba Yuan N Enterprise Kemena Bin Tulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Uya, Skuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, di Mukah, Bin Tulu, Miri, di Sabah, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-983-3259 tau ke lumur 019-833-0527. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang sena anak ambuh ya tau ke niang anak niang lemuk anak ubuang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam ba Yuan N Enterprise Kemena Bin Tulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu hari Lijai anak Muari madah ke Lakia Sintan anak Itap ya, Sintan anak Itap udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7 ba rumah sedempu inya ba rumah telajan lempawang sepak betuang luka dukubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai licai anak mua rimpu balumur 013-829-8650 atau kenuju sagai anak sintan ya 012-983-5270. Ya tadi pesan madah ke sintan anak itap ya, sintan anak itap udah nadai. Lalu ni yang sintan anak itap tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 18/7/2026 abah rumah sedempu inya abah rumah telanjan lempawang sepak betung lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Ngerembang anak Kumbang kalai madah ke ngetas ulit niang inaya inya niang ica anak Guyang ya ke dekat diatur inya malam pergila ya 18/7/2026 ba rumah sedampu inya ba rumah Rafael atau ke X tuai rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu menuju ke Ban Belayan ba Batu 8 Jalai Bintulu Miri di Sebawah Ulu Sebawah Ulu Segan di Penipah Muka Selangau Tamin Brunei Setiam ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang ica anak Guyang tau ke inai mayang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 ba rumah sedampu ianya ba rumah Rafael tau ke ba ex tua rumah Intiang kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu Tatau. Okey, nyak tadi meka pesan ke bisa diterima hari peningah kita ke pagi tu ya. Ya udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai kita ke bisa pesan tahu anjung ngakai WhatsApp Konti YFM 013-862-8422 atau ke email YFM Iban ya YFMIban@gmail.com.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
2: Okey, lagi macam pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu ari dunia sana liang kemadah ke apa ya, liang anak payeng ya, liang anak payeng udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Pulau Mayu malam tu lagi pe kampung Pulau Jalai Macan lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba penam RC Jalai Macan. Jadi penerang ke siri lagi pesan ke bekaul ngau pesan tu kita tahu betelipun ngagai lumur kusuang 19217 9961 atau ke 019-806-4079. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Macan, Baram, Pui Kenawit, Rumah Siba dengan Rumah Juni Aman, Sekuau, Merurun Julau, Nanga Kelanggas, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai lalu niang tau dekat di sungai Pulau Mayu malam tau lagi pe rumah sidempu inya pe kampung Pulau Jalai Macan lalu dekat dikubur ke pagi pe kilo. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tau inya ari manca ane awing madah ke ngeta sulit ngau ngelumbuang niang apa ya inya niang awing ane ugun kalai pengawak tu deka diatur pagi pergila 18/07/2026 lalu muak ke malam inya pengawak ngelumbuang jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu rumah lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawa rumah sebeli Nangga Dab Baterjang Kapin Nangga Meke Nangga Buya Nangga Bulo Nangga Praran Pasir Nai Nangga Stapeng Nangga Mela Kaban Belayan di Bali Sibu Jaya ngau megak Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai mamca na awing nya kusung 13663103039 nya tadi pesan madah ke ngeta solid ngau ngelumbuang niang awing ane ugun ya, ke dekat diatur pagi pergilah 18/07/2026 lalu pengawak ngelumbuang dekat diatur nangkan kenyak ya. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu rumah lumur 1F Pelurung Sibu Jaya 12B Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari saka na unggah madah kengeta sulit niang apa ya inya niang unggah anak medan kedekat diatur pergila 18/07/2026 pukul 9 malam. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu inya ba rumah saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngeta sulit niang unggah anak medan ke dekat diatur malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari bangi anak bungin tau ke Indai Ngadan madah ke pengawak muai basa ke niang menantu ya inya niang canda anak majat ya tau ke Indai Jingan dekat dia tu pergi lah Mekah 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai rumah sedempu hanya baru rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai Seratu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan baru rumah Denis tinting remat, rumah Anita Balai Padak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayu Ngulu Ruban ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngakai William Lesson berumur 014-575-2457 tahu kenuju Alexander Bungin 011-203-8069 tahu kenuju Pili Ngat ya 019-742-0768 ya, tadi pesan madah ke pengawal Muai Bahasa ke Niang Canda Nak Majat tahu ke Najingan ketika dia tu pergi lah 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu ianya ba rumah ribun tinting melaban Sungai Kelampai Seratu. Okey, pesan moga ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey. Lagi merindah kita ke pagi tu peningah. Terus di lagu ke Dibai Igu Anthony meligai pengerindau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Siti lagi lagu. Aria Jacqueline Joni Aman. Ada guna ngetan lagi. Kalau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi peningat. Ya tu, kami mari kita mendiang ke berita pagi hari bagi bahan WFM. Kenapa pagi tu? Pagi hari 5/17/7/2006 lalu keterbah tu batang berita. Pengarang berita kami hari patut menguasai AI analisis data dengan pengelikun digital. Media tindak bersekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati mensiamai. Sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyedia ke air bersih di Menua Ulu. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang berita kami hari tu patut nyikap diri dengan pelandik baru yang kawan pemintar tiru analisis data hingga pengelikun digital. Untuk berguna dikenal tentu ke industri media, mengkang relevan serta bersemukia perjaman digital. Sapit Menteri Besar Dato' Omar Fadil Yusof menyementak mendah keraban media Dato' dipinta menguasa main macam pengandik baru kelimpah hari pengawak nulis hingga menetai ke berita konvensional. Kerana Dato' berguna berindi hari rampak media ke Dato' benung campat berubah. Ia mendah menanak pukul buat pengawak memasang kebakat nembia ngaulah tiah tindak ngetu nyari kunci kena netu ke organisasi media oleh nelebak diri hingga pemasang teknologi serta pemar baru dalam industri. Ia masuk ke Jakuto maya pengrami maka lemai bersemaya ngau hari wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak ngau Sarawak Media Conference SMEC 2026 di Kuching Demalam. Berbangunnya, penolong jutera Syed Mahathir Wan Azami menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori Cameraman Visual bersembahi ngau Hari Wartawan Nasional Havana ngau Awam Media Sarawak 2026. Lalu Zaidi Bujang, kepincin gawa RTM,

Natuna. Media tindak bersekat Hadi Menato patut nyingkang setipak ngalap tangkup ngawak serta etika ngambil ke industri pengurang berita meruan dikarap ke Mensia Maimah. Sampit Chairman Majlis Media Malaysia Pramesh Chandran madah ke media tindak bersekat UKRT nadai bertatak tang patut mempegai bahawa prinsip profesionalisme penerang tim betul serta accountability. Ia madah penubuh Majlis Media Malaysia hari baru Akta Parlimen batal setiap kemari nyak ngayan ke industri media menua udah tuai rundia. Banyak pihak yang ngaku media agi berpanggai bahawa perintah lebih agi bahawa sekedar sukut yang kawam merilisian belanja ngau iklan ujung ke editorial ti enda bersekat ngau kerjasama strategik patut setimba. Parmes masuk kerja kutoba awam media Sarawak SMAC di Kuching. Ngenang pemar jaman digital ia madah ke pengurmai penerang berita bola bahawa media rama ngau peminta tiru AI menggunakan kecara baru nengah kerjasama tirat antara perintah MCMC ngau pemukuh media. Model Plan Transaksi Advanced National Honey Landmark ANAL UC Science Malaysia USM Kampus Pengerai Kubang Krian Kelantan dekatnya dia ke inspirasi yang kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir Sarawak dengan industri madu kelulu. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Natalinggi madah pemansang nop sisir dia tu patut ngalih hari berpanggai keba hasil timata ngagai meluar ke produk ti berga tinggi. Ia merahkan program bersama ti berga 7 juta ringgit tu dikerja unit peneraju agenda Bumi Putera teraju tu ngayan ke pemujur nambah ke penatai pemisi satu siku penyerta B40 Sarawak hari 3,000 ngagai 7,000 ringgit semula. Tegalnya setelah projek madu kelulut dekat dipialai ke dikapit jadi sekedar area palanya ianya melatai sendiri ngawah kampung Tatai Mas Rawi yang kelimpah hari ngaga palan alaindur nyual madu apa rajang di sewa. Datuk Seri Alexander Mansur Penyakutu Pak Penerang Facebook Rasmi. Kita lihat benar mendingan ke berita pagi hari pagi ban YFM. Mengenal teknologi moden merusi air bakal sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyediakan air bersih ngagai menua ulu. Kamban Konsen Negeri Adun Meluan Dato Roland Duat Jubin mereka tendernya oleh merusi air sungai bapalanya sudah tersedia terus ngagai rumah panjai ngau jam 4 serta ngelimat ke belanja. Cara tidak pantai ke bak awam air Borneo apabila maya kudah BIWWEC berguna amat dikenal nentu ke perintah ngerembai ke bungkur bekal air bak kanang dua timar disambung ngau sistem grid ke udah bisi. Media air bersih ngau atur timana agi benar-benar kena ngangkat ke kualiti penghidup ngau pengelai rakyat di menua posisi. Yang harap ke teknologi baru tu uliah menyempat lagi pengawal perintah tentu kemayu agi rakyat di menua sisir disedia ke ngau air bersih. Ia madah menyenyak ngai pengarah berita bak purami nyerah ke cek pampas tanah projek ngangkat ke pemanah jalai ulu entabai di pakar. Menang pengarah bukai 136 ikut peranak di ulu entabai pakar nerima cek pampas 1.9 juta ringgit. Pampasnya dikenal memudah ke projek ngangkat menajalai ulu entahiyah ngagai rumah sang rantau cire dibungkus lebih 19 juta ringgit majak dipercalai ke nitiah ketimpua. Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin madah ke projek hari baru agensi pembangunan Delta Rajang RADA dia tu dulu 8 hari hari timpuh yang sudah ditetapkan. Projek tu dia dan tembu kena 8 tahun Siti Tuilak. Ia madah ke pengawak melakian jalai di panjang 13.72 km dekat meri penguntung negara rakyat bah 12 rumah panjang. Ia madah munyinya bah pengrami nyuak ke cek pampas tanah bah projek tu bah rumah belilijau yang sungai bangkit apakan. Ia megak madah ke perintah benung nerus ke tiga lagi projek jalai alun di kandang menua meluan dibungkus 247 juta ringgit. Dewan Urusan Dagang Bumi Putera Sarawak DUBS sedia ngumpul semua isu ngau timbal ari raban urusan dagang bekawal ngau pematut ari baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekretari Besar DUBS Jermaine Dio madah ke pengawak ti berguna ngambil penanggul ti ditapi urusan dagang menato boleh dibantai ngagai pemerintah rakyat sebelum dikenatai ke ngagai renggan perintah. Sekedar batang kara ti dibantai ke urang dagang menop sisir ianya luri pickup ngau four wheel drive ke dimpu

ni hendak layak terima subsidi. Terbuka berimpas terus dan diungkus operasi enggau pengangkut dan dagang sida. Yang harap kepada rakyat oleh Mansuat ke isunya dikenaan tentu ke subsidi diesel di Sarawak dipicalai ke enggau komprehensif agi serta adil. Yang menampingnya mudah mengawak beri penerang khas SKDS mengulai enggau upis menteri dagang dalam menua enggau kos penghidup di Kuching. Polis Sarawak mujur muntan ke sedikit nyol dadah serta rampas 55 kg dadah amfetamin tip berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madahke operasinya dipejalai ke Badua Ndur ke Ndak Sama ianya Bajalai Cahaya Miri Bypass ngau Jalai Asasia kena 8 ada bulan 7 tu tadi. Operasi nyerbunya mega ngujung ke polis pujur ngetan ke sikul lelaki peranak menua tempu ke umur 27 tahun tiap pejalai ke sedikitnya. Hasil pansi ngayang ke suspek pejalai ke sedikitnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi telegram dikena berandau serta nganjuang ngau ndak bertemu mua. Suspek di pelabak aku dah dibayar RM7,000 buat tiap pengawak kelimpah hari di semaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega udah dirampas. Yang menah bunyinya bak awam pengarang vital bak induk upis polis pilih ngamiri pansi mega ngayang ke suspek bisi dua rekod penyalah lama berkawal dengan penyalah seksual anak miat ngau salah guna dadah. Suspek dia tu dicandiman bak baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu kes dipansi nitya ke seksyen 38B akta dadah berbahaya 1952. Lalu kena ngujuang ke berita kita ke pagi tu patang berita baru.

Berita kemayang hari patut menguasa AI analisis data hingga pengelikun digital. Media tindak sekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati yang mensiamai. Sistem membran uliah lekas ke pengawak nyediakan air bersih di menua ulu. Yang ini nak kami mai kita mendiang ke berita pagi Arya bagi bahan YFM. Kena pagi tu, pagi hari 5.17 hari Belanda 7 tahun 2026. Lalu berita yang sudah dipendiang kita tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Alina Suyil hari berita RTM Kuchia. Ngau nyak, selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbai ngop ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapak panang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah bala kaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gabner Lyons yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu kais mina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengkak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk saritu ianya Gemisai. G-E-M-I-S-A-I. Gemisai. Reti leka jakuk gemisai ianya bunyi utai rangkai bakar daun, padi, bungai atau ke rauk lalu sekedap bunyi ketegal ditujah atau ke dindia, jelu atau ke mensia. Contoh genteran leka jakuk keterubah, baik ke dalam bilik kacama tadi jembi nyandun, nyau gemisai bunyi, udah nyerangkai. Contoh genteran leka jaku kedua, ayah ugap belalai lalu nyubua ari madang babas lebuninga gegemisai bunyi utai ari babas sepianyin engka janik deka mansa nyepan. Nyanaka seleka jaku saritu ianya gemisai.
4: Seleka jakuk saritu. Tau dipending ke kita. Ninti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua makan telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya makan telefon kita. Maka kita juga kami makan telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah kah? Pemihak tu makin tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Gus Kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,